0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersiap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Wahid ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan

0: tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin.

0: lain. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
0: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, menyapa Anda kembali, masih bersama saya Witra Adila yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini dalam program Tuban pagi ini kami akan menyajikan sejumlah informasi dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan maupun Kabupaten Bojonegoro yang nantinya akan kami kemas dalam program hari ini. Selain informasi, kami juga sudah siapkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Setelah ini akan kami sampaikan berita pembuka di Tuban pagi ini dari Bulog Bojonegoro ya, yang memastikan agar masyarakat ini bisa tetap terpenuhi terkait dengan ketersediaan beras di tengah dinamika harga dan ketersediaan beras yang ada di pasaran ini. Untuk informasi kali ini dilaporkan oleh Farin Regi, nanti akan kami update kembali satu komposisi lagu lagi dari The Titans, dengarkanlah.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, informasi pertama dari Kabupaten Lamongan yang akan dibacakan rekan saya Dila yang udah ada di studio.
2: Iya, jadi Lamongan Perumbulok Cabang Bojonegoro menyiapkan 200 ton beras premium untuk memperkuat pasokan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika harga dan ketersediaan beras di pasaran. Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bulog menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, harga jual, dan daya serap pasar. Menurutnya, harga bahan baku gabah saat ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan agar pasokan beras premium tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Pendengar, beliau juga menegaskan Bulog tidak hanya memantau perkembangan pasar, tetapi juga mengambil langkah konkret ketika terdapat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sebanyak 200 ton beras premium tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan penjualan dengan menyesuaikan kebutuhan perkembangan pasar. Umar memastikan pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap stok, tetapi juga harga dan kelancaran distribusi beras di wilayah kerja Bulog Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Oke pendengar, pemantauan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, Satgas Pangan, jaringan retail, pelaku usaha pangan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Umar juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Bulog Bojonegoro akan terus melakukan intervensi sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk menjaga pasokan beras tetap tersedia di tengah dinamika pasar.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Bulog Bojonegoro yang disampaikan oleh rekan saya Dila, begitu ya. Bahwasanya kita tahu pendengar terkait dengan ketersediaan beras ini cukup menjadi atensi bersama bukan hanya dari pihak Bulog saja, tetapi juga dari pemerintah daerah, dari Satgas Pangan, kemudian dari pedagang-pedagang, itu juga memang harus gotong royong untuk terus memantau baik itu kondisi pasokan ataupun harga beras yang ada di pasar begitu. Jika ini di Kabupaten Lamongan beberapa waktu lalu, kalau tidak salah di bulan September lalu ya, itu juga dari Satgas Pangan juga sudah sering sekali melakukan kegiatan pemantauan atau sidak pasar untuk memastikan harga dari beras khususnya SPHP juga termasuk tetap stabil, bahkan juga untuk pasokannya juga dipastikan aman ya saat itu. Karena memang kalau untuk beberapa waktu lalu memang sempat alami kenaikan tidak banyak, hanya berapa rupiah, 400 rupiah kalau tidak salah ya. Mungkin saat ini mungkin bisa kembali stabil atau bahkan ada kenaikan, tapi masih belum kembali update untuk wilayah Kabupaten Tuban. Informasi akan terus kami update mendengar bagi Anda yang barangkali mencari informasi seputar Kabupaten Tuban, Bojonegoro maupun Kabupaten Lamongan, bisa langsung aja melihat di website resmi kami di laman resmi rri.co.id. Satu lagu dari Titi Kamal, Kamu Tahu Aja.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali kita menyapa Anda dalam program Tuban pagi ini. Jika tadi kita dari Kabupaten Lamongan, di mana informasi disampaikan oleh Bulog Bojonegoro, kali ini juga masih berada di Kabupaten Lamongan, di mana Kementerian Transmigrasi ajak santri Sunan Derajat untuk mengelola potensi ekonomi. Informasi selengkapnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mei. Silakan.
2: Kementerian Transmigrasi membuka peluang kerja sama dengan pesantren dan jaringan alumninya untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas peran santri sebagai pelaku usaha sekaligus menggerak ekonomi masyarakat. Tawaran tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menghadiri seminar nasional Persatuan Santri Alumni Sunan Derajat di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Rabu 30 September 2026. Dalam seminar bertema membangun kemandirian santri melalui pemberdayaan ekonomi santri dan transmigrasi itu, Viva Yoga menjelaskan paradigma transmigrasi kini tidak lagi berorientasi pada pemindahan penduduk, melainkan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi kawasan. Kementerian Transmigrasi memiliki aset lahan sekitar 3,1 juta hektar yang tersebar di 612 kawasan transmigrasi di luar Jawa dan Bali. Sebanyak 154 kawasan diantaranya menjadi lokasi prioritas nasional hingga 2029. Potensi tersebut terbuka untuk dikelola melalui kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pesantri dan alumni. Viva Yoga juga menyebut sejumlah sektor yang dapat dikembangkan mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan hingga pariwisata. Bahkan pendengar, di beberapa komoditas dari kawasan transmigrasi seperti durian Sigi, rajungan Maluku, pala Teluk Bintuni, dan lada Luwu Timur telah menembus pasar ekspor. Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat, Gus Anas Al-Hifni, menyambut positif peluang tersebut. Menurutnya, pesantren telah memiliki pengalaman mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari pertanian, pengolahan garam industri, retail, hingga pariwisata. Ia menegaskan keberhasilan pengembangan usaha tidak hanya bergantung pada modal dan lahan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, serta mental kemandirian santri.
1: Baik, sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Muhammad Zamroni juga mendorong agar para santri ini memiliki etos kerja, inovasi, dan mental yang pantang menyerah agar mampu menghadapi persaingan ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Sementara untuk Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Andi Wijaya juga menambahkan, jika pemerintah saat ini mengembangkan konsep 5T, yaitu Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusa, dan Transgotong Royong. Program tersebut diarahkan untuk membangun kawasan, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketua Umum PP Pesandra Muhajirin juga berharap agar seminar ini bisa menjadi awal kolaborasi antara pesantren, pemerintah maupun dunia usaha pendengar. Ia mendorong agar santri dan alumni Sunan Derajat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah melalui program transmigrasi. Pendengar, dari informasi ini kita tahu bahwasannya untuk meningkatkan potensi ekonomi ini bukan hanya dari pemerintah saja begitu ya. Masih membutuhkan beberapa kolaborasi termasuk dari pondok pesantren, ini juga memiliki peran yang cukup vital. Terlebih jika kita melihat Sunan Derajat ini kan juga memiliki beberapa toko gitu ya, toko retail yang sejauh ini juga sudah cukup banyak untuk cabangnya. Jadi peran untuk menaikkan ekonomi di Kabupaten Lamongan ini juga turut ditopang oleh pesantren Sunan Derajat.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila
3: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dalam program Tuban Menyapa, tepatnya untuk kita membuka program hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan lintas informasi spesial edisi Jumat 2 Oktober 2026 tentang babak baru kasus KM Virgo. Nahkoda Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya disampaikan oleh Rista.
2: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Babak baru kasus KM Virgo, nahkoda Arif Yunianto ditetapkan tersangka. Nahkoda KM Virgo Transport 8, Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Penetapan tersebut dilakukan di Polair, Korporairut, Baharkam, Polri setelah perkara dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Mabes Polri. Kasubdit Gakumdit Polair, Korporairut, Baharkam, Polri, Kombes Pol Kukuh Prabowo mengatakan Arif langsung ditahan setelah status tersangka ditetapkan. Ia kini ditempatkan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan perkara KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilakukan Polda Kalimantan Selatan melalui pemeriksaan dan pendalaman terhadap nahkoda, anak buah kapal yang selamat, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan penanganan kecelakaan dilakukan secara terpadu bersama Basarnas, TNI, dan sejumlah pemangku kepentingan. Penanganan mencakup dukungan operasi SAR, evakuasi, pelayanan bagi korban dan keluarga korban, serta proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan ditetapkannya Arif sebagai tersangka, proses hukum kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kini memasuki tahap penyidikan di tingkat Mabes Polri.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional kepada seluruh pendengar setia dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Hari Batik Nasional sendiri rutin diperingati setiap tanggal 2 Oktober, pendengar. Dan hari ini kita bersiaran juga udah pakai baju batik ya. Kami juga berharap bagi Anda yang hari ini mungkin bekerja atau ada kegiatan lain, mungkin bisa menggunakan busana berbatik ya. Ini menjadi wujud kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, bahwasanya Indonesia ini benar-benar sudah dikenal dengan batiknya, begitu, sampai di tingkat internasional. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga dan mengenalkan budaya kita dengan memakai batik. Sehari-hari sebenarnya kami cukup sering ya mengenakan baju batik, terlebih memang hari Jumat juga sudah menjadi seragam rutin kami harus berbatik. Dan tidak sengaja hari ini bertepatan begitu ya, ketepatan dengan hari memperingati Hari Batik Nasional yang memang kebetulan hari Jumat. Semoga di hari Jumat ini, biasanya Jumat berkah ya, semoga bisa membawa batik-batik Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Dan informasi kami akan sampaikan pendengar dihimpun dari kompas.com bahwasanya setiap tanggal 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional nih. Nah, sebagai bentuk penghargaan terhadap batik yang memang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO pada tahun 2009. Nah, terkait dengan pengakuan ini memang bukan ini ya, bukan menjadi sebuah pencapaian yang sudah harus, ya udah kan udah dapat, kita gak perlu memperjuangkan lagi atau bagaimana, gak boleh ya pendengar. Karena memang tradisi membatik ini hanya akan bertahan jika pengetahuan dan keterampilannya terus diwariskan kepada generasi muda. Nah, ini juga menjadi poin penting ya, dimana sekarang itu banyak sekali generasi muda yang enggan untuk membatik. Tidak bisalah atau apa, ingin mendapatkan mungkin pekerjaan yang lebih layak begitu. Padahal sebenarnya untuk usaha batik itu juga lumayan loh untuk profitnya, untuk omsetnya gitu ya. Karena memang dibuat secara tradisional, apalagi di Tuban. Kalau kita bicara Tuban ya, Tuban ini terkenal dengan batik gedoknya, dimana setiap pintalan kapas menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, itu membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang. Sehingga salah satu alasan itulah yang membuat generasi muda ini enggan untuk meneruskan. Tapi bagaimana jika usaha batik ini tidak ada lagi yang meneruskan atau tidak diteruskan lagi oleh generasi muda? Wah, ini juga pasti akan terkikis dan tergerus ya budaya kita, khususnya batik ini kalau tidak ada yang menggantikan, maka juga akan hilang. Jadi jangan sampai. Saat ini saya juga sudah ditemani pendengar dua Gen Z ya, karena aku bahas terkait dengan generasi muda. Mungkin menurut Mei dan menurut Dila ya, seberapa penting sih untuk generasi muda kita itu bisa berturut serta atau berkontribusi untuk menjaga dan mewariskan dari budaya batik Indonesia?
2: Tentu menurut saya sendiri ya, Kak Witra, terutama sebagai perwakilan Gen Z begitu ya, karena memang jika tidak kita sendiri atau remaja yang meneruskan untuk tradisi batik ini, lalu siapa lagi begitu? Mm-hmm. Karena memang banyak dari remaja atau Gen Z itu memang sekarang menyukai batik juga gitu, karena memang inovasi batik itu semakin bagus, motif-motifnya juga semakin di
1: lebih modern,
2: iya,
1: gitu ya,
2: lebih modern begitu. Uh-uh. Jadi kami sebagai Gen Z juga sangat menyukai batik gitu.
1: Oke, kalau tadi Mbak Witra ngomong terkait meneruskan ya, barangkali nih kalau misalnya dari Dila sendiri terpikirkan gak untuk, atau misalnya diminta gitu ya, untuk meneruskan usaha pembuatan batik itu mewakili Gen Z yang ada di Tuban aja deh, berkenan gak sih Dila?
2: Nah, kalau itu untuk itu Kak Witra, terutama maksudnya saya itu memang kebetulan menyukai budaya batik. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan batik juga.
1: Wah.
2: Jadi di sekolah. Dan alhamdulillahnya juara 2.
1: Wah, begitu. Keren. Apa tuh lomba membatiknya?
2: Mendesain baju yang ada batiknya begitu.
1: Oke.
2: Jadi keren. Saya sangat kebetulan juga menyukai batik dan menyukai desain-desain batik sejak dulu begitu, Kak Witra.
1: Oh, keren banget ya. Jadi memang Dila sendiri sudah cukup lama berkecimpung atau menyukai batik itu sendiri gitu ya.
2: Betul.
1: Dan sampai bisa mendesain. Ya kalau kita lihat dari track record pernah menjuarai, sepertinya bisa sih itu ya Dila. Mungkin diterusin kali ya.
2: Iya.
1: Tapi mau cita-citanya jadi desainer atau gimana?
2: Dulu iya, cita-citanya jadi desainer. Sekarang jadi penyiar dulu.
1: Oh gitu ya. Sekarang dia magang di RRI, akhirnya dia ingin jadi penyiar juga ya. Tapi terkait batik itu karena sebuah kecintaan yang memang harus terus dilanjutkan, tidak boleh sampai terkikis begitu Dila ya. Termasuk Mbak Witra sendiri mungkin ya sebisa mungkin dengan memakai batik kemana-mana itu juga secara tidak langsung turut melestarikan. Dan jangan lupa untuk membeli batik, karena ketika kita membeli batik itu banyak sekali pengrajin yang merasa terbantu dengan apa yang kita beli ya, karena sebuah kontribusi dengan mereka mendapatkan penghasilan sementara kita mendapatkan karya mereka gitu. Iya. Ya Dila ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan terkait dengan batik ini cukup menarik sebenarnya gitu ya pendengar ya. Mungkin terkait dengan penghargaan yang diberikan UNESCO ini juga cukup membanggakan, dimana sempat ada konflik sih sebenarnya dulu ya. Bahwasanya batik ini bukan milik Indonesia. Nah itu bikin perdebatan seluruh Indonesia tuh pada marah gitu ya saat itu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Karena ya sudah diakui tapi masih ada aja beberapa negara yang mengakui bahwasanya batik itu bukan budaya asli Indonesia. Sementara di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, terkait dengan sidang komite antar pemerintah UNESCO juga secara resmi mengakui bahwa batik Indonesia dan merujuk pada batik sebagai tradisi yang dengan teknik, simbol, dan nilai budaya yang melekat dalam kehidupan sejarah Indonesia. Jadi kita ngomong terkait batik itu banyak sekali filosofinya, bukan hanya dari simbol dan lain sebagainya, budayanya, karena batik setiap daerah itu juga beda-beda ya Dila ya sebenarnya ya.
2: Betul Kak.
1: Kalau Tuban sendiri ini tahu nggak Dila simbolnya apa, pernah dengar nggak?
2: Simbol
1: dari batik Tuban itu kalau nggak salah ya ada burung locan itu loh.
2: Iya.
1: Burung locan itu juga menjadi salah satu identik dari batik Tuban. Kalau batik-batik yang lain juga kayaknya beda-beda gitu kan ya, banyak sekali. Dan sehingga ini Dila mungkin bisa dibacakan terkait dengan ini tanggal pengakuan dari Hari Batik itu ternyata ada ini ya, ada impresnya gitu loh.
2: Iya.
1: Itu impres berapa sih?
2: Pemerintah Indonesia menetapkannya melalui keputusan Presiden nomor 33 pada tahun 2009 yang diterbitkan pada 17 November 2009. Nah, pada saat itu, pada 2 Oktober tidak hanya menandai pengakuan batik di tingkat internasional saja. Tanggal ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk mengenali dan menjaga batik sebagai bagian dari kebudayaan mereka, begitu Kak.
1: Oke, menarik sekali ya. Sejarahnya cukup panjang terkait batik.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih membahas terkait dengan batik ya, di mana hari ini juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Selamat bagi Anda mungkin yang saat ini turut merayakan menggunakan batik gitu ya. Menjadi salah satu bentuk dukungan kita terhadap budaya Indonesia yaitu batik. Tadi saya membahas terkait dengan peringatan kenapa atau berdasarkan apa Hari Batik Nasional itu diperingati setiap 2 Oktober. Dan kali ini setelah diakui UNESCO, bagaimana sih kondisi batik begitu ya? Mungkin bisa disampaikan informasinya oleh rekan saya yang sudah hadir dan menemani saya hari ini, ada Mei. Mungkin bisa dibacakan dulu Mei, informasi ini kami himpun dari laman resmi kompas.com.
2: Pengakuan UNESCO menjadi bab penting dalam perjalanan batik. Jadi seiring waktu, batik tidak lagi hanya hadir sebagai pakaian tradisional. Batik mulai melangkah ke dunia fashion dan industri kreatif, dan kini dapat ditemukan dalam beragam pakaian serta produk kreatif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa batik mampu menyesuaikan diri dengan selera masyarakat yang terus berubah tanpa meninggalkan identitas budayanya. Meski begitu, zaman yang bergerak juga membawa tantangan. Alfa 2 dan Sunaria pada tahun 2026 menjelaskan bahwa modernisasi mengubah keberadaan batik. Globalisasi, kemajuan teknologi, tren fashion, dan kemunculan batik printing menjadi ujian bagi batik tradisional. Batik printing dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga lebih terjangkau. Sementara batik tulis dan batik cap menempuh proses pengerjaan yang berbeda. Perubahan itu membuat pelestarian batik tidak cukup dijawab dengan membuat masyarakat tetap memakai batik. Masyarakat juga perlu memahami perbedaan proses dan nilai yang tersimpan di dalamnya. Di sisi lain, modernisasi membuka ruang bagi perajin dan desainer untuk berinovasi, sehingga batik dapat terus digunakan dan dikenal generasi muda.
1: Oke, itu tadi informasi dari Maya pendengar, dari Mei. Dari Mei pendengar terkait dengan bagaimana kondisi batik setelah UNESCO, di mana tadi kita juga memberitahu bahwasannya batik ini sudah diakui oleh UNESCO. Artinya se-internasional ini udah tahu lah ya kalau batik ini asli memang dari Indonesia. Namun ternyata setelah diakui oleh UNESCO, tantangan tidak berhenti ya pendengar, di mana memang kecanggihan zaman dan lain sebagainya, peralatan semakin modern, sehingga muncullah ini batik printing, nah atau batik cap gitu ya. Ini juga dari segi harga dan sebagainya tentu jauh lebih murah gitu ya, dibandingkan jika mungkin ada sebagian orang yang berpikir ya udahlah kan buat sehari-hari ya nggak apa-apalah pakai yang cap atau yang printing gitu ya Mei ya. Tapi kalau mungkin untuk sebagian orang di acara-acara yang mungkin resmi gitu kali ya, mungkin acara-acara yang dihadiri oleh banyak orang, cukup penting lah yang konsepnya itu mungkin baru menggunakan batik tradisional. Kalau menurut Mei sendiri bagaimana Mei?
2: Kalau menurut aku sendiri sebagai Genji emang juga perlu ya pakai batik ya, untuk terkait dengan batik printing atau batik cap itu juga menyesuaikan dengan selera dan pastinya budget
1: sih ya.
2: Karena harganya juga lumayan seperti itu.
1: Betul. Kemudian terkait dengan batik ini sebenarnya kalau untuk cap gitu ya, saat ini memang cukup banyak ya Mei ya. Bahkan banyak. Tapi juga plus minus ya, ketika batik cap ini udah cukup banyak gitu printing, akhirnya kasihan untuk yang pengrajin batik tradisional yang akhirnya juga mulai menipis gitulah ya, untuk pemasarannya mereka lebih terbatas. Tapi sebenarnya di realitanya masih banyak sih untuk masyarakat yang memang masih pecinta batik-batik tradisional ya, bener-bener kainnya. Kalau itu Tuban tadi aku ngobrol sama Dila ya, ada batik gedok, nah itu juga ada beberapa memang pecinta ya, mereka yang berada di ekonomi kelas atas ya tentunya, karena harganya juga lumayan sekali. Di 1 meternya mungkin paling murah itu ada ya 1 jutaan lah ya. Jadi bagi masyarakat yang berada di ekonomi stabil atau maksudnya ya ekonomi bawah gitu ya, jadi lebih alternatifnya pakai batik cap atau batik printing. Sebenarnya tidak ada masalah, yang penting kita berbatik aja dulu ya. Sebagai generasi muda, saya juga masih muda loh Mei, jangan dikira ya. Jadi ini cukup sering ya, apalagi untuk mencari atau membeli batik ini juga cukup gampang kalau sekarang ya. Ada banyak sekali marketplace dan lain sebagainya. Kemudian memang tidak dipungkiri sekarang tuh motifnya tuh loh bagus-bagus banget ya Mei ya.
2: Semakin mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya.
1: Kemudian ini kalau misalnya ini Mei mungkin dibacakan terkait ini dulu deh. Terkait pelestariannya.
2: Jadi pelestariannya itu tidak berhenti pada menjaga motif yang sudah ada. Pengembangan motif dan proses regenerasi turut dijalankan agar budaya membatik tetap lestari bagi generasi muda. Dengan begitu pendengar, tradisi dapat berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan pengetahuan dan nilai yang menjadi fondasinya. Dari sini terlihat bahwa keberlanjutan batik ini membutuhkan pewarisan pengetahuan secara langsung. Kalau yang dikenal hanya kain dan motifnya, sementara proses pembuatannya makin jarang dipelajari. Jadi sebagian pengetahuan yang membentuk tradisi itu berpotensi tidak diteruskan.
1: Oke, ini menarik banget ya. Tadi aku juga sudah sempat ngobrol sama Dila terkait dengan regenerasi sebenarnya ya. Dimana generasi muda ini memang ya gimana ya, mau gak mau harus melanjutkan tahta yang ada gitu ya. Tahta kerajaan sebagai pengusaha batik itu memang benar-benar gak boleh ditinggal ya. Jangan sampai benar-benar usahanya udah bagus, orang tuanya ngerintis ya zaman dulu ya. Tapi karena kita egonya gak ingin meneruskan, aduh itu sayang banget sih. Mending kasihkan saya, gak apa-apa Mei. Saya akan dengan senang hati untuk meneruskan usaha itu gitu. Kemudian kalau pendengar penasaran gitu ya terkait dengan cara pembuatan batik Tuban khususnya, RRI sudah pernah membuat film dokumenter loh Mei.
2: Oh iya? Bisa dilihat di mana?
1: Boleh, ada di YouTube. Cari aja di YouTube-nya RRI. Nanti ada film dokumenter Batik Gedok. Itu kita benar-benar mendokumentasikan dari kapas yang dipintal jadi benang. Nah, benang itu akhirnya ditenun dan menjadi sebuah kain. Barulah memasuki tahap membatiknya itu loh pakai canting. Tapi Maya harus kamu tahu bahwasanya di Tuban ini ya, kebanyakan yang di hiring atau pekerja dari pengusaha batik itu sendiri ya, itu orang-orang yang udah tua loh Mai. Orang-orang tua kita seperti ya usianya mungkin udah 50-an lah. Yang itu cukup tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang berat gitu. Jadi pendengar, selain memberikan perputaran ekonomi bukan hanya bagi pengusaha saja ya, tetapi juga dari para pekerja yang ikut kerja itu loh. Dan mayoritas juga ibu-ibu, ibu rumah tangga gitu. Itu lokasinya di Kecamatan Kerek saat itu. Gitu. Jadi memang hampir setiap rumah itu benar-benar mereka bisa mengerjakan di rumah gitu loh. Jadi mereka tuh punya alat pintalnya gitu loh, Mei. Jadi bahan bakunya kan misalnya dari kapas. Nah, si pengusahanya tuh cuma nyediain kapas. Ini kapasnya ya, gitu. Akhirnya mereka bawa pulang. Akhirnya mereka pintal di rumah. Jadilah benang, gitu. Nah, benang itu nantinya dibawa ke tempat pengusaha untuk ditenun. Karena tenun itu kan gede ya. Tenunnya masih tradisional lagi, masih yang tok, tok, tok gitu kan. Dok, dok, dok, say. Dok, dok, dok, gitu ya. Makanya kenapa batik gedok itu dinamakan
2: gedok.
1: Gedok.
2: Karena di dok-dok-dok.
1: Ya, karena, karena kan waktu nenun itu kan dok-dok-dok gitu kan. Oh. Karena benar-benar pakai kayu yang itu cuma dipaku-paku gitu loh, Mai. Tapi overall sampai saat ini batik Tuban masih sangat terkenal gitu ya. Kita akan membahas lagi terkait batik karena cukup menarik pendengar. Dan satu lagu lagi kali ya. Ini nanti kita juga akan putarkan untuk filler Batik Gedok ya. Spesial memperingati hari ini, Hari Batik Nasional. Namun satu lagu dulu dari Ziva Magnolia, Cukup.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, masih dalam serangkaian pembahasan batik nasional tepat hari ini 2 Oktober 2026, di mana tadi kita sudah membahas terkait dengan sejarah di mana batik ini yang sebelumnya belum diakui UNESCO, setelah itu diakui oleh UNESCO hingga tantangan pasca sudah terakui oleh UNESCO. Sementara di Tuban juga dikenal sekali dengan batik gedok, pendengar. Kita semua juga tahu dan sudah tidak asing lagi batik kebanggaan warga Tuban kita semuanya ini ternyata juga memiliki sejarah gitu ya, memiliki arti-arti dari setiap motifnya, di mana batik gedok dari Kabupaten Tuban ini memang terlihat cukup berbeda gitu ya dari batik-batik lainnya, produk-produk batik lainnya, di mana biasanya batik ini dibuat dari malam yang dituliskan dalam kain mori. Jadi kayaknya ini bisa beli meteran aja sebenarnya, ya kan? Nah, sementara batik gedok ini dibuat dari kain hasil tenun dari tangan para pengrajin kapas gitu ya. Tadi kita juga sudah bahas sedikit terkait dengan pembuatan batik gedok. Tapi memang kita tahu kualitas kainnya ini benar-benar lebih tebal dibandingkan yang lain ya, karena benar-benar menggunakan pintalan yang masih cukup tradisional. Dan pewarnaan batik gedok ini juga menggunakan bahan alami dari beberapa jenis daun, pendengar. Dan bahan bakunya juga memang cukup mudah untuk didapatkan. Jadi masih alami sebenarnya semuanya ya. Jadi wajar aja kalau misalnya batik gedok ini mahal, karena ya dari segi harga dan kualitas itu juga sebanding lah sebenarnya. Kalau menurut Dila sendiri, Dila, terkait dengan batik gedok ini ya, menurut kamu ini bagaimana sih? Sepertinya tidak lepas gitu ya dari sejarah Kabupaten Tuban, karena sesuai dengan namanya batik gedok Tuban. Ya. Seperti apa, Dila?
3: Ya, karena memang batik gedok itu kan ciri khas ya dari Kabupaten Tuban. Jadi dari cara mengolahnya, dari bahan-bahannya yang memang masih alami dan dibuat asli tangan juga gitu kebanyakan. Jadi batik gedok ini memang tidak pernah lepas dari sejarah Tuban juga, karena memang batik ini pertama kali juga dibawa langsung oleh Laksamana Cheng Ho dari China, yang sekarang namanya berganti menjadi Tiongkok ya, pada masa pemerintahan Majapahit. Dan nuansa Cina ini dari batik ini sangat melekat pada batik gedok ini, Kak, gitu. Itu terlihat dari gambar burung hong yang menjadi kekhasan batik tersebut, begitu.
2: Oke, berarti sebenarnya memang kalau kita tahu ya, batik itu terkenal dengan burung hong atau apa namanya? Burung apa ya? Ada namanya kalau bahasa Jawanya itu sebenarnya. Cuman aku lupa. Pokoknya kalau dari bahasa Cinanya itu kan burung hong gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Itu memang ada korelasinya dengan budaya Cina ya saat itu ternyata, iya, ya gitu. Kemudian setelah masuk Tuban ini bagaimana nih?
3: Nah, setelah masuk Tuban, pendengar, batik ini diadopsi Ki Jontro, yaitu merupakan pengikut Ronggolawe pada saat itu. Jadi saat Ronggolawe memberontak Majapahit, dia dan pengikutnya bersembunyi di hutan. Nah, dalam persembunyian itulah Jontro yang kemudian namanya dipakai nama alat tenun tradisional untuk membuat pakaian pada pakaian pasukannya pada saat itu. Nah, semula pakaian dari kain tenun tersebut bermotif garis-garis sesuai alur benang. Namun pendengar, setelah terpengaruh batik Lokchan dari Laksamana Cheng Ho, kain tenunnya dibatik sesuai motif. nama gedok kemudian diambil dari bunyi proses penenunan yang berbunyi gedok. Di zaman Sunan Bonang, batik gedok juga dipakai oleh pengikutnya pada saat itu. Jadi kini sebagian batik peninggalan pengikut Sunan Bonang itu disimpan di Museum Kabang Putih, pendengar.
2: Oke, menarik sekali ya. Batik Tuban ini, batik gedok khususnya ya, sudah ada entah dari tahun berapa gitu ya. Cukup banyak sekali dan diketahui sejak pemerintahan Majapahit. Bahkan dari Sunan Bonang saat itu ketika berdakwah kali ya, itu juga dipakai gitu ya, Lila, iya, ya ternyata betul. Ya. Jadi karena disimpan di Museum Kabang Putih, mendengar bagi Anda yang mungkin penasaran gitu ya, bagaimana sih batik dulu sama sekarang itu bedanya apa barangkali gitu ya. Mungkin bisa langsung aja berkunjung di Museum Kabang Putih seperti itu. Kemudian kita tahu bahwasannya proses pembuatannya juga gak mudah ya.
3: Iya.
2: Dila, kemudian iya, mungkin juga apa sih yang bikin beda, mungkin corak dan lain sebagainya gitu kali ya.
3: Iya, jadi batik gedok itu dari Tuban memiliki corak motif kelir dan teknik pewarnaan yang sedikit berbeda pendengar gitu pada berbeda dengan batik pada umumnya. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari batik gedok jika dibandingkan dengan lainnya terletak pada pemilihan bahannya. Jadi batik gedok itu menggunakan bahan tenun sebagai materi utamanya. Tenunnya sendiri terbuat dari kapas yang banyak ditanam di ladang sekitar lokasi pembuatan batik. Kapas-kapas yang sudah dipintal kemudian ditenun menjadi kain menggunakan alat tenun tradisional yang mengeluarkan bunyi dok. Dan bunyi itulah yang akhirnya membuat batik khas Tuban ini disebut sebagai batik gedok begitu. Pembuatan batik gedok sendiri juga menggunakan pewarna yang alami seperti warna dari pohon nila itu menghasilkan warna biru ya pendengar. Kemudian pohon mengkudu itu menghasilkan warna merah dan akar pohon mangga itu menghasilkan warna kuning. Penggunaan-penggunaan bahan-bahan alami inilah yang menjadikan batik gedok terlihat eksotis dan tidak bisa disamakan oleh batik-batik pada umumnya begitu.
2: Oke, jadi memang sepertinya batik gedok ini memang cukup anti menggunakan bahan-bahan kimia ya, sehingga tidak merusak keasliannya, merusak ekosistem dari batik gedok itu sendiri, di mana makanya ya cukup mahal, itu wajar banget karena prosesnya juga panjang gitu ya. Dari kapas dipintal jadi benang, benang ditenun hingga jadi kain, setelah itu harus digambar coraknya, setelah itu baru dikasih lilin atau dibatik, setelah itu pewarna juga menggunakan bahan-bahan yang sudah kamu sebutkan tadi ya, dari beberapa hasil alam, ada dari pohon, dari akar dan lain sebagainya. Aduh, ini juga nyarinya juga butuh effort gitu.
3: Iya, betul.
2: Tapi akan sangat tidak mencemari lingkungan. Jadi sudah pasti ini akan ya berbeda lah ya, kalau kita pakai bahan-bahan yang tidak alami dengan yang alami, itu juga pasti akan mempengaruhi bagaimana kenyamanan saat kita pakai, baunya, kemudian tingkat, biasanya kan luntur ya dek ya. Lah itu mungkin kalau kita pakai bahan-bahan yang alami juga mungkin akan lebih minim,
3: iya,
2: pelunturan
3: betul,
2: seperti itu. Kemudian untuk motif-motifnya ini gimana ini? Nah, Dila, mungkin bisa disampaikan ada motif apa aja sih biasanya di batik gedok itu?
3: Ya, jadi pendengar, untuk motif dalam batik gedok sendiri itu mengandung berbagai guratan khas seperti likasan kotong, rengganis, gringsing, gijing miring, kasatrian, kembang waluh, kembang kluih, locan, gunting, ganggeng, dan owal awil pendengar. Berdasarkan warnanya, batik gedok memiliki 4 jenis motif. Yang pertama adalah batik putihan yang berwarna dasar putih dan bercorak biru tua atau hitam. Yang kedua, batik bangrot yang berwarna merah. Dan kemudian yang ketiga, batik pipitan yang memadukan warna merah dan biru tua. Dan yang terakhir, batik irengan dengan warna dasar biru tua atau hitam yang disertai dengan corak putih, pendengar. Selain itu, batik gedok dibagi menjadi 2 model, yaitu tapih dan selendang. Batik gedok juga memiliki fungsi, yaitu sebagai hantaran pernikahan dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Bagi masyarakat yang berada di sekitar calon pengantin laki-laki biasanya membawa 100 lembar kain batik Tuban.
2: Wah, jadi 100 lembar kain batik Tuban ini bagi mereka yang di posisi menengah atas gitu ya, masyarakat yang berada, masyarakat yang memiliki ekonomi lebih itu bahkan sampai bisa membawa 100 lembar kain batik Tuban. Bayangkan itu ya. Saya bayangin aja udah, aduh, kayaknya asik banget ya. Kamu kalau nikah Dila mungkin bisa minta mahar ini ya, batik Tuban ya. Jadi salah satu hantarannya gitu ya, hantarannya sebagai orang Tuban harus berbangga. Tolong dong saya nanti hantarannya ya pakai kain batik Tuban ya. Jadi pakai batik Gedok seperti itu. Pendengar tidak berasa sudah menunjukkan pukul 9 di mana program Tuban Menyapa edisi spesial hari ini kita membahas terkait dengan Hari Batik Nasional. Sekali lagi kita harus bangga untuk menggunakan batik, mengenalkan batik kepada seluruh masyarakat, seluruh penjuru dunia bahkan. Jangan sungkan, jangan malu untuk berbatik karena batik itu indah banget. Sudah benar-benar mendunia sih, betul ya seperti itu. Dan terkait dengan pembahasan terkait batik Gedok ini ya, dan di program Tuban Menyapa turut menutup perjumpaan kita dalam siaran pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah membersamai saya dari pagi tadi subuh hingga sampai saat ini. Dan setelah ini juga akan dilanjutkan dengan program Jatim hari ini atau Halo RRI yang akan kami relaykan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Terima kasih, saya Witra Adila dan rekan saya.
3: Saya Dila dan rekan berikutnya
2: Mei. Terima kasih dan pamit undur diri. Setelah ini akan dipandu rekan kami Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewo telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax. Dilansir dari antarnews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suha Hasil Nazara pada Selasa, 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Tiga, kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Si yang lebih tinggi untuk bisa berprestasi lagi. Ada juga kesempatan bagi warga masyarakat untuk menunjukkan kreativitasnya, ya, dengan berbagai macam souvenir dan apapun hasil UMKM yang dihasilkan kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya.
3: Baik, mudah-mudahan nanti sukses, lancar begitu ya, tanpa ada kendala begitu. Pak Indri, karena ini waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat begitu ya. Kira-kira apa pesan yang juga ingin Pak Indri sampaikan kepada para pendengar begitu ya, dan dukungan seperti apa yang bisa disemangatkan untuk para atlet yang nanti akan berlaga begitu ya di kota Surabaya, meski 2027 tapi kan sebentar lagi Pak.
2: Iya, betul.
3: Silakan.
2: Waktu terus bergulir. Betul. Ya. Tanpa terasa, oleh karena itu kami harapkan kepada atlet-atlet Kota Surabaya, dalam hal ini binaan KONI Kota Surabaya, kami harapkan terus gigih berlatih, sebisa mungkin mereka punya motivasi yang cukup tinggi untuk meraih prestasi seperti target yang dicanangkan 250 emas. Meskipun targetnya lumayan tinggi, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas. Jadi silakan berkompetisi dengan atlet lain, tetapi tetap junjung sportivitas dalam laga yang nanti akan dipertandingkan. Kemudian bagi masyarakat ya Kota Surabaya pada khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya, event ini event 2 tahun sekali. Jadi kami harapkan juga momen seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan mengunjungi venue-venue yang nanti akan kita tunjukkan untuk melihat dari dekat seluruh atlet Jawa Timur, atlet-atlet terbaik di Jawa Timur untuk berlaga dan mendulang prestasi. Jadi dukungan dari masyarakat kami sangat harapkan, karena itu akan menambah kesemaraan daripada event Porprov ya. Dan tidak hanya pada masyarakat tapi juga pada stakeholder, seluruh stakeholder yang ada, mulai dari pihak perhotelan, kemudian juga pihak mall, dan seluruh stakeholder yang ada. Kami harapkan juga dukungannya. Artinya bahwa momen ini juga menjadi momen yang strategis bagi mereka untuk mendulang apa namanya itu dari sisi ekonomi ya. Untuk itu kami harapkan jika dengan banyaknya kunjungan itu bisa meningkatkan misalkan meningkatkan revenue, meningkatkan PAD, kami harapkan juga mungkin barangkali ada diskon-diskon gitu kan bagi atlet ofisial yang datang, sehingga mereka antusias untuk membeli produk atau mungkin juga souvenir yang mereka berjual-belikan.
3: Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, Pak Indri, sama-sama. Untuk hadirannya. Nanti di lain kesempatan menuju Porprov 2027 kita bisa ngobrol lagi begitu ya.
2: Ya, Mbak Presti.
3: Baik, pendengar juga terima kasih untuk kebersamaannya yang tadi juga sudah bergabung bersama kami, baik di line telepon 5345474 dan 081331 4x992. Saya Presti Oktora mengakhiri tugas bersama dengan Bapak Indri Atno Haryawan, Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Sebut Para Par Kota Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Program Halo RRI hadir kembali menyapa Anda. Di hari ini saya Fresti Oktora menemani hingga usai nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian informasi yang sudah Anda kirimkan, aduan-aduan yang juga sudah kami pegang begitu ya, karena saat ini ada beberapa aduan yang memang sudah masuk, yang kemarin juga yang belum sempat mendapatkan jawaban begitu ya. Hari ini kita akan hadirkan begitu. Kemarin ini sedikit flashback untuk yang kemarin begitu ya, yang pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, itu ada Pak Karnoto yang mengabarkan soal sepanjang Jalan Raya Banyu Urip itu banyak warga menaruh sampah di sisi kanan ya, seperti yang di foto itu hanya salah satu contohnya. Jadi di belakang mobil itu masih banyak sampah-sampah yang lainnya, dan mohon warga ditertibkan atau diberikan peringatan termasuk denda. Meskipun setiap sore Pak Karnoto ini selalu melihat adanya petugas dari DLH ngangkutin sampah tersebut, tapi sangat mengganggu keindahan kota ketika sampah ditaruh di samping jalan seperti itu. Kemudian Bu Indira juga mengirimkan pesan singkat kala itu juga ya, bahwa kala pagi hari itu melihat di sepanjang Sungai Brantas yang ada di kawasan Mastrip, banyak sekali eceng gondok yang menutupi sungai. Kemudian juga menurut keterangan petugas perahu tambang yang ada di kawasan Mastrip, kalau eceng gondok itu dalam volume yang besar, itu juga membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang. Jadi pihaknya meminta Pemkot ini untuk melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut. Dan kemudian kami sudah meneruskan pesan dari Bu Indira yang kemudian diterima oleh Pak Ali Mustafa. Beliau adalah Kabid Sarana dan Prasarana dan juga Pemanfaatan Limbah di LH Kota Surabaya, dan diarahkan ke Pak Wasis Sutikno, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya, yang nanti akan memeriksa mengenai hal tersebut ya. Kemudian Ibu Silvi itu juga menyampaikan Taman Mundu yang di depan Gelora 10 November itu pengerjaannya selesainya kapan ya? Karena dekat rumah buat tempat bermain anak. Dan kebetulan juga dijawab oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Ibu Pramudita Yustiani STMAP berkala itu bersama dengan rekan Sari Julia melakukan wawancara langsung begitu ya. Dan tambahan untuk Bu Silvi terkait keberadaan PKL di taman itu minta ditertibkan dan diatur. Ketika ada Satpol PP tertib, begitu gak ada penjagaan maka kembali lagi. Baik, jadi itu beberapa aduan yang muncul kemarin begitu ya, yang kemudian nanti kita akan coba kupas satu persatu yang memang belum mendapatkan tanggapan, seperti halnya aduan yang disampaikan oleh pendengar yang kemarin sudah mengirimkan pesan singkatnya begitu ya. Karena kebetulan juga kami sudah mengantongi beberapa tanggapan begitu ya, dari narasumber yang memang bisa menjawabnya begitu ya, seperti halnya aduan Pak Karnoto kala itu berkaitan dengan sepanjang Jalan Banyu Urip ya, yang banyak warga menaruh sampah di sisi kanan. Karena sampah ini lagi-lagi menjadi salah satu hal yang meresahkan. Karena lagi-lagi sampah ini muncul karena ulah kita sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya banjir dan lain sebagainya, ya jangan salahkan orang lain kalau misalnya kita sendiri juga tidak tertib untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau masih saja tidak disiplin dalam membuang sampah yang memang sudah diperuntukkan begitu, ya maka jangan lagi mengeluh bahwa Kota Surabaya kok banjiran ya. Nah, kita harus flashback kembali ke diri kita sendiri, apakah memang iya banjiran ataukah memang kita menjadi salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian turut serta yang kemudian membuat Kota Surabaya jadi banjir karena banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat yang juga sudah disampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan beberapa aduan dari para pendengar yang sudah ditanggapi oleh dinas tertentu begitu ya. Saya ke pendengar yang juga kebetulan sudah mengirimkan pesan singkat.

0: ya di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tanto, kemudian juga aduan lain yang sudah kami terima. Ini diinfokan dari Pak Rudianto. Jadi, oh ini beda lagi. Ini dari Pak Rudianto, apresiasi. Oh, apresiasi Pak Rudianto begitu ya. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu yang Ibu Indira juga mengirimkan pesan singkat begitu. Baik, terima kasih Pak Rudianto yang kemudian mengatakan kondisi Sungai Berantas di kawasan Mastrip yang sudah bersih ya. Jadi apresiasi kepada DLH dan dinas terkait, harapannya bisa dilakukan upaya pembersihan secara berkala tanpa menunggu banyaknya eceng gondok ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rudianto yang sudah menginformasikan di pagi hari ini berkaitan kondisi sungai yang ada di seputaran Mastrip. Begitu ya, sudah bersih dari eceng gondok. Gercep ya, alias gerak cepat teman-teman dari DLH dan juga dinas terkait yang kemudian sudah melakukan upaya pembersihan dari eceng gondok. Karena seperti yang disampaikan, Ibu Indira juga mengeluhkan ini sebenarnya ya, pada hari Rabu atau beberapa waktu yang lalu, bahwa sepanjang Sungai Berantas yang berada di kawasan Mastrip itu banyak sekali eceng gondok yang menutup sungai. Jadi gak cuma Bu Indira, tapi juga Pak, siapa tadi? Pak Rudianto yang juga mengabarkan kalau di sana itu kondisinya memang cukup banyak eceng gondok yang ada, karena itu juga akan sangat berpengaruh atau membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang ya. Jadi mohon Pemkot melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut, dan kebetulan juga dari informasi Pak Rudianto bersih begitu ya kondisi sungainya dari yang namanya eceng gondok. Saya masih menunggu juga bagaimana aduan-aduan yang Anda sampaikan di hari ini pendengar, dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-331-4x992 atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan aduan Anda di kesempatan kali ini, atau bahkan tidak hanya di momen program Halo RRI saja, setiap harinya pun Anda juga bisa bagikan seperti apa kira-kira aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Jadi nanti kita akan langsung bacakan, langsung kita on air-kan, tapi di momen Halo RRI. Aduannya boleh terserah, mau malam, mau pagi, mau siang, mau hari Senin, Minggu pun juga, kalau Anda melihat secara langsung begitu ya, Anda foto, Anda kirimkan videonya juga, kemudian Anda sampaikan ke Halo RRI begitu, di hari apapun nanti kita akan jawab pada saat momen on air seperti saat ini. Jadi Anda bisa mengakses 081-331-4x992 atau di 031-534-5474.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
2: Atau via WhatsApp di 081-331-4x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan

0: Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.
1: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Halo RRI. Saya tidak sendiri ya, ada rekan saya Fahri dan juga Anita Sylvia yang menemani di kesempatan kali ini. Nanti aduan Anda yang sudah Anda kirimkan, kami akan langsung teruskan begitu ya ke pihak yang berwenang untuk menjawab berbagai macam aduan atau bahkan keluhan yang Anda sampaikan. Jadi seperti halnya Pak siapa tadi ya, Pak Tanto ya, yang menginformasikan pagi ini perjalanan menuju pintu air Karah macet parah ya, dan belum tahu ada apa. Ini kita sudah sampaikan ke rekan Fahri, nanti akan diteruskan begitu untuk dicari tahu kira-kira saat ini masih macetkah begitu, dan ada apakah sampai aktivitasnya itu menumpuk ya. Ini kendaraan R2, R4, kalau orang Jawa bilang tumplek-plek jadi satu ya. yang mengarah ke mana ini, Gunung Sari, Mastrip, atau bahkan muput terbalik ke arah sana. Arah Gunung Sari yang ke Kodam ya, arah ke Wonokromo ya. Baik, ditunggu begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan hari ini pun kami tidak bisa menyampaikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh para pendengar begitu ya, nanti pasti kita akan hadirkan saat momen Halo RRI berikutnya ya, kita akan jawab. Jadi kita akan upayakan, kita akan optimalkan begitu, seperti apa jawaban-jawaban dari pendengar begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya di hari ini. Oh baik, ini ada informasi yang juga kami dapatkan. Oh baik, jadi sudah terjawab sudah begitu ya. Kenapa pintu air itu dirolak sampai padatnya bukan main? Karena ternyata imbas dari tergulingnya truk di Gunung Sari Surabaya ya, sehingga lalu lintasnya itu macet. Jadi ada kecelakaan truk kontainer yang terjadi di kawasan Gunung Sari arah Raya Mastrip Surabaya pada hari Jumat 2 Oktober 2026 pagi, dan posisi truk ini tergulingnya di sisi kiri jalan pendengar. Jadi sekiranya pukul 7:30 lalu lintas itu dilaporkan padat ya, dan ekor kepadatan sampai jembatan Rola. Tapi memang sudah ada petugas di lokasi kejadian ya. Tapi kita masih belum mengetahui kronologinya seperti apa, nanti mungkin bisa dicari tahu ya rekan Fahri. Kita sudah mengantongi sebenarnya penyebabnya itu apa, hanya saja kronologinya masih belum jelas begitu ya. Kelebihan muatankah begitu, atau mungkin ada laka yang memang kala itu terjadi mungkin slip dan lain sebagainya, slip ban dan lain sebagainya, sehingga si truk tersebut, truk kontainer itu jatuh begitu ya, atau posisi truknya ini kan terguling, miring, dan membuat kendaraan lain itu tidak bisa melintas dengan leluasa, sehingga ekor kepadatan itu ada sampai di jembatan Rolak. Makanya tadi Pak Tanto begitu ya mengirimkan pesan singkat, Mbak, kenapa itu kok pintu air Karah di bibir mau ke Gunung Sari itu macet parah begitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, jadi R2, R4 yang lewat situ jadi terkendala begitu ya. Mungkin ada di antara pendengar yang juga pada saat menuju ke sana tiba-tiba padatnya bukan main, macetnya bukan main, sehingga berangkat kerjanya agak sedikit terganggu ya. Jadi karena imbas adanya laka yang terjadi, jadi adanya kecelakaan truk kontainer yang terjadi di kawasan Gunung Sari arah Raya Mastrip Surabaya, dan posisi truknya itu terguling di sisi kiri jalan. Kalau dari pantauan yang kami dapatkan informasinya bahwa memang sudah ada petugas atau pihak aparat kepolisian yang mengatur jalannya lalu lintas begitu, hanya saja karena memang truknya ini besar begitu ya, karena truk kontainer ya besar, sehingga mereka yang harus, yang tadinya mau menggunakan lajur kiri dengan leluasa, jadinya tidak bisa mengakses dengan tepat begitu ya. Sehingga mau tidak mau begitu, yang namanya kepadatan arus lalu lintas ini tidak terindahkan begitu. Sejumlah personel dari pihak aparat kepolisian sudah turun langsung untuk kemudian melakukan penataan kondisi begitu ya, atau melakukan upaya begitu agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Tapi mengingat kondisi truknya juga truk kontainer besar begitu ya, mau tidak mau memang harus ada evakuasi. Apakah sampai saat ini masih ada begitu truk tersebut ya? Karena tadi pukul 7.30 itu masih padat dan ekor kemacetan itu sampai jembatan Rolak begitu ya. Memang sudah ada petugas di lokasi kejadian, tapi apakah kemudian sudah ada proses evakuasi yang berlangsung, yang tengah berlangsung mengingat kondisi jam-jam pagi itu ada jam-jam rawan macet begitu, kalau misalkan ada kendaraan besar untuk bisa mengevakuasi si truk tersebut, tambah bakalan macet begitu ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar lainnya untuk Anda. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa kami sudah mengantongi beberapa informasi atau jawaban atau tanggapan dari masing-masing aduan yang disampaikan oleh Pak Karnoto dan juga Ibu Indira di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan narasumber kita. Karena kebetulan dua-duanya itu disampaikannya atau diteruskannya ke teman-teman DLH, nanti Kepala Bidang atau Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Pak Wasis, yang akan menyampaikan berkaitan atau menanggapi berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Karnoto atau bahkan Bu Indira. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
2: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi, meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari ini 2 Oktober 2026. Pendengar, ini sekedar informasi begitu ya. Jadi kalau misalkan apa yang Anda sampaikan aduannya, itu Anda juga bisa baca di rri.co.id begitu ya. Jadi aduan yang Anda sampaikan yang kemudian sudah ditanggapi oleh teman-teman dari dinas terkait begitu ya, yang kebetulan juga berwenang untuk menyampaikan jawaban dari keluhan atau aduan yang Anda sampaikan, itu kita pasti akan jadikan begitu sebuah tulisan atau karya begitu ya. Jadi nanti Anda bisa menyimaknya di rri.co.id. Jadi Anda tahu bahwa aduan Anda selama ini yang Anda sampaikan ke Halo RRI itu ditanggapi langsung dan kita langsung buatkan ininya ya, headline-nya begitu ya. Jadi Anda bisa cari rri.co.id, Anda bisa ketik begitu ya untuk misalnya Halo RRI begitu, nanti secara langsung dia akan muncul semua aduan-aduan yang memang Anda sudah pernah sampaikan kepada kami yang kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak tertentu begitu pendengar ya. Baik, bagaimana rekan Fahri? Oke, baik. Nanti kita akan coba untuk memperbincangkan begitu ya, untuk mencari tahu. Tadi kami sudah mencoba untuk menghubungi 112 begitu ya, berkaitan dengan laka yang memang terjadi di Raya Mastrip Surabaya begitu, di mana itu adalah kecelakaan truk kontainer yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi ya? Tunggu sebentar. Tadi itu disampaikan oleh Pak Tanto begitu ya. Jadi aduan dari Pak Tanto kebetulan sudah tahu penyebabnya itu apa, dan nanti kita akan cross check lagi bersama dengan pihak yang berwenang yang memang bisa menjawab begitu ya, bagaimana kronologisnya sehingga kecelakaan tersebut terjadi begitu. Kemudian juga karena kecelakaan truk kontainer ini yang kemudian membuat kepadatan arus lalu lintas yang dilaporkan oleh Pak Tanto tadi, sampai ekor kemacetan itu ada di jembatan Rolak begitu. Memang sudah ada petugas di lokasi kejadian, dan proses evakuasinya ini seperti apa ya? Apakah memang proses evakuasinya itu tengah berlangsung saat ini, atau memang nantinya menunggu jam-jam rawan kemacetan ini usai? Tapi rasanya kalau di arah ke Mastrip itu nggak ada jeda untuk kemudian nggak macet ya, selalu di sana ini arus lalu lintasnya cukup ramai begitu ya, sehingga nanti ketika ada kendaraan besar yang akan mengevakuasi trailer tersebut atau truk kontainer maksud kami ya, itu pasti juga akan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas yang luar biasa. Oleh karenanya kita mencoba untuk menghubungi dari pihak 112 begitu. Ini masih dikoordinasikan dengan atasan begitu ya, untuk kemudian nanti kita bisa on air bareng begitu ya. Sembari menunggu, nanti kita akan hadirkan bagaimana jawaban begitu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa aduan yang sudah muncul dari Pak Karnoto dan Bu Indira yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan pada Halo RRI edisi Rabu 30 September. Pak Karnoto ini menyampaikan soal di sepanjang Jalan Raya Banyu Urip itu banyak warga yang naruh sampahnya itu di sisi kanan ya, seperti yang ada di foto. Dan itu hanya salah satu contoh yang ada. Nah, di belakang mobil masih banyak sampah-sampah yang lainnya. Nah, mohon warga ditertibkan atau diberi peringatan termasuk denda. Meskipun setiap sore Pak Karnoto ini selalu melihat petugas dari DLH itu mengangkuti sampah-sampah tersebut, tapi sangat mengganggu keindahan kota ketika sampah itu ditaruh di samping jalanan seperti itu ya. Dan kemudian langsung ditanggapi oleh Pak Wasis dalam hal ini. Beliau adalah Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Bapak Wasis Sutikno. Kita akan simak bagaimana penuturan Pak Wasis begitu ya dalam hal ini berkaitan dengan aduan dari Pak Karnoto.
1: Terima kasih atas laporan pendengar suara RRI, Pak Karnoto ya, terkait kebersihan di Jalan Banyurip baik di atas maupun yang bawah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Karnoto benar, DLH itu rutin ngambil tiap hari ya, hampir Banyurip saja atas bawah itu setengah dump truck ya, itu rutin tiap hari. Apakah warga belum sadar ya? Ini PR kita, memang akan kita undang mereka, kita rapatkan untuk kita sosialisasikan tentang bagaimana menjaga kebersihan kota bersama. Kalau tiap hari mengandalkan DLH yang angkut, ya kita juga punya banyak tugas lainnya. Kalau tidak kita angkut segera, seperti yang Pak Karnoto sampaikan, wajah kota atau keindahan kota ini jadi kurang elok ya, banyak sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan ditaruh. Sepertinya memang oleh warga ya, kanan kiri jalan atau yang di depan jalan itu pernah kita tindak memang di Banyurip yang sisi atas, cuma sepertinya memang belum memberikan efek yang jera. Ke depan akan kita undang lagi ya secepatnya agar mereka juga ikut memantau kebersihan. Karena itu juga wilayah mereka sendiri. Maksud sih kalau dibuangi sampah mereka seneng kan, tidak enak juga dilihat oleh mata ya. Ayo sama-sama kita jaga. Kalau sudah kita ingatkan mereka masih buang, akan kita tindak. Terima kasih Pak Karnoto, sudah kita bersihkan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pembuang sampah liar, khususnya di Banyurip baik atas maupun bawah, atau wilayah Surabaya lainnya.
0: Baik, pendengar, itu imbauan atau penuturan juga dari Pak Wasis Sutikno begitu ya. Karena sudah ada upaya dari pihak DLH itu untuk selalu ngangkutin. Ini kan juga menjadi bagian dari upaya untuk membuat kota Surabaya itu jauh lebih indah tanpa adanya sampah-sampah yang dibuang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau kota Surabaya ini bebas banjir begitu ya, karena kan yang ngeluh soal banjir itu gak cuma satu atau dua orang, banyak sekali ya. Tapi kalau misalkan warganya sendiri tidak kemudian turut serta untuk menjaga begitu, lantas bagaimana nanti keindahan, gak cuma indah tapi sebentar lagi kan bakal juga musim hujan ya. Nah itu yang dikhawatirkan kalau misalkan masih banyaknya ditemukan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan misalnya. Mungkin ada yang kemudian mengeluhkan, saya buangnya di situ karena misalnya gak diambil-ambil mbak sampahnya dan lain sebagainya dengan beribu alasan begitu. Tapi apa yang disampaikan begitu ya, atau mungkin apa yang dikeluhkan untuk pembuangan sampah misalnya karena gak diambil sama petugasnya, kemudian pas waktu ngambilnya itu ternyata pas lagi gak ada di rumah begitu ya, kan bisa dibuangnya ke tempat pembuangan sampah lainnya begitu ya. Karena yang setahu saya kalau misalkan di setiap wilayah itu pasti ada TPS-nya begitu. Nanti kan Anda bisa buang ke sana begitu pendengar ya. Untuk tidak kemudian membiasakan diri membuang sampahnya itu di jalanan begitu. Sepertinya gak cuman tempat Bapak saja begitu ya, Pak Karnoto saja ya. Di Banyurip yang kemudian selalu ada petugas yang ngangkutin sampah. Bahkan di tempat saya pun juga sering saya dapati hal-hal yang demikian. Masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja begitu ya, membuang sampah secara sembarangan. Padahal kalau di Pakis itu ya, jalanannya dulu itu padahal gak pernah digunakan untuk pembuangan sampah begitu. Entah kenapa tiba-tiba ada oknum yang kemudian mengawalinya terlebih dahulu sehingga ada masyarakat lain yang oh ternyata dibuangnya di sini ya, akhirnya ikut buang sampah secara sembarangan. Padahal antara jalanan yang biasanya dibuangin sampah begitu ya, kalau yang dibuangin sampah, jadi kalau misalkan tempatnya yang dibuangin sampah itu dengan TPS yang ada di seputaran Kembang Kuning itu dekat ya. Jadi kan harusnya kalau memang petugasnya itu nggak ngambil, kita bisa buangnya langsung ke sana begitu. Di tempat saya pun juga dekat dengan Duku Kupang begitu, di mana di sana juga menjadi salah satu tempat pembuangan sampah yang memang sudah jelas begitu ya, itu memang TPS, tempat pembuangan sampah yang memang ditunjuk begitu, bukan tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk dibuang secara sembarangan begitu ya, seperti halnya disampaikan Pak Karnoto atau bahkan dekat rumah saya begitu ya. Karena amat sangat disayangkan sekali kalau misalkan sudah ada upaya-upaya untuk membersihkan kota Surabaya, untuk menjaga, merawat kota Surabaya, tapi masih saja ditemukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian melakukannya begitu ya. Jadi amat sangat disayangkan. Kemudian kita bergeser ke Ibu Indira, aduan dari Ibu Indira ya. Yang hari Rabu lalu begitu ya, melihat di sepanjang Sungai Brantas yang berada di kawasan Mastrip itu banyak sekali eceng gondok yang menutupi sungai. Dan menurut keterangan petugas perahu tambang yang ada di kawasan Mastrip, kalau eceng gondok itu dalam volume yang besar ya, jadi kalau misalkan volumenya itu gede banget, itu bisa membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang. Jadi mohon Pemkot melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut. Dan langsung ditanggapi oleh Pak Wasis Sutikno juga, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Pak Wasis Sutikno berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Bu Indira berikut ini.
1: Ya Bu Indira, tadi melaporkan tentang banyak enceng gondok di Sungai Brantas ya. Minta untuk Kota Surabaya melakukan susur sungai untuk membersihkan enceng gondok. Terkait dengan sungai memang ada kewenangan-kewenangan yang berbeda yang dilaporkan tadi ya. Itu masih kewenangannya BBWS ya. Nanti di bawah jembatan tol itu biasanya masih dipasang dan masih terpasang ya teras bom oleh BBWS Jasa Tirta. Biasanya enceng-enceng gondok tertahan di situ, kemudian mereka rutin membersihkan. Ada alat berat juga yang disiagakan di tempat ya, mengambili enceng-enceng gondok. Namun kalau masih ada yang lolos ya, masih ada teras bom lagi di pecahan Kali Surabaya, sebagian mengarah ke Kalimas, sebagian mengarah ke Kali Jagir, di sumber air minum PDAM situ ya, itu juga dibersihkan oleh BBWS Jasa Tirta ya. Nah kalau yang lolos lepas lagi misalkan ke Jagir, nanti baru kita turun ya, kita susur, kita bersihkan seperti kapan hari, kita bersihkan di sungai apa, di titik dekat Nginden itu dilaporkan juga oleh warga, kita bersihkan ya, kerjasama juga dengan BBWS juga, kita ambili sampah-sampahnya, kita ambili enceng gondoknya ya, khususnya enceng gondok, dan bisa bersih ya. Mudah-mudahan ke depan enceng gondok ini tidak tumbuh subur, meskipun itu indikator dari seberapa tingkat kesehatan atau tingkat pencemaran sungai ya. Mudah-mudahan kita semuanya sadar sehingga sungai kita tetap bersih tanpa ada vegetasi-vegetasi enceng gondok atau yang lainnya, sehingga enak sungai kita dilihat ya, banyak habitat-habitat yang bisa tumbuh di dalamnya tanpa ada gangguan atau pengaruh dari enceng gondok. Begitu, matur nuwun. Terima kasih.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI. Bu Indira, dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Wasis begitu ya, bahwa kalau pembersihan sungai Brantas itu masuk kewenangan BBWS begitu ya, Ibu ya, yang kemudian kebetulan teman-teman BBWS ini yang sudah memasang trust boom itu setiap titik atau pintu-pintu air itu memang sudah terpasang dan nantinya petugas BBWS yang akan membersihkan. Petugas BBWS dari Jasa Tirta yang memang membersihkannya begitu ya. Jadi itu kewenangan dari BBWS dalam hal ini pembersihan eceng gondok begitu. Jadi kalau misalnya masih kelolosan, pintu air selanjutnya itu masih ada juga. Jadi sudah aman terpasang begitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, kalau eceng gondok itu kalau dalam jumlah volume yang besar sangat membahayakan perahu, sehingga sudah ada upaya-upaya tersendiri yang dilakukan oleh pihak BBWS Jasa Tirta yang kemudian memasang trust boom untuk mengambil atau untuk membuat si eceng gondok ini tidak kemudian hanyut kemudian sampai ke arah yang lainnya begitu ya, atau pintu air yang lainnya begitu. Jadi sudah ada trust boomnya, yang kemudian trust boom ini yang kemudian diambil oleh pihak BBWS maksudnya ya, yang kemudian nantinya upaya pembersihannya itu dilakukan oleh teman-teman BBWS Jasa Tirtanya begitu, untuk mengambil si eceng-eceng gondok yang memang sudah masuk ke trust boom tersebut ya. Jadi selalu ada upaya untuk pembersihan begitu ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Indira yang sudah mengirimkan aduannya dan sudah terjawab begitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Wasis Sutikno. Dua aduan sudah lengkap, sudah kami dapatkan informasinya. Mohon maaf Pak Tanto ya, yang tadi mengirimkan pesan singkat begitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi Pak Tanto tadi kan menginformasikan soal pagi ini perjalanan menuju pintu air karena itu kan macet parah. Ternyata ketika saya konfirmasi ke 112, kronologinya ini masih belum diketahui sampai saat ini begitu ya. Dan kemudian proses evakuasi masih tengah berlangsung dengan melibatkan derek swasta begitu ya. Jadi si trailer tadi itu saat ini sedang dilakukan proses evakuasi dan dibantu oleh beberapa dinas terkait begitu ya, salah satunya dari BPBD begitu ya, yang kemudian turut serta untuk membantu upaya mengevakuasi si truk kontainer begitu, karena kebetulan volumenya besar begitu ya, truknya juga besar begitu, sehingga butuh bantuan banyak pihak, salah satunya dari teman-teman BPBD, dan proses ini masih tengah berlangsung. Kalau ditanya macet atau tidak, ya mungkin terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana begitu ya, tapi gambarannya seberapa macetnya saya juga masih belum mengetahui, mengingat dari pihak 112 sendiri juga masih berkoordinasi begitu ya ke pihak atasan berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi prosesnya ini masih tengah berlangsung begitu ya, dan melibatkan kendaraan derek besar tapi dari swasta begitu, yang kemudian nantinya akan mengangkut si truk kontainer tersebut begitu. Sehingga saat ini setengah atau masih berlangsung bagaimana proses evakuasi dari truk kontainer yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas, hingga ekor kemacetan itu ada di pintu rolak begitu ya, atau pintu air karah atau jembatan rolak begitu ya. Sehingga saat ini mungkin ada di antara Anda yang melintas di kawasan tersebut, mungkin bisa mencari jalur alternatif lainnya agar Anda juga tidak mengalami atau berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas, karena prosesnya saat ini adalah proses evakuasi dari si truk kontainer tersebut. Pendengar Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora dan juga rekan Fahri dan juga rekan Anita Sylvia pamit undur diri untuk program Halo RRI di edisi 2 Oktober 2026. Nanti atau besok kita jumpa lagi begitu di hari selanjutnya, hari Senin, begitu kita bisa bersua. Tapi kalau misalnya Anda mau bergabung untuk bisa menyampaikan pendapat, maka Anda bisa sampaikan maksud kami keluhan ya atau aduan begitu ya di 081-331-4992 atau di 534-5474. Anda mau mengadukan mau siang hari, mau subuh, mau malam, mau siang, mau sore ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya. Tapi jangan lupa kalau misalkan di WhatsApp harus disertai dengan foto dan video. Jadi memudahkan saya pun juga untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang untuk bisa menanggapi apa yang menjadi aduan atau keluhan Anda begitu pendengar ya. Jadi biar itu nyata dan real begitu ya. Tidak mengada-ada ya. Jadi biasanya dari pihak narasumber juga ingin mengetahui kalau bisa disertakan dengan foto dan videonya Bapak Ibu begitu ya. Sehingga kami juga mudah untuk bisa menyampaikan ke pihak narasumber yang menanggapi aduan atau keluhannya. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda ingin bergabung untuk menyampaikan aduan atau keluhannya di setiap harinya begitu ya. Nanti kita akan jawabnya tetap pada saat momen on airnya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar. Sampai jumpa. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kembali menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam program siang hari ini, Tuban siang ini, pendengar, sajian informasi spesial hari Jumat 2 Oktober 2026. Di hari Jumat ini kita akan membahas terkait dengan tema Indonesia Sehat. Bersama saya Witra Adila yang akan menyajikan informasi untuk Anda seputar dunia kesehatan. Informasi pertama, jika Anda sering cepat merasa lelah, pendengar, ataupun merasa sering tidak nyaman di bagian perut begitu ya, mungkin hal itu terdengar seperti keluhan ringan. Namun, jika gejala tersebut terus berulang, kondisi ini ternyata bisa loh menjadi tanda adanya masalah pada jantung, termasuk gagal jantung. Ini yang mungkin selama ini barangkali mengira GERD, kemudian mengira asam lambung, mengira mah gitu. Ternyata setelah ada informasi dari Kemenkes begitu ya, itu juga menjadi salah satu tanda adanya masalah jantung. Ini cukup diwaspadai pendengar, karena gagal jantung selama ini memang lebih sering dikaitkan dengan orang lanjut usia ya sebenarnya. Padahal penyakit ini juga dapat dialami loh oleh seseorang yang masih muda dan kelihatannya tuh masih sehat-sehat aja. Karena yang membuat sulit dikenali gejala dari gagal jantung ini sendiri, khususnya di usia muda ya, itu tidak selalu muncul dalam bentuk keluhan seperti sesak nafas berat ataupun kaki yang bengkak seperti itu. Namun untuk keluhan awal di generasi muda khususnya ini justru menyerupai gangguan pencernaan yang kerap dianggap sebagai GERD. Hal itu disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Kebonjeruk ya, Dr. Leonardo Paskah Suciadi, bahwa pasien gagal jantung ini tidak selalu datang dengan gejala yang sudah berat. Ada kalanya mereka yang kelihatannya masih sehat, masih bugar, hanya bagian perut aja yang ngerasa begah, seperti lagi GERD-nya kambuh seperti itu. Nah, menurut dari Dr. Leonardo sendiri, usia muda juga membuat tubuh ini masih memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik. Sehingga kondisi tersebut dapat mengubah seseorang tetap mampu beraktivitas meskipun fungsi jantungnya tuh sebenarnya udah agak menurun. Nah, ini beliau ini menggambarkan jika kondisi tersebut ibaratnya seperti manusia yang masih bisa beraktivitas namun mengandalkan power bank gitu untuk tubuh mereka. Meskipun cadangan kerja jantung sebenarnya juga sudah menurun. Jadi harus ada asupan pendukung seperti itu pendengar. Usia muda itu memang memiliki daya cadangan lebih banyak gitu ya. Jadi gak terlalu kelihatan lemes karena daya tahan tubuhnya itu masih bagus. Berbeda dengan mereka yang memang sudah lanjut usia, makanya kebanyakan orang lanjut usia kan pasti kalau gagal jantung tuh seperti sesak nafas, kemudian lemes, terus bengkak gitu kan. Nah, oleh karena itu pendengar, keluhan yang muncul berulang dan tidak kunjung membaik ini sebaiknya tidak diabaikan jika Anda barangkali juga sudah mulai merasakan sering sakit perut ya, khususnya generasi muda ini. Barangkali udah sering merasakan kayak perutnya lagi gak enak, begah, terus sakit, kayak sakit emah, sakit GERD gitu. Mungkin diperiksain aja ya ke dokter spesialis, takutnya itu sesuai dengan apa yang Witra bacakan hari ini, yaitu gejala dari gagal jantung itu sendiri. Apalagi untuk seseorang yang mungkin sudah beberapa kali mendapatkan pengobatan untuk suatu penyakit, tetapi keluhannya tetap muncul. Misalnya udah sakit, udah ngerasa, positif nih aku kayaknya kena GERD deh gitu. Akhirnya periksa dengan keluhan aku GERD gitu. Tapi udah dikasih obat, udah diobatin kayak gimana juga, kemana-mana, tapi tidak ada perbaikan atau tidak meningkat, atau maksudnya meningkat ini kondisi tubuhnya meningkat atau lebih baik gitu loh, tapi justru malah lebih turun, lebih sakit, lebih lemas seperti itu tuh bisa aja ya, memang itu bukan GERD seperti itu ya pendengar. Dan ini juga cukup menjadi pengingat untuk kita semua sih terkait dengan GERD ini, karena kayaknya hampir banyak ya, apalagi memang usia 20-an itu sedikit-sedikit kayak, aduh aku GERD-nya kayaknya kambuh deh gitu. Cuma kalau memang sekali dua kali mungkin emang bisa aja itu GERD. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu tolong jangan dianggap sepele ya, tapi bisa langsung aja diperiksain gitu. Dokter Leonardo juga menegaskan mendengar bahwa gagal jantung bukan semata-mata penyakit orang lanjut usia, tadi saya sudah menyampaikan ya, karena ia juga pernah menangani pasien gagal jantung yang masih berusia 27 tahun. 27 tahun tuh masih muda loh, seusia saya 27 tahun. Aduh, takut banget ya, apalagi jajannya tuh kadang sembarangan gitu loh, kadang makan rujak hari ini, terus besoknya makan seblak gitu-gitu, pedes-pedes gitu terus ya. Dan dari pasien tersebut merupakan seorang perempuan dengan gaya hidup yang dinilai tidak sehat ya. Ini ia mengalami gagal jantung akibat kardiomiopati atau kelainan pada otot jantung. Ini buat remember buat aku juga ya, reminder buat aku, buat semuanya yang mungkin mendengarkan ini, bapak ibu juga yang mungkin punya anak yang sering jajan sembarangan, mungkin boleh lah sekali-kali makan seblak ya, aku biasanya, cuma jangan setiap hari juga, kayak ya udahlah sebulan kayak satu kali aja gitu, mungkin masih oke lah ya, seperti itu. Dan pada pasien muda, salah satu penyebab gagal jantung ini cukup banyak ditemukan adalah yang tadi saya sampaikan, kardiomiopati, yang sebuah kelainan pada otot jantung yang sebenarnya itu bisa dipicu oleh beberapa faktor dan berkaitan dengan virus tersebut, gangguan metabolik hingga faktor genetik itu juga bisa mempengaruhi untuk munculnya kardiomiopati itu tadi pendengar. Karena itu masyarakat disarankan tidak mengabaikan perubahan kemampuan tubuh, terutama jika keluhan terasa tidak biasa atau terus berulang seperti apa yang saya sampaikan tadi.
0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi kita sudah membahas perihal dengan penyakit jantung yang secara tidak langsung mungkin pernah dirasakan oleh Gen Z ya. Bahkan seberapa banyak orang yang sebenarnya mungkin tidak tahu juga apakah itu penyakit gagal jantung ataupun itu GERD. Karena informasi yang dihimpun oleh Dr. Leonardo tadi bahwasannya hampir sama ya untuk penyakit GERD ataupun penyakit jantung bengkak. Dan masyarakat ini diimbau agar tidak remeh perihal dengan gagal jantung atau jantung bengkak karena efeknya tidak seperti gagal jantung yang dirasakan oleh mereka yang sudah lansia, karena generasi muda ini kan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada mereka. Namun masyarakat juga diajak untuk mungkin bisa lebih familiar begitu ya pendengar, perihal dengan beberapa tanda yang tadi sudah saya sampaikan, seperti mungkin sakit di bagian perut. Nah ini kalau tidak diwaspadai juga nantinya dikiranya juga kena GERD, padahal bisa saja itu adalah gagal jantung. Namun besaran gagal jantung sendiri ini bukan sekedar kondisi yang bisa dianggap ringan ya, bahkan ini juga menjadi salah satu penyakit yang cukup serius dan harus segera diatasi. Di balik temuan tersebut bisa terdapat beberapa masalah yang lebih serius. Nah itu dia ya terkait dengan gagal jantung. Kita juga makannya juga harus dijaga ya pendengar ya, jangan sampai Anda makan sembarangan, apalagi di usia yang mungkin sudah mulai usia masuk usia lanjut seperti itu. Dr. Leonardo sendiri menjelaskan pendengar bahwa gagal jantung merupakan penyakit kronis dan cukup progresif. Artinya ketika pasien mendapatkan perawatan dan keluhan seperti sesak nafas ataupun kaki bengkak yang menghilang, itu bukan berarti penyakit tersebut telah sembuh sepenuhnya. Sehingga pasien juga tetap membutuhkan penanganan dan pemantauan dalam jangka panjang untuk menjaga kondisi serta mencegah penyakit agar bisa terus mengalami penurunan dan bisa segera diatasi. Dan pendengar, pada gagal jantung sendiri khususnya pada stadium lanjut, salah satu pilihan terapi untuk pasien tertentu adalah VAD, sebuah alat yang berfungsi untuk membantu kerja pompa jantung. Namun pemasangan LVAD ini bukan ini ya tindakan yang bisa diberikan kepada seluruh pasien gagal jantung, karena kondisi pasien juga benar-benar harus dievaluasi secara menyeluruh termasuk fungsi organ lain. Sementara jika gagal jantung telah mengenai sisi kiri dan kanan jantung dengan kondisi bilik kanan yang mungkin sudah sangat lemah, maka metode LVAD yang hanya membantu sisi kiri ini sudah tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Dan dalam kondisi tersebut, transplantasi jantung juga dapat menjadi salah satu opsi terapi lanjutan. Aduh, kalau sampai harus transplantasi jantung ini udah mulai serius gitu ya. Dan sebaliknya pendengar, jika LVAD juga tidak dapat dipasang terlalu cepat juga, karena dokter juga perlu memastikan pasien memang sudah membutuhkan alat tersebut dan tidak masih dalam ditangani oleh terapi lain. Jadi tidak ada penyakit lain yang turut menyerang seperti itu ya. Ini menjadi pengingat kita bersama seberapa penting kita menjaga kesehatan, spesial di hari Jumat 2 Oktober 2026 dalam program Tuban Siang ini, edisi hari Jumat itu terkait dengan kesehatan. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kesehatan, saling mengingatkan apabila dirasa tubuhnya ada sesuatu hal yang dirasa harus diobati, jangan disepelekan, segera periksa ke dokter agar semua bisa ditangani secara tepat.
0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar informasi seputar kesehatan tentang gagal jantung, di mana tadi yang saya sampaikan spesial hari ini adalah tentang Indonesia Sehat. Jadi kita bersama-sama ya kembali terus mengingatkan jangan sampai bosan untuk terus menjaga kesehatan bersama. Dan untuk pembahasan tadi perihal waspada gagal jantung khususnya pada generasi muda karena efek atau gejala yang dirasakan itu seperti GERD. Dan apabila itu terus dirasakan secara berulang, jangan diabaikan, sekali lagi langsung periksakan apabila memang ada yang merasa tubuhnya ini tidak seperti biasanya atau kesehatan menurun dan lain sebagainya. Terima kasih pendengar, saya Witra Adila pamit undur diri dalam kesempatan kali ini. Setelah ini akan digantikan bersama rekan saya Wahyu. Namun setelah ini kita akan menuju ke program selanjutnya, yaitu program Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta. Saya Witra Adila pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2, Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka, serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.

0: terakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
1: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
0: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
1: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
0: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante U di Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak

0: mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
2: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
2: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
3: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
4: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
3: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik yang sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang baru saja bergabung. Dan tentunya juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria di hari Jumat edisi tanggal 2 Oktober 2026 Tuban siang ini. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Dan juga beberapa ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya. Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Di Tuban siang ini kita akan melanjutkan program lainnya ya, yaitu Silang Sholat Jumat yang akan berlangsung nanti di pukul 12 sampai selesai pendengar. Untuk edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2026 kali ini ya, kita akan langsung terhubung dengan Masjid Rahmat Tuban yang akan mengudarakan Silang Sholat Jumat dengan tema Dengan Bertakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memuliakan dunia dan juga akhirat. Akan dipimpin oleh imam dan juga berlaku sebagai khatibnya, Kiai Haji Umron Mutohar. Selamat mendengarkan.

0: اللهم رب عالمين واجتماع الصلاة القائمة عند سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرافة ودرجة العمد الرافعة وبزه مقام عليتين قلته البيعدة يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله الحمد لله المبدي المعيد العرش المجيد الفعال لما يريد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا سيدكم ما يأتي بخلق جديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائم وحده بنصر التوحيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والفضل الطريف والتاليد ومن تم الصالح العبيد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا هذا تعالى ذلكم عن رجل وقد هداكم من الصراط المستقيم ودعوا مع الرشيد وأنذروا قلوبهم عند فهم الوقت والوعيد جماعة جمعة إنغا مليو. Marilah kita selalu berpesan, berwasiat kepada diri kita masing-masing untuk selalu kita patuh kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang Allah Ta'ala. Oleh karena itu, agar takwa ini bisa berkualitas, bisa istiqomah, mari kita bertadabur isikan Al-Quran yang agung, maka di sanalah akan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan pada dasarnya mari kita mendengarkan janji-janji Allah maupun ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah inalnya, takwa itu perpaduan antara iman dan kepatuhan, iman dan amal soleh. Dengan takwa ini hidup akan dimudahkan oleh Allah. Dengan takwa ini kita bisa mulia dunia akhirat. Dan orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan nasab, bukan hasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Satemene luweh mulia-muliane sira kabeh. Atqakum iku luweh takwane sira kabeh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah hingga milyo, Allah Ta'ala dawuh, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Mangkana yuridul izzata, Fadillahi al-izzat jami'an, Ilaihi as'atul kalimut taib wal amal sholhi arfa'uh. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kepada Allah lah semua kemuliaan. Dan kita kembali kepada Allah, yaitu kalimah-kalimah thayyibah dan amal-amal soleh. Yarfa'uh dan amal iman dan amal solehlah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita tidak iman dan amal soleh, walladzina yamkuruna sayyi'at walladzina lanu akeh yamkuruna kang padha agawe sapa ladina as-sayyi'ati ing pira-pira perkara sing ala lahum kedil ladina adzabun syadid utawi siksa kang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, adapun pekerjaan mereka adalah sia-sia, yakni rusak. Oleh karena itu kita selalu istiqomah. Istiqomah lahir di batin, istiqomah kalau kita sebagai hamba Allah. Di masjid kita sebagai hamba Allah, di luar masjid pun juga hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah kedah patuh sesuai kalih janji sedaya nalika jaman arwah. Alastu bi rabbikum apa ingsun niku ora pengiran kulo balasih nggih Gusti jenengan pengiran kulo dadi ini saman samangkene iki patuh kali Allah pun pas kali janji jenengan tasik dalam alam arwah. Untuk itu hidup itu adalah menuaikan janji kita ketika kita dalam alam arwah. Kalau kita sudah ikrar kepada hamba Allah pun juga harus kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah hingga milio, pramilo suatu ketika Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki diutus kalih Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa andir asyiratakal akrobin, wa andir lan meden-medeni sira Muhammad. Tamriki Allah niku nek perintah kali Kanjeng Nabi mboten ngangge nama Muhammad tidak, panjenengan. Wa andir lan meden-medeni panjenengan asyirataka ing keluarga panjenengan akrobin kang parek-parek. Dalam ayat ini Rasulullah nu nggih ngapunten wasiat dumateng keluarganipun baik dari suku Quraisy, baik dari keluarga Ubay bin Abdillah, Abdul Manaf, keluarga dari Abbas paman Rasulullah, keluarga dari Sofiyah bibi ipun Rasulullah, dan Fatimah sendiri putri Rasulullah. Wasiatnya begini, dai pun mekaten Kanjeng Nabi dumateng keluarganipun, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum minallah la uhni angkum minallahi syai'an. Wahai suku Quraisy, istaru, carilah kemuliaan sira kabeh, carilah keberuntungan sira kabeh, anfusakum ing awakira kabeh minallahi syai'an Allah. Jadi keluargaku Quraisy, kakek kepingin mulia yo njaluk marang Allah, kemajin Allah, apa itu? Iman dan amal soleh. La uhni angkum minallahi syai'a, aku ora bisa nyumugihi marang awu kabeh sing Allah seni siji-siji. Jadi kemuliaanmu iku aja nebeng ning aku, cari sendiri kemendhe Allah Ta'ala. Bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, seandaikan ada keluarga jenderal misalnya, Sung, kamu berupa berlaku semamu, ndak patuh ndak apa-apa, ayahmu kan jenderal, ini termasuk jenderal yang patuh dicontoh lho pembantu ngeden ini. Rasulullah subhanahu wa ta'ala menjadi uswah teladan bagi kita semuanya. Jangan tonjolkan kamu sebagai keluargamu, tonjolkan kemuliaanmu dari takwa sira kabeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat hingga mulia semuanya dikasih sama. Baik dari Abu Manaf Ubay Abi Abi Manaf, Amru Sunnah Ibnu Abbas, Sofiyah Ammu Abbas, semuanya dikasih sama. Sampai Siti Fatimah pun sama. Ya Fatimah bintu Muhammadin salini min mali, wahai anakku Fatimah, kalau kamu minta duit, kamu minta aku, tapi aku ranyumu gimana awamu. Niki Kanjeng Nabi ngei contoh teng umatipun. Padahal Siti Fatimah pun nanti di bang-bang dipun janji siro Fatimah, sampeyan iki matine sampean luwih cepet nyusul aku. Mergi sampean iki dadi muslimat, ketua muslimat di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ketua perempuannya itu Fatimah binti Zahra, putri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya Siti Fatimah, tapi masalah kemuliaan cari sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ingat mulia, dari sinilah kita harus tahu, kita sebagai umat Muhammad harus tahu bagaimana kita sebagai hamba Allah, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ingat mulia, oleh karena itu orang yang tidak senang kepada Rasulullah, orang yang tidak senang kepada kebaikan-kebaikan, sampai kepada wali pun orang itu ada yang senang, ada yang tidak senang, sampai pada kiai pun juga sama. Memang ribon naslam tudrok, kita mencari ridho manusia tidak akan ketemu, yang ada yang senang, yang ada yang senang. Oleh karena itu ada suatu riwayat, kita jangan menjadi orang yang munafik. Waruya an Rasulullah SAW annahu qala qasum la takunu fil munafik. Di dalam riwayat Rasulullah SAW dawuh, ada lima perkara yang tidak ada pada pribadi seorang munafik. Jadi seorang munafik ini mboten gadah gangsal ini. Sepidah nopo al-fiqhu fiddin, paham dalam agama, tidak mengerti agama. Oleh karena itu kita banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, carilah agama sampai kita paham dan kita praktekkan, kita amalkan. Wal waru'u bil lisan, bisa menjaga lisannya. Kalau tidak bisa menjaga lisan, itulah mereka orang munafik. Dalam pribadi orang munafik tidak ada menjaga lisan ini. Watabassum bil wajhi, mengsem indal wajhi pun. Ini yang ditonjolkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik kepada orang mukmin ataupun orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sejak Rasul sudah banyak, apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Oleh karena itu pribadi jenengan ampun ngantes jadi setiap munafik. Jadi yang munafik ini boten nanti tabassum, mengsem boten nanti nggih. Karena apa? Sifat Rasulullah itu al-mudarotu bainan nas, sifat kasih sayang terhadap sesama umat manusia sungguh luar biasa. Kemudian wan nuru fil qalbi, cahaya dalam hati. Ini yang diterjemahkan adalah akal. Kalau akal dia seperti ini, yaitu nurun fil qalbi ya'rifu al-haqqa wal batil. Akal itu cahaya dalam hati yang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang batal. Itu sebaliknya, kalau nafsu itu berseberangan dengan akal, kalau nafsunya yang menang, akalnya kalah, manusia akan menjadi binatang. Sebaliknya, kalau akalnya menang, ya nafsunya kalah, dia akan termasuk salah satu hamba Allah yang mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mawaddatu fil Islam, kasih sayang kepada sama umat Islam itu yang ditonjolkan. Kalau orang munafik tidak, malah merusak kerukunan, merusak tatanan, itulah orang-orang munafik sebaliknya. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken punika dadosake motivasi kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, cinta pada kebaikan, pencerbaikan, dan kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sawu subakum fa inna tasbihata subuh min tamami shalah, lurus dan rapat. Sami wa rahmani. Allah

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Berikan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban siang ini mendengar ya, kita akan berlanjut ke program selanjutnya di Warta Berita Tuban di pukul 13 sampai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 lebih 1 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 2 Oktober 2026, bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama datang dari wilayah Bojonegoro. Kabar baik bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan belum sempat memanfaatkan program pemutihan pajak daerah tahap pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Program tahap kedua ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Lia Yunita melaporkan.
1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur kembali hadir. Pemprov Jatim memberikan keringanan pajak mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat memanfaatkan pemutihan tahap pertama. Kabid Samsat Bojonegoro mengajak masyarakat segera memanfaatkan program keringanan tersebut.
2: Terima kasih kepada masyarakat yang telah memanfaatkan program pemutihan tahap pertama. Kali ini dalam rangka hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-81, program pembebasan pajak kembali hadir. Untuk masyarakat yang belum sempat memanfaatkan program pemutihan tahap pertama, yuk simak apa saja manfaatnya di tahap kedua ini. Pertama, bebas sanksi administratif, bebas pajak progresif, serta bebas denda SUD KLLJ untuk tahun 2025 ke bawah. Selain itu, pemerintah juga memberikan program keringanan khusus, yaitu diskon tunggakan 20% untuk rekan-rekan buruh. Pembebasan tunggakan pajak tahun 2025 ke bawah untuk pengemudi ojek online, masyarakat desil 1-5, dan kendaraan roda 3.
1: Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui WhatsApp di 0811-33-3689, Instagram @upt.ppd_bojonegoro, dan @kbsamsatbojonegoro. Jangan sampai terlewat, manfaatkan program keringanan pajak kendaraan sebelum berakhir. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Duta Generasi Berencana atau Genre, jadi ruang generasi muda, sebarkan 3 misi penting. Pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas. Farin Regi melaporkan.
3: Jadi ruang bagi generasi muda Lamongan untuk tampil sebagai pelopor, sekaligus menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja dari berbagai persoalan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menggelar puncak Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra. Bunda Kindri Lamongan, Anies Kartikawati Yorodar Effendi, mengatakan dari proses seleksi yang dilakukan, terpilih 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan yang nantinya menjadi Duta Kindri Kabupaten Lamongan. Para pemenang akan mengemban 3 misi utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas di kalangan remaja.
4: Tugasnya sih mempunyai 3 misi. Yang utama, yang pertama memang untuk pencegahan perkawinan anak, kemudian pencegahan narkoba dan seks bebas. Tentunya itu nanti kan bisa dijabarkan sedemikian rupa. Jadi nanti mereka itu bisa melaksanakan, bisa mensosialisasikan menjadi tolak ukur atau contoh untuk generasi di masanya. Jadi bagaimana remaja itu tidak sampai terjerumus kepada 3 hal itu.
3: Kepala DP3 AKP Kabupaten Lamongan, Aini Masida, mengatakan para peserta duta genre juga akan dihimpun dalam sebuah komunitas, sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidaknya diberikan kepada duta genre.
5: Jadi pasca ini biasanya memang kita bentuk komunitas. Jadi bukan hanya yang 5 ini saja, jadi mulai seleksi awal kan ada 50 sekian, itu kita sudah buatkan grup. Nanti informasi-informasi akan kami sampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan kita libatkan, seperti kemarin mungkin yang terakhir ada lomba singer, itu kita libatkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pelatihan atau ada seminar, biasanya kita ajak juga.
3: Melalui pola pembinaan tersebut, DP3 AKP Lamongan ingin membangun jejaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan, serta mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar berita dari wilayah Lamongan tadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 2 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berdendang bareng RRI.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria di Seruling Gendang edisi tanggal 2 Oktober 2026 kali ini ya. Edisi kali ini kita akan menemani pendengar dengan lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Menuju pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan kalau misalnya sekarang pendengar sedang beristirahat begitu ya, ataupun mungkin sedang leyeh-leyeh. Cocok banget kalau misalnya sambil mendengarkan lagu dangdut yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan ya, ataupun kesukaan pendengar, monggo silakan langsung saja di WhatsApp kami di 085196264186. Nah juga bisa telepon langsung di 0356883456. Pendengar Wahyu tunggu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut masih Wahyu suguhkan begitu ya lagu-lagu dangdut yang akan menemani siang yang cerah banget kali ini ya di wilayah Kabupaten Tuban dan di sekitar studio RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada. Kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk.

karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Lingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada empat. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sudah masuk di program Tuban sore ini ya, tepatnya di Beranda Astacita, edisi tanggal 2 Oktober 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria, satu jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kabar atau informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan yang akan menemani pendengar beserta dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini. Dan ditambah bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya, monggo silakan langsung saja di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851962641. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Tidak juga kami ucapkan ya, tidak lupa untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, selamat menunaikan ibadah sholat asyar begitu ya. Bagi pendengar RRI Tuban dan semoga ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Ya pendengar, karena tema topik kita di Beranda Asta Cita kali ini akan membahas tentang ekonomi dan juga digital begitu ya. Kami ada salah satu informasi atau berita dari wilayah Bojonegoro. Bagaimana Bulog Bojonegoro ini juga sudah menyiapkan 200 ton beras premium untuk menjaga pasokan yang ada di pasar tentunya. Sementara itu memang Perum Bulog Cabang Bojonegoro ini juga ya sudah dikatakan menyiapkan 200 ton beras premium untuk memperkuat pasokan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Di tengah tentunya dinamika harga dan juga ketersediaan beras di pasaran seperti sekarang ini pendengar ya. Ini juga menjadi concern juga begitu ya. Saat dikonfirmasi memang pimpinan cabang Bulog Bojonegoro Umar Said ini juga beliau mengatakan begitu ya, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bulog menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, harga jual dan daya serap pasar tentunya. Dan dari pemantauan begitu ya, dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, ada juga Satgas Pangan, ada juga jaringan retail dan pelaku usaha pangan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait pendengar. Dan Umar tadi ya, ini juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras begitu ya. Jadi untuk masyarakat khususnya yang ada di Bojonegoro begitu ya, ini juga sudah ditekankan sekali lagi ya, kalau misalnya memang kebutuhan beras memang cukup aman ya di wilayah Bojonegoro, dari sisi Bulog Bojonegoro ini akan terus melakukan intervensi sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk menjaga pasokan beras tetap tersedia di tengah dinamika pasar yang tidak menentu seperti sekarang pendengar.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan

Menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Masih menyapa pendengar dengan Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di pukul 3 lebih 37 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Wahyu menemani pendengar dengan topik bahasan yang tadi sudah kita bahas ya. Datang dari wilayah Bojonegoro, bagaimana tentang Bulog yang ada di Bojonegoro sudah menyiapkan 200 ton beras premium untuk menjaga pasokan pasar yang ada di Kabupaten Bojonegoro pendengar. Nah ini bagaimana ya di wilayah lainnya, selain di wilayah Bojonegoro ya, bagaimana di wilayah Tuban ataupun dari wilayah Lamongan mungkin ya, apakah ada informasi terkait bagaimana kesiapan pangan atau yang ada di kebutuhan pasar, khususnya adalah beras di Kabupaten Bojonegoro dan juga di wilayah lain-lainnya. Kita doakan semoga memang ini menjalar juga begitu ya di wilayah Tuban dan juga di wilayah Lamongan, agar memang untuk menyiapkan ketahanan pangan sampai minimal di akhir tahun ya, di akhir tahun 2026 di bulan Desember nanti kita masih aman begitu pendengar. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ya, bagaimana keadaan cuaca di wilayah pendengar ya, atau di kecamatan pendengar, di Meraura kah atau di Montong, di wilayah Semanding, Palang dan lain segala macamnya mungkin ya. Silakan diberikan informasinya ke WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-264186 ataupun juga bisa telepon di 0356-883-4756.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Ya mendengar, karena waktu sebentar lagi akan memasuki pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat ya. Informasi dari wilayah Bojonegoro tadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Randa Astacita edisi tanggal 2 Oktober 2026. Terima kasih. Kami ucapkan untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Setelah ini, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, sampai jumpa, dan Wahyu pamit. Semesta memberkati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Tagu Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
3: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit ya berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga-Liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya. Memang dari mini soccer, U13, terus sampai U17.
2: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
6: Dari yang bersangkutan kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis dan TKP terakhir ada di Lowok Waru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin kita mengamankan juga 2 orang yaitu MS dan CA. MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan dan CA ini warga Kenjeran. Dua-duanya juga residivis.
5: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penadah lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, sejumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekjen juga geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
7: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jayan melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku litium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS, Lukman Nurrohim, Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
11: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan deposit nikel tertinggi di dunia. Dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan kolpot itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
10: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
7: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
12: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
7: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengatakan lulusan Fakultas Hukum program magister bisa melanjutkan pendidikan S3 program studi ilmu hukum yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
13: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
7: Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum program sarjana dan magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
14: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
15: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang suka batik gitu ya.
14: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
16: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak di apa diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
14: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
17: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
18: Kami yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
17: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Cantianov melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Celia. Putra daerah AKBP Bagas Sancoyoning Aji resmi memimpin Polres Magetan. Sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Alfata.
20: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyoning Aji. Perwira Kelurahan Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
1: meneruskan tren positif serta menyempurnakan sebagai KPM terbaik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan tidaklah ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai berupaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
20: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
21: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berinas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang lintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
20: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore. Mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari, hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
19: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
22: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jemaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan istitoah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan.

0: harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pogdarwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui Pasar Ahad Dewi Sri. Berikut laporan Nisa Aufiah.
2: Kelompok Sadar Wisata atau Pogdarwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua Pogdarwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo, menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
3: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami Pogdarwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
2: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
3: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
2: Melalui komitmen Pogdarwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Kia Deborah melaporkan.
5: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
6: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
5: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
7: Happy banget ya, karena anak-anak bisa melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
5: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
8: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000

0: 1.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Bandu Arjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
1: Warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang, mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Bandu Arjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipari AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
2: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
1: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
3: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, ya, menggantikan tadi rekan saya Celia Cahyani yang sudah menemani di paruh awal ya Surabaya sore ini. Tentunya nanti saya akan menemani hingga nanti tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Panjang perjalanan kita ya malam ini ya. Kita ini edisi hari apa? Hari Jumat 2 Oktober 2026 ya, di Surabaya sore ini ya. Tentunya kami akan selalu mengajak Anda untuk setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini dan juga Surabaya malam ini ya. Setelah ini kami akan hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti selepas kentongan, Surabaya sore ini kita akan isi dengan musik dan informasi yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda bisa dapat informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca esok hari yang disampaikan oleh BMKG tentunya. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, karena ini hari Jumat, jadi kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Islam ya. Kemudian nanti lanjut di Surabaya malam ini jam 8 malam ya, kita hadirkan mini drama. Kemudian nanti ada ngobras ya, komunitas ya. Nanti jangan dilewatkan ya ngobras malam ini. Kemudian selepas ngobras jam 9 malam, program yang Anda nantikan ya, yang dinantikan seluruh pendengar Pro 1 Surabaya, Ruang Rindu yang hari ini edisi Indomanca, campur ya, bebas. Anda boleh request Indonesia, mancanegara, Inggris, Korea boleh, Jepang boleh, terus apa lagi? Tagalog, terus apa lagi? Spanyol ya, kemarin kita sempat dapat Spanyol ya. Macam-macam, kalau bisa nanti ketemu bahasa-bahasa yang lain ya di Ruang Rindu nanti ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu kita hadirkan Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Setelah itu tutup siaran, saya pulang ya. Sekarang kita sudah masuk ya di lanjutan Surabaya sore ini. Kita akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, fenomena El Nino diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan.
2: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno, dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur Selasa siang mengatakan, El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
3: Ini pasti terjadi itu karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi kami sampaikan trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
2: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
4: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, Ini kan waktunya masih panjang.
2: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Uni Arianto melaporkan.
5: Tsunami merupakan gelombang air besar yang terjadi karena adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Berikut ini beberapa langkah penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap bertahan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelima, selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Keenam, tsunami bisa saja terjadi, tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang. Ketujuh, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Kedelapan, bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Kesiapsiagaan adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan diri.
0: Anda kembali dalam program Kentongan, dan informasi selanjutnya, Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjirop. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perakiraan cuaca. Witra Adila melaporkan.
6: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjirop atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi, menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menyebabkan banjirop. Peristiwa tersebut baru akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Menghadapi potensi ini, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban, untuk tetap waspada dan memantau informasi dari BMKG.
7: Namun, bulan purnama tersebut tidak selalu otomatis menyebabkan banjirop. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
6: Jika banjirop benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 atas nama Ika Dini Novia R. selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Andreas A.S. Sai, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus 1C nomor 28 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 1618 Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 803/PDT.G/2026/PN.SBY antara Veronica Vivi sebagai penggugat dan Andreas A.S. Sai sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di Surabaya sore ini ya, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menghadirkan Cek Fakta edisi hari ini bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus tahun 2026 dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: kemarin aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda masih bersama kami dalam Surabaya sore ini. Kita update informasi ya, seperti biasa kalau sama Dio Pratama pasti di-update dulu berita olahraganya di sore hari ini. Seputar pagelaran Asian Games 2026 ini ya, ada kabar ini ya, kabar yang sangat disayangkan ya. Pasangan Novella Beatrix harus kalah ya All Indonesian Final di padel, di kelas padel ASEAN ini akhirnya pupus ya. All Indonesian Final di cabang padel nomor ganda putri ASEAN Games 2026 tak terwujud. Itu setelah Novella Putri ya dan Beatrix Gumul ya kalah di semifinal. Novella Beatrix kalah dari pasangan Jepang, Saki Sukamoto dan Kai Tokumoto di Nagoya City Higashi Sports Center pada hari Jumat hari ini ya. Bermain 2 set selama 1 jam 29 menit, ganda Indonesia kalah 0-2. Di set pertama, Novella dan Putria disikat 1-6 dari 6 game. Sementara di set kedua, Indonesia kembali kalah 2-6 dari Sukamoto dan Takumoto. Kemudian hasil ini membuat All Indonesian Final di nomor ganda putri gagal tercipta. Novella Beatrix gagal menyusul Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini yang bisa ke puncak ke babak selanjutnya. Fadona dan Fitriani sebelumnya mengalahkan duet Filipina, Dana Abad dan Josea Malazarte 2-0. Indonesia kini harus berjuang keras untuk meraih emas. Fadona Fitriani akan melawan Sukamoto dan Takumoto di final yang berlangsung pada hari Sabtu ya. Besok ya, tanggal 3 Oktober besok. Sementara Novella dan Beatrix yang kalah tadi akan berjuang untuk memperebutkan medali perunggu melawan Dana Abad dan Josea Malazarte. Kita doakan yang terbaik ya untuk hasil dari kedua pasangan ganda putri kita ya. Yang pertama ini memperebutkan emas dan juga memperebutkan perunggu di esok hari ya. Semoga membuahkan hasil yang terbaik di pagelaran Asian Games 2026 di cabang padel.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar sekali lagi, pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta bumi. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujiannya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikat-Nya. Sifat-Nya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasa-Nya, ditebarkannya angin dengan rahmat-Nya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunung-Nya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentang-Nya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadap-Nya. Tak akan sempurna tasdik terhadap-Nya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepada-Nya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat dari-Nya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertai-Nya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada-Nya sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengan-Nya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengan-Nya maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya maka ia telah memilah-milahkan zat-Nya, dan barang siapa memilah-milahkan zat-Nya maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengenal-Nya akan melakukan penunjukan kepada arah-Nya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepada-Nya maka ia telah membuat batasan tentang-Nya. Dan barang siapa membuat batasan tentang-Nya, para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggap-Nya. Dan barang siapa berkata, di manakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah menganggap-Nya terkandung dalam sesuatu. Dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan dari-Nya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengan-Nya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyu-Nya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasul-Nya, dan berulang-alik menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur

dengan sifat-sifat makhluk apapun. Tidak mengaitkan Allah dengan ruang atau menunjuk Allah dengan pandangannya. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah. Itulah dambaan akhir dari kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muhammadil qa'imah ati Muhammadan il wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini. Kita update lagi ya informasi seputar Asian Games 2026 yang kali ini negara tetangga Malaysia mendapatkan emas ketujuh di Asian Games 2026. Malaysia kembali menjauhi Indonesia di tabel perolehan medali. Sukses terbaru Malaysia datang dari cabang squash. Mereka menjuarai nomor beregu putri dengan mengalahkan Hong Kong di final. Bermain di Nagoya Kinjo Futo Arena pada hari Jumat, Malaysia menang 2-1 lewat Asman, Aira, dan Siva Sangari Subramamian. Hasil ini membuat Malaysia meraih emas ketujuh di Asian Games 2026. Tiga diantaranya dari padel, usai juga berjaya di nomor tunggal putra dan putri. Malaysia bahkan berpeluang meraih emas keempat juga dari cabang squash. Di nomor beregu putra, mereka juga sudah mencapai final Asian Games 2026 dan tengah melawan Pakistan. Jika berhasil memenangkan, maka emas Malaysia menjadi 8 di total perolehan di Asian Games 2026. Torehan ini jelas bakal makin meninggalkan negara Indonesia ya. Indonesia sejauh ini baru mengemas 5 emas di Aichi Nagoya. Potensi emas tambahan masih datang dari padel, usai Fadona Kusumawati, Fitriani Subatini bisa menyegel tiket final yang akan bertanding besok ya. Medali emas bisa dikunci Indonesia, andai Novelia Putria Beatrice Gumulya juga bisa menang atas pasangan Jepang Saki Sugamoto Kai Tokumoto di semifinal lainnya. Kemenangan Novelia Beatrice akan menciptakan All Indonesian Final yang sayangnya ini ya gagal ya tadi. Oke, kita tetap selalu mendukung ya atlet-atlet terbaik Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Bis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Polsek Kedungdung Polres Sampang menangkap seorang pria berinisial AH, 54 tahun, yang diduga melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial DN, 13 tahun. Terduga pelaku ditangkap di kediamannya di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang pada Kamis 1 Oktober 2026 di sore hari. Kasus tersebut terjadi di Dusun Beduri, Desa Rabasan, Kecamatan Kedundung. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh kakek korban pada Senin 29 September. Malam saat hendak menuju bagian belakang rumah. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Kasih Humas AKP Eko Puji Waluyo mengatakan kakek korban memergoki langsung dugaan aksi pencabulan tersebut. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan warga hingga terduga pelaku melarikan diri dan bersembunyi di sekitar sungai. Kasat Reskrim Polres Sampang, Ibtu Fajri Ali menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan terduga pelaku. Petugas mendapat informasi bahwa AH telah kembali ke rumahnya. Tim gabungan Polsek Kedundung kemudian bergerak melakukan penggerebekan dan mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Penindakan tersebut dipimpin Kapolsek Kedundung bersama Kanit Reskrim dan sejumlah anggota. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Sepak Takraw Putri Indonesia berhasil menambah medali bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali perunggu diraih dari nomor Women's Squadron setelah Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada babak semifinal di Mezuho Park Stadium Jumat 2 Oktober 2026. Indonesia kalah 2 set langsung dari Thailand dengan skor 9-15 dan 4-15. Meski gagal melaju ke partai final, perjuangan tim Squadron Putri Indonesia tetap membuahkan medali perunggu karena format pertandingan menempatkan kedua tim semifinalis yang kalah sebagai peraih medali perunggu. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan flora dan fauna. Namun, tak sedikit kekayaan fauna atau hewan langka yang khas Indonesia diambang kepunahan. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Ensiklopedia Britannica, Komodo atau disebut Varanus komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun, seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanduknya.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi. Bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik transportasi perahu tambang yang akan disampaikan bersama rekan Ermina Jen dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di Kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Seorang wanita tua yang sedang menarik tambang perahu, Bumi Star, terlihat sekuat tenaga menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Bumi Star ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Bedanya dengan perahu pada umumnya adalah tidak ada cekungan di dalamnya. Karena lantai dari kapal perahu tambang ini digunakan untuk meletakkan motor ataupun sepeda angin para penumpangnya. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah, akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut wajah dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Bumi Star sudah tampak semakin menua.
1: Ya, sudah kekurangan tenaga ya seperti gini, nah. Sekalian aja duduk, nah. Napasnya enggak muat. Iya, langsung capek. Ya, saya berhenti. Ada angin juga, terus itu hujan berhenti. Aja ada orang duduk-duduk dulu. Ya. Sepeda motor ya gitu. Orang motornya agak besar, saya enggak mau.
0: Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi dengan aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang miliknya sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap hari terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop.
1: Dulu, gak bila-bulu, nah. Kalau ratusan, sehari. Hari itu tak kota itu masih 1.500 itu penuh karyawan banyak dari pada loketnya ada yang pegawainya itu 2 terima uang yang nota uang di dalam loket ini 2 tak bisa berhenti jalan terus jalan malam siang pokoknya aplosan dan jauh-jauh. Dari Magetan, orang Jawa-Jawa, dari Ngagel, dari Sawapulu gitu.
0: Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi.
1: Tapi semuanya sekarang nggak ada. Saya di sini 1, 2, 3 sekarang hampir sini aja. Sekarangnya ini toh sudah lepas semua.
2: Cuma 1.
1: Iya.
2: Kalau dulu berapa?
1: 3. 4-nya ini. Dari belakang pasar 1. Yang di agak di sini 1. Di belakangnya pom bensin 1.
0: Sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisa sendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal, sebagian besar penumpang perahu ini adalah penumpang angkutan kota bemo yang biasanya melintas di Jalan Ngagel.
1: Nanti rame dulu, orang jauh-jauh yang megang. Tapi sekarang sepi, tidak ada orang. Kalau dengan ojek, ya tidak mau. Semuanya disuruh tidak mau. Masih dulu orang becak bisa. Tegang, mau. Narik perahu, sekarang tidak mau. Bolanya tidak ada orang. Berarti olehnya itu tidak secukup dimakan gitu.
0: Saat ini Bumi Star mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Padahal sebagian dari hasil tersebut masih harus disetorkan kepada juragan pemilik perahu. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Bumi Star hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor.
2: Ini sudah dapat berapa orang yang
1: lain? Tadi ini saya 12.000. 10 dengan 2.000, 12 ya. Ya, seorang perseorangan 2.000 nah.
2: Kalau sepeda motor?
1: Sepeda motor ya 4.000. Ya, boncengan itu 5.000. Pasangan anaknya 2, bapaknya gitu ya. Ya 5.000 lah gitu.
0: Sepinya pengguna perahu tambang membuat Bumi Star menyambi kerja sebagai pengupas bawang. 5 kg bawang yang dikupas dihargai Rp10.000.
1: Tidak ada penumpang ya kalah semuanya. Tidak bisa normal orangnya. Ya satu, ada 2 jam, 2, 1 gitu. Ya apa lagi? Ya saya sambil lalu ada orang suruh ngupas Bang Puti itu sekresek gitu tuh ya dikerjain. Sampai tunggu-tunggu gitu.
2: Sambil nunggu ya Bu?
1: Ya.
2: Kalau ngupas bawang putih berapa bulan?
1: 5 kilo itu namun 10.000. 2.000 buat segitunya per kilonya.
0: Jika diamati sepanjang Bumi Star bercerita mengenai sejarah perahu tambang, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Juga hanya ada 1 penumpang yang menggunakan jasanya.
3: Alasannya naik perahu kita itu kalau kita naik angkutan PMR, kita mau ke Dinoyo itu daripada Mother, kita kalau pengkompas aja naik perahu kita, enggak cuma kayak seribu.
0: Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.

0: kamu nih nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa. Cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau. Nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

0: Dengan saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini di Surabaya sore ini ya. Tentunya kami akan terus mengajak Anda untuk stay tune di Pro 1 Surabaya karena nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, berita mancanegara, berita seputar olahraga, dan tentunya ada informasi cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratito mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan akan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu sebelum saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kan tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan
16: pada tanggal 12 Februari. Berat. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo John Firth melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Scored by player number 23,
3: Pos Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di kota yang tak pernah kehabisan cerita. Selalu ada komunitas dengan ide, karya, dan gerakan inspiratif. Dari hobi, seni, lingkungan, hingga aksi sosial, semuanya hadir dalam program Ngobras. Ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Lewat program Ngobras, Anda bisa mengenal lebih dekat komunitas-komunitas di Surabaya dan sekitarnya. Mendengar cerita mereka, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Bukan sekadar berbincang, tapi ruang bertemu dan tumbuh bersama. Dengarkan Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Setiap hari pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobras, suara RRI, suara komunitas.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Islam dengan topik menguatkan ukhuwah di zaman penuh fitnah yang akan diaturkan oleh Kiai Haji Muhammad Muhaimin Nur, SPD MPD. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والسلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأمان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar mimbar agama Islam RRI Surabaya di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dimuliakan dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua. Salam dan salam jangan sampai terlupakan dan terlewatkan, tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mimbar agama Islam pada kesempatan kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dini wa dunia al-akhirah. Jadikan satu wasilah, satu lancaran kita semuanya senantiasa mendapat hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar yang kami muliakan, menguatkan ukhuwah atau persaudaraan di zaman yang penuh fitnah ini merupakan tanggung jawab besar setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah yang beriman, dalam rangka menghadapi derasnya berbagai macam arus informasi yang mana informasi tersebut belum jelas kebenarannya, yang bisa menjadikan adu domba di antara sesama bangsa, sesama masyarakat, bahkan di antara sesama saudara, yang bisa menimbulkan berbagai macam perpecahan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Di dalam perspektif
agama Islam menjaga persaudaraan tidak hanya sekedar tanggung jawab dua orang ataupun tiga orang, tapi adalah tanggung jawab bersama. Di mana era di zaman akhir inilah era yang penuh dengan berbagai macam fitnah, kabar bohong, gosip, informasi-informasi yang bisa merusak daripada tatanan kehidupan sosial, kehidupan persaudaraan, yang mana menjaga hubungan tersebut didasarkan atas iman yang harus betul-betul kita rawat penuh dengan kesadaran sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita telah memberikan berbagai macam langkah praktis dan panduan keagamaan bagaimana untuk memperkokoh ukhuwah di tengah maraknya fitnah yang begitu luar biasa, sebagaimana terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau memberikan nasihat kepada kita agar ukhuwah betul-betul tetap terjaga, bahkan bisa meningkat di antara sesama. Yang pertama adalah hifdzul lisan, jaga betul daripada lisan kita. Kemudian kalau kita hubungkan dengan zaman yang sekarang adalah bagaimana derasnya arus informasi dari media sosial, maka kita harus memiliki etika yang baik di dalam bermedia sosial. Era digital memudahkan tersebarannya berbagai macam kabar, termasuk juga kabar yang belum jelas kebenarannya, yang mana bisa memicu berbagai macam permusuhan, perselisihan, pertikaian, bahkan kadang-kadang terjadi pertumpahan darah. Maka ketika kita mendapatkan informasi, mari kita bertabayun terlebih dahulu, menverifikasi sudahkah informasi yang kita dapatkan yang ada di sekeliling kita itu betul-betul informasi yang benar, informasi yang valid. Mari kita cek dulu kebenaran informasi tersebut sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Ada istilah saring dulu sebelum sharing. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan kepada kita terkait agar kita selalu bertabayun di dalam menanggapi berbagai macam informasi. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian informasi yang belum jelas, orang-orang yang menyampaikan informasi yang belum valid kebenarannya, maka bertabayunlah, verifikasi terlebih dahulu, cari kebenaran informasi tersebut, di mana kalian akan memberikan hukum terhadap satu kaum tanpa ilmu pengetahuan, tanpa informasi yang valid, sehingga ketika memberikan hukum terhadap suatu berdasarkan informasi yang belum valid, akan menjatuhkan diri kalian terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan kalian termasuk golongan orang-orang yang menyesal karena ternyata hukum yang diberikan adalah tidak benar. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam asbabun nuzul terkait dengan satu kabilah
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Bani Mustalik menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan dan menerima dan akan melaksanakan berbagai macam konsekuensi ketika sudah masuk Islam, di antaranya melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Sehingga ketika datang waktunya mereka membayar zakat, Rasulullah mengutus utusan, yaitu Al-Walid bin Uqbah. Ketika waktunya tiba, utusan ini berangkat menuju Bani Mustalik. Ternyata ketika masuk di daerah tersebut, Bani Mustalik menyambut dengan baik. Mereka keluar berkendara menyambut daripada utusan Rasulullah. Tapi dari kejauhan, utusan Rasulullah ini menyangka bahwasanya dia akan disakiti, akan didolimi oleh Bani Mustalik, karena ingat bagaimana dulu perbuatan Bani Mustalik terhadap Rasulullah dan umat Islam. Mereka sering menyakiti, berbuat dolim terhadap umat Islam. Melihat kaum Bani Mustalik ini keluar, maka kemudian utusan Rasulullah berbalik arah karena salah sangka tersebut. Kemudian lapor kepada Rasulullah bahwasanya Bani Mustalik sudah tidak mau membayar zakat lagi. Mereka akan menyakiti daripada utusan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan para sahabat mendengar laporan dari utusan ini sangat marah. Bahkan hampir-hampir menyiapkan pasukan untuk menyerang daripada Bani Mustalik. Ketika utusan Rasulullah melaporkan hal tersebut, maka kemudian Bani Mustalik datang. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah betul kamu akan menyakiti utusanku dan tidak membayar zakat? Maka di antara kaum Bani Mustalik mengatakan, menjawab, bagaimana mungkin wahai Rasul, kami akan menyakiti dan akan membangkang daripada perintahmu. Nah, justru demi Allah, ketika utusanmu datang, kami keluar semua untuk menyambut, untuk menyampaikan daripada zakat kami. Tapi kemudian kami melihat utusanmu berbalik arah. Oleh karena itu, kami melaporkan pada panjenengan supaya kami ini betul-betul sudah siap untuk membayar zakat. Akhirnya turunlah daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Bayangkan pendengar mimbar agama Islam, apabila informasi ini kemudian diteruskan, hampir-hampir Rasulullah dan para sahabat menyiapkan daripada pasukan untuk menyerang daripada Bani Mustalik. Namun karena turun wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwasanya tidak ada maksud lain dari Bani Mustalik kecuali hanya menyambut dan siap daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian upaya yang kedua dalam rangka menjaga ukhuwah agar semakin kokoh dan semakin kuat, mari kita terapkan daripada ajaran tokoh nasional kita. Bahkan beliau menjadi pahlawan nasional, yaitu Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Am NU ketika tahun 1984. Beliau mengungkapkan 3 konsep yang dikatakan disebut dengan trilogi ukhuwah
yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam tanpa memandang kelompok ataupun madhab, tanpa memandang perbedaan daripada cabang-cabang ilmu dalam penerapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan agar kita betul-betul menjaga persaudaraan sesama Islam, sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Di antaranya masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadi, perumpamaan orang mukmin di dalam berkasih sayang, di dalam lemah lembut, di dalam kerukunan, itu adalah masalul jasadi, sebagaimana satu tubuh. Idza syaka minhu utwun, ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, merasakan sesuatu hal yang tidak enak, maka tada'a lahu sa'iru jasadi, akan merasakan pula anggota tubuh yang lainnya. Giginya yang sakit, namun kepalanya ikut pusing, badannya ikut terasa panas dingin, merasakan yang tidak enak. Bishari wal humma, di dalam ketidaknyamanannya, di dalam panas dinginnya tubuh, ketika salah satu tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga turut merasakan. Inilah gambaran di antara sesama muslim, sesama hamba Allah yang beriman. Maka ketika ada saudara kita sesama muslim sedang membutuhkan pertolongan, sedang dalam kondisi yang tidak baik, tentunya kita juga merasakan sedih, merasakan hal yang tidak enak pula. Disitulah kita diperintahkan agar menolong daripada saudara kita tersebut yang dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Kemudian yang kedua, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga negara, demi menjaga keutuhan bangsa, demi menjaga kebesaran daripada bangsa. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya terdiri daripada satu suku bangsa, namun berbagai macam suku, bangsa, bahasa, kepulauan, bahkan juga agama. Negara Indonesia menjadi besar itu karena ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga bangsa di dalam meraih kemerdekaan, menjaga dan mengisi daripada kemerdekaan tersebut. Ibaratkan lidi, apabila lidi tersebut hanya satu ataupun dua, maka lidi itu akan menjadi sampah. Namun ketika lidi dijadikan satu kesatuan, maka dia tidak hanya sekedar menjadi sampah, bahkan menjadi pembersih sampah dan memiliki berbagai macam kegunaan, memiliki berbagai macam manfaat. Itulah pentingnya kita betul-betul menjaga ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga bangsa. Jangan sampai sesama warga negara Indonesia kita berpecah belah, mementingkan daripada kepentingan suku dan golongannya. Kemudian yang ketiga, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia demi perdamaian dunia. Akhir-akhir ini kita diuji dengan adanya pertikaian antar negara,
sebagaimana kita saksikan di antara salah satu negara menghina, merendahkan daripada negara yang lain, maka terjadilah yang namanya peperangan, dan ini mengancam daripada perdamaian dunia. Oleh karena itu, sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, mari betul-betul kita kuatkan daripada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Di dalam Al-Quran sangat menghargai pada daripada kemanusiaan, wa man ahyan nasa fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa seseorang merawat, menjaga kehidupan satu manusia saja, satu nyawa saja, maka sebenarnya seolah-olah dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Namun sebaliknya, wa man qatala an-nasa, barang siapa membunuh manusia, bahkan satu nyawa saja, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, maka sungguh seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Begitu luar biasa ajaran Islam yang berikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau hal ini diterapkan, maka insya Allah dunia akan damai, akan aman. Kemudian yang ketiga, mari kita tata hati kita dengan baik, dengan memperbanyak zikir dan juga amal soleh. Karena perlu kita fahami, sumber dari berbagai macam amal perbuatan manusia itu adalah hati. Maka untuk menjaga hati kita ini agar senantiasa memiliki hati yang baik, hati yang khusnudzon, hati yang bersih, yang ikhlas, maka kita isi hati kita dengan zikir, banyak menyebut nama Allah. Lisan kita menyebut nama Allah, hati kita mengingat daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sambil merenungkan bagaimana dosa-dosa yang banyak yang sudah kita lakukan, sehingga kita ketika hal ini kita lakukan, kita sibuk untuk menata diri kita, menata daripada kehidupan kita, maka kita tidak akan ada waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Kita sibuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Tidak ada waktu lagi untuk bergosip, apalagi untuk memfitnah, mencerai-beraikan daripada di antara saudara. Pendengar Mimbar Agama Islam RRI Kota Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, selain juga zikir, ketika hati kita sudah betul-betul selalu mengingat Allah, maka kita buktikan dengan banyak beramal soleh, banyak membuat kebaikan-kebaikan di antara sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena memang kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya, malah memberikan masalah, memberikan problem, kesedihan, kezaliman, bahkan pertikaian di antara sesama saudara. Maka dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah memberikan keterangan kepada kita siapa yang dikatakan orang muslim sejati. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam sejati itu adalah di mana orang Islam yang lain atau manusia secara umum merasa aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Nah, paling tidak ketika kita ini tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan sampai memberikan madarat, memberikan bahaya kepada orang lain.
Kemudian yang terakhir, mari kita sebagai hamba Allah yang beriman menjadi juru damai, menjadi muslih, orang-orang yang mendamaikan apabila ada saudara lagi bertikai. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan pada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara apabila terjadi pertikaian. Takutlah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan keterangan pada kita bahwasanya di antara tugas seorang mukmin itu adalah ketika melihat konflik, maka dia harus tampil menjadi juru damai, mengislahkan daripada saudara-saudara yang sedang bertikai, bukan malah sebaliknya memperbesar masalah. Ulama menginginkan kita ketika terjadi konflik, kita tidak hanya sekedar menjadi penonton yang sedang melihat percekcokan, namun kita harus tampil menjadi juru damai, menjadi penengah, penyejuk di antara umat. Maka apabila hal-hal tersebut bisa kita lakukan, fa insya Allah berbagai macam fitnah yang terjadi di zaman akhir ini betul-betul kita hindari. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Bashariyah, ukhuwah Wataniyah, betul-betul kita bisa menjaganya, bisa merawatnya, sehingga kehidupan manusia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqomah ibadah, istiqomah dalam kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Kita dijadikan sebagai warga bangsa yang betul-betul senantiasa selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami, bersama Pro 1 Surabaya, dan kali ini kita sudah masuk dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak karya terbaik, sebuah mini drama dari rekan-rekan RRI Fak-Fak dengan topik atau judul Wajah Kejujuran. Dari studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
2: Iya, Kak Santi. Terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
1: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja. Kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
2: Rea janji, Kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
1: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
2: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
1: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
2: Iya Kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
1: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
2: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
1: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
2: Iya, Kak. Kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
1: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian, Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
2: Tadi Rea cuci piring dulu, Kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
1: Kamu kan tahu, Rea, Kak Santi lagi hamil. Belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini. Jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
2: Maaf, Kak. Nanti Rea masakin yang baru.
1: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
2: Tapi Kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
1: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
2: Baik Kak Santi, Rea bakalan hemat.
1: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun, beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin, Kak Santi masih mual.
3: Eh, Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
2: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya Kak, sama minyak angin.
3: Eh, by the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah, Kak?
2: Aku lagi sedih, Mbak. Uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
3: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
2: Loh, kenapa dipindahin?
3: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
2: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
3: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Eh Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
2: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
1: Ria, Ria, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
2: Ria cuma pakai skincare, Kak.
1: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
2: Ria tidak beli, Kak. Ria ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
1: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
2: Maaf, Kak, Ria hilaf. Ria pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
1: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
2: Maafkan Ria, Mbak. Ria ambil salah satu skincare itu.
3: Astaga, Ria. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
1: Maafin Ria ya, Mbak.
3: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Ria.
2: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Ria takut bekasnya tidak hilang.
1: Ayo, kita ke dokter sekarang.
3: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
1: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Ria.
2: Ria benar-benar menyesal, Kak.
3: Sudah-sudah. Kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
1: Ria, Kak Santi juga minta maaf, ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
2: Ria tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
3: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik, kan, daripada memendam rasa kecewa.
1: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama, ya.
2: Baik, Kak, Ria belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
3: Dan ingat juga, ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
4: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini ya. Tadi Anda telah mengikuti sebuah mini drama ya, karya dari RRI Fak-Fak. Dan kali ini kita sudah masuk dalam program Ngobras atau Ngobrol bersama komunitas yang malam ini ya spesial ya, luar biasa. Karena malam ini saya ditemani sama adik-adik yang cantik-cantik dan juga sangat bertalenta luar biasa ya. Nanti saya minta tolong kali perkenalkan diri satu persatu, yang pokoknya yang terbaik ya cara perkenalan dirinya ya. Karena yang paling dekat dari saya ini ada Safa dulu, jadi boleh silakan Safa kenalan diri dulu.
1: Malam, perkenalkan nama saya Anissa Safa, biasa dipanggil Safa, umur 9 tahun, sekolah SD Mul Delta, Sidoarjo.
0: Oke, apa kabarnya kamu?
1: Baik.
0: Luar biasa, ini ngantuk nggak? Ini jam malam loh ini. Nggak ya, masih semangat ya?
1: Semangat.
0: Ya, semangat satu jam lagi, bentar lagi boleh pulang ya. Oke, selanjutnya ada Belgin. Ayo Belgin, silakan.
2: Hai semua, perkenalkan nama saya Belgin Abdullah Faisal Dinzo, biasa dipanggil Belgin. Umur 9 tahun, kelas 4 SD, sekolah di SD Growing Kids School Surabaya.
0: Oke, luar biasa, masih muda-muda loh ini adik-adiknya, cantik-cantik luar biasa.
2: Nah, terima kasih. Menemani
0: Safa dan Belgin ada, ini saya nyapanya apa ya? Tante juga atau gimana?
3: Sudah tua kayaknya kalau tante.
0: Kakak ya, kakak Wulandari ya.
3: Ya betul.
0: Oke, kakak Wulandari ini saya laku ini ya, dari
3: owner KS Entertainment.
0: Oh, owner dari KS Entertainment ya, ya. Oke. Nah, bagi Anda pendengar ya, ya mungkin sahabat komunitas dan juga mungkin orang tua yang ingin menyapa, bertanya atau memberi dukungan semangat ya buat Belgin dan juga Safa, Anda boleh bergabung di line interaktif kami di 5345474 atau boleh di WhatsApp di 081331414x992 ya. Ngobras kali ini kita ini ya ada topik berani tampil, berani bermimpi melalui komunitasnya. Tapi sebelum itu, ini saya mau tanya satu persatu ke Safa dan juga Belgin ini ya. Ini kan kalian kan dari komunitas KS Entertainment ya, bener ya? Benar ya?
3: Benar ya? Jawab, bukan ngangguk-ngangguk.
0: Ini radio nggak kelihatan.
3: Nggak kelihatan.
0: Pendengarnya kan kamu ngangguk, aku ini nggak kelihatan di rumah. Jadi jawab, benar ya?
3: Dijawab.
0: Nah, ini kalau buat kalian sendiri, KS Entertainment ini apa? Mungkin dari, tadi kan udah siapa ya? Dan sekarang Belgin dulu deh. Apa wadah buat kamu kalian ini berkreasi atau
2: komunitas gimana? Yang mewadahi
3: komunitas yang mewadahi hobinya anak-anak
2: talent-talent gitu.
3: Ya talent-talent juga.
0: Gak apa-apa, jawabnya yang sesuai kalian rasakan aja. Ini saya di KS Entertainment itu gini-gini-gini loh ya. Tempat saya gini-gini loh.
3: Betul,
0: gitu loh.
3: Kayak gitu, coba Safa dulu atau Belgin?
2: KS Entertainment ini mewadahi anak-anak bertalenta-talenta seperti
3: dance,
2: nyanyi, terus dan masih banyak lagi.
0: Kalau siapa? Sama ya? apa tuh kalau versinya kamu gimana? Mendeskripsikannya gimana?
1: Komunitas KAS ini banyak banget berprestasi kayak dance, nyanyi, dan selain lainnya.
0: Oke, okay. Nah, ini kalian kalian sendiri sudah berapa lama ikut ini KS Entertainment?
2: Pokoknya aku mulai Agustus.
0: Agustus tahun ini apa tahun kemarin?
2: Tahun ini.
0: Tahun ini, berarti baru banget dong.
3: Baru.
0: Baru banget, iya. Ini baru mentas September, Oktober, baru Oktober berarti ya, oke, berarti baru senang gabung. Tapi saya lihat ini, portofolio kalian ini, ya ampun, ini juara satu, winner ini, winner itu, juara satu. Ini saya tanya, ini kalian makan apa? Makannya nasi premium ya, beras premium. Atau beras Jepang.
3: Shirataki.
0: Enggak ya, ini makannya normal ya, kayak ya gini makannya ya. Okay. Nah ini ada, kalau dari Safa sendiri saya lihat ini, modeling ya, juara modeling dan fashion juara 1 ya. Terus dance dan talent juga juara 1, 2 ada, 3 ada, komplit semuanya. Dari akademik juga komplit ya. Jadi enggak cuma non-akademik, akademiknya pun jago gini. Terus dari Belgian sendiri juga ini versatile young talent with strong experience in fashion competition. Panjang. Banyak sekali winner.
3: Sebelumnya masuk KS Entertainment, mereka sudah berprestasi. Jadi akhirnya dia kepengen, dia lihat di Instagramnya kita kan, kalau setiap perform gitu kita heboh. Akhirnya mereka kepo gitu, sampai emak-emaknya juga kepo. Ini KS Entertainment ini apa sih?
0: Boleh dibantu apa tuh Kak Ulan dari ini tuh secara gamblang KS Entertainment ini apa?
3: Jadi menjembatani anak-anak yang talent kids show, jadi untuk tampil-tampil di mall, tampil di outdoor atau indoor juga gitu.
0: Semacam kayak talent management gitu?
3: Betul.
0: Okay. Kalau tadi Syafa udah gabung berapa lama?
1: Agustus
0: juga
3: sama.
0: Okay, baru dua-duanya loh. Ini baru berapa menit sudah ada yang telepon
3: loh.
0: Tapi
3: nggak
0: apa-apa, tidak saya larang-larang kok. Pokoknya langsung saya
3: sikat
0: ini. Selamat malam.
4: Malam, Abang Dio.
0: Selamat malam, Bu Dian. Monggo mau bertanya-tanya boleh.
4: Sama adik, kalau Belgin sama Safa.
0: Belgin sama Safa.
4: Kalau boleh tahu umur kalian berapa?
1: 9.
4: Itu yang pertama. Sama juga dua-duanya.
3: Sama 9 tahun mereka semua.
1: Sama.
4: Terus kalau hobinya?
1: Dance.
2: Aku hobinya fashion dan storytelling dan masih banyak lagi.
0: Masih banyak lagi ya.
4: Udah pernah itu apa, Mai? Tampil di mana aja?
2: Udah tampil di Jakarta, terus kota-kota lainnya.
4: Gitu.
3: Kalau Safa tampil di mana aja?
1: Di Surabaya, di
3: Bangkalan kemarin. Bangkalan nih kemarin ya?
1: Iya, Bangkalan.
0: Bangkalan Madura situ.
3: Iya, Bangkalan itu masa cuma satu, Pak.
0: Gimana kemudian, Da?
4: Oke, semoga sukses, lancar selalu.
3: Terima kasih.
4: Tapi jangan lupa belajarnya ya.
3: Iya. Iya, terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam.
3: Malam.
0: Terima kasih, Bu Dian. Ini bentar. Yang satunya belum connect ini ternyata. Bentar saya sapa dulu penelpon berikutnya ya. Selamat malam.
5: Assalamualaikum, Mas Tio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi. Silakan monggo.
5: Saya mau nemu ya anak-anak ini loh.
0: Boleh.
5: Aku dengarkan kok pinter-pinter sekali ya. Suaranya nyaring-nyaring pinter anak-anak ini. Ini aku langsung tak tanya sama siapa namanya?
0: Ada Belgin, ada Safa.
5: Saya tak tanya pada Belgi. Belgi ya namanya?
2: Belgin, iya benar.
5: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Kamu sekolah kelas berapa?
2: Kelas 4 sekolah di SD Growing Kids School Surabaya.
5: Di SD mana?
2: Growing Kids School.
5: Itu di mana alamatnya?
2: Gatotan.
5: Oh, Gatotan. Iya, benar. Gatotan itu kan ada sekolah Katolik ya?
2: Benar.
5: Ya. Sekarang Ibu mau tanya, Anda ini baru kelas 4 ya. Kalau mau terus ada UTS, ulangan-ulangan seperti ada matematika, ada IPA, ada apa itu, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Caranya bagaimana kalau membagi, padahal Anda anak-anak ini ada dance, ada menyanyi, ada menari. Bagaimana
2: Les.
5: Caranya?
2: Belajar gitu.
0: Bagi waktunya.
2: Belajar sama les gitu-gitu.
0: Mungkin yang bagi
5: caranya membagi bagaimana?
0: Mungkin diatur sama mamanya.
2: Malam belajar sih kalau aku. Belajar Inggris, bahasa Indonesia, matematika.
3: Intinya tante,
5: kan harus anak-anak kan harus izin kepada bu guru atau pak guru kan kalau mau den mau keluar.
0: Oke, Belgin dance-nya kan enggak mengganggu jam sekolah kan ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak gitu loh.
2: Pokoknya Sabtu Minggu itu yeah. Banyak banget itu kegiatan. Hmm,
0: jadi Bu Titi dance-nya itu enggak mengganggu jam sekolah, Ibu. Enggak.
5: Jadi semuanya enggak ganggu sekolah ya?
0: Iya dong.
5: Ya. Pinter. Jadi kalau waktu belajar gimana waktunya belajar? Karena kelas 4 itu waduh. Pertengahan hebat loh mau menjelang kelas 6.
2: Pokoknya aku itu belajar itu pas malam-malam gitu belajar.
5: Nah, terus mengerjakan PR-PR-nya bagaimana?
2: Kadang-kadang habis pulang sekolah langsung biasanya buka buku kerjain PR.
5: Oh, pinter gitu. Pulang sekolah terus buka buku ngerjakan PR ya. Pinter. Pokoknya yang penting anak-anak ini jaga kesehatan.
2: Ya, benar.
5: Hati-hati, benar. Jangan sering minum yang wah kok haus, panas, es minum teh, es gitu, yang gitu. Banyak, lu jangan ya, hati-hati minum. Ya, betul. Ya. Karena anak-anak ini kegiatannya banyak sekali loh, jadi harus jaga kesehatan betul, ya, hati-hati ya.
2: Ya betul.
5: Salam buat mama, papa di rumah, juga salam buat bu guru nanti ke di sekolah.
2: Terima kasih.
5: Jaga kesehatan, jadi anak yang pinter sekali, hormatilah. Ayah dan ibumu kalau kemanapun harus minta izin ya.
2: Iya.
5: Nah, makasih. Saya mendengarkan di rumah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Titi ya. Ini konteks aja, Bu Titi kenapa concern sama pendidikan kalian karena beliau itu seorang guru ya, jadi makanya tanyanya sampai segitunya ini
3: sedetil itu, iya, memastikan
0: kalau
3: nanti jam berapa bisa bagi waktu
0: jam pelajarannya jangan sampai berkurang ya, nih, jangan sampai pas sekolah tiba-tiba keluyur ya, ngedance itu nggak mungkin.
3: Okay, kan ya. The power of emak-emak ini kan yang memanage anak-anaknya toh Kak Dio gitu.
0: Iya, sekarang bisa lah apa itu diatur lesesan pulang sekolah bisa.
2: Iya, bisa itu.
0: Oke. Okay. Ternyata rame ya mau gabung. Saya sampai mau tanya itu enggak sempat.
3: Enggak apa-apa.
0: Sapa pendengar di malam ini karena ini prime time ini jamnya ini ya. Kita gak sapa apa-apa. Lagi. Selamat malam.
6: Semangat malam.
0: Selamat malam Mbak Tua, monggo.
2: Malam.
6: Ya. Terima kasih untuk adik-adik. Belajar public speaking dari mana?
0: Langsung dijawab atau gimana Mbak Tua?
6: Ya langsung aja.
0: Oke. Okay.
2: Aku les sih di, privat di rumah public speaking.
6: Privat ya. Yang satunya?
2: Les di les juga sama ya. Mama.
6: Iya. Oh gitu ya. Kalau di rumah bahasanya apa sama mama atau papa atau ibu ayah bunda apa?
2: Biasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sekolah sih yang full Inggris semua. Kalau di sekolah.
0: Kalau Safa? Oh,
6: gitu ya.
2: Bahasa Indonesia di rumah sama di sekolah juga.
0: Oke. Okay. Berarti ini ya nggak apa tuh nggak Inggris gitu di rumah. Nyoba sama orang tua gitu nggak?
2: Enggak sih.
0: Boleh lanjut Pak Tua.
6: Iya, ini mungkin pertanyaan yang agak beda dengan mereka semua ya.
0: Boleh.
6: Untuk yang pertama tadi, kira-kira Anda ini tingginya berapa, berat badan berapa?
2: 140.
3: Kalau Safa 140.
2: Kalau aku 135, 134 lah.
3: Berat badannya?
6: Berat badannya?
3: 35.
0: Terakhir sih.
2: Aku terakhir.
0: Enggak maksudnya terakhir.
2: 35. Aku 35.
3: Itu
6: harus tahu gitu ya.
3: Ditanyain sama bapaknya.
6: Iya. Yang aneh-aneh saja. Boleh tahu enggak kira-kira rambut Anda ini apa? Lurus? Apa gelombang aslinya ya, saya tanya bukan yang di model sudah.
2: Oh, kalau aku rambutku keriting.
0: Iya, cantik banget ini Pak Tua kalau di sini ya.
3: Iya.
0: Waktu bergelombangnya itu bagus gitu, Bang.

0: Oh gitu ya. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Karena 9 itu adalah angka yang paling bagus di dunia. Iya, jadi harus melewati 9-9 itu angka terbaik. Kalau bukan ngomong 10. 9 itu angka terbaik. Kenapa? 9 itu dijejer berapapun, kali berapapun, jumlahnya 9. Coba sekarang.
1: Iya sih, benar.
0: Oh lah, iya gitu. Ada satu hal lagi ya, tadi tentang hobi yang terakhir Anda itu apa yang paling suka?
1: Hobinya kalian berdua apa? Safa sama Belgin.
2: Hobiku lagi sering ke Got Talent sih, unjuk bakat gitu. Hobiku kayak fashion, dance, storytelling, gitu-gitulah.
3: Kalau Safa?
4: Kalau hobi saya dance.
1: Modeling juga.
4: Modeling juga.
3: Oke, Pak Tua.
0: Pak Tua itu dulu tuh pernah tukang foto ya. Tukang tulis gitu waktu masih kecil. Mungkin Pak Wulan juga belum lahir gitu.
1: Saya 82, Pak.
0: Nah iya, Mas. Saya itu dulu jadi wartawan Akuil. Itu waktu jadi rayap. Saya gak ngomong sekolah, Mas. Jadi rayap. Karena rayap itu makan bangun sekolahan ya. Ya. Itu.
3: Dari dulu
0: wartawan Akuil. Nah, yang paling terakhir yang saya ingin tanyakan, saya wejangkan ke Anda semua itu, ada satu hal. Orang terkenal apapun modelnya harus bisa tanda tangan. Kunci itu.
1: Ya, betul.
4: Bisa benar-benar.
0: Belajar dulu tanda tangan. Sudah betul. Bisa tanda tangan ya?
4: Bisa.
0: Saya tanya adik yang pertama dulu ya. Anda mulai tanda tangan itu arahnya dari mana? Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Mulainya dulu, titiknya. Kalau ngitung kan 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang tanda tangannya Anda itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, apa dari bawah ke atas, apa dari atas ke bawah.
4: Dari Masa kanan ke pertama. Kiri.
3: Itu Safa, dari kanan ke kiri. Nah. Kalau Belgin, dari?
2: Dari kiri ke kanan.
3: Oke, Pak Tua. Udah ya, menjawab ya.
0: Ya, mudah-mudahan tanda tangan harus dihafalkan karena terkenal apapun itu harus bisa tanda tangan.
3: Oke, okay,
0: siap. Cuma satu pesan, tanda tangan itu membawa kejelekan dan kebaikan. Mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan terberuntung.
1: Amin. Terima kasih.
3: Oke, satu lagi ya. Saya sapa di line telepon WhatsApp ada Bu Wira. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Tio Pratama.
3: Waalaikumsalam, Bu Wira.
5: Cantik bersama komunitas anak-anak prestasi. Bersama kakak siapa yang suara cewek itu?
3: Dua-duanya cewek.
5: Bukan yang satu yang menemani.
1: Oh, saya dengan Wulan. Itu. Saya Wulan.
5: Oh, dengan Mbak Wulan.
1: Iya,
5: Mbak aja ya. Biar sweet 17.
1: Yes.
5: Oke, terima kasih. Kalau saya mendengar obrolan dari adik-adik yang ceria ini, yang penuh prestasi untuk public speakingnya bagus, dapat berkomunikasi ketika berkomunikasi dengan penyiar ataupun mengutarakan kepada para pendengaran seperti saya ini, itu public speakingnya 9,97%. Oke, okay. Yang ingin saya tanyakan di sini, adik-adik. Dalam mengikuti kegiatan kayak tadi dancing, modeling, sama nari ya. Karena ini sama-sama ya, keduanya, Belgin sama Safa?
3: Belgin sama Safa.
5: Oh, Belgin sama Safa. Wah, nama anak-anak tetangga saya nih. Oke. Untuk ketiga prestasi ini dalam melakukan kegiatan balance ya, antara modeling, karena seorang modeling itu dia membutuhkan kemulainya, jadi menyatu dengan tari juga, jadi tari dancing and tari apa ya, tari modeling. Jadi ketiga faktor ini sangat menyambung sekali, balance, untuk menyatukan semua gerakan yang ada pada ketiga kegiatan.

0: kesehatan ini. Pertanyaan dari saya, untuk selama ini De Safa sama De Bilqis, prestasi-prestasi apa yang sudah didapatkan? Gimana ketika prestasi itu atau menjuara itu, apa perasaan yang didapatkannya? Dan ketika misalnya menerima piala ataupun penghargaan, orang pertama yang ingin membagi kebahagiaan itu adalah siapa? Dan ucap syukur itu adalah siapa? Itu yang ingin saya tanyakan. Kak Wulan ini sebagai pendamping dia sama De Bilqis ya?
1: Betul.
0: Oke. Keren. Saya suka vokal suaranya juga berat banget. Saya suka ceria. Jadi ketika juga menjawab atau kelincahan adik-adik Safa dan De Bilqis ini, itu saya senang banget, ceria ketawanya itu. Kita sebagai pendengar, kenapa bilang rame? Karena kita sebagai pendengar itu merasa ingin, aku mau bergabung, lucu-lucu juga nih adik-adik. Prestasi dari dini ini adalah suatu kegiatan yang akan menunjang prestasi untuk ke depan. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dijalankan, semoga berjalan lancar, sukses. Amin. Dan semua impian yang dicita-citakan semoga terwujud dan tetap menjadi anak-anak yang soleha.
1: Amin.
0: Jadi itu aja prestasi untuk De Safa, De Bilqis, untuk Mbak Wulan juga.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Wira. Bejangannya loh masuk langsung meresap loh sampai ke saya, langsung makslup.
3: Baik, terima kasih Ibu Wira.
0: Terima kasih, sehat semuanya, semoga
1: selesai. Terima kasih Ibu Wira.
0: Obrolan ngobras ini semoga pulangnya dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke kamar masing-masing. Terima kasih.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh dijawab dari siapa dulu? Tadi pertanyaannya, tadi kamu pertama kali merasakan dapat piala itu kapan, dan apa yang kamu rasakan waktu pertama kali dapat piala itu? Menang lah gitu.
4: Senang banget sih, soalnya pertama kali ya.
3: Gak apa-apa, Belgin dulu, gak apa-apa. Seneng ya Belgin ya, seneng banget.
4: Senang.
3: Kamu ingat itu kapan?
4: Enggak,
3: tepatnya
4: lama
3: waktu
4: banget.
3: Kamu umur berapa gitu, gak ingat?
4: Kayaknya itu 2024 deh.
3: 2024 ya, udah cukup lama. Itu kamu ingat itu lomba apa?
1: Modeling pastinya.
3: Modeling.
4: Pokoknya aku tuh lomba dapat piala pertama itu umur 4 tahun. 2000 berapa lah itu?
3: Tapi lombanya lomba apa? Kurang tahu. Kurang
1: 2024 bukan. 2024 itu kita udah kelas 2.
4: Yes.
1: Iya, berarti ya 2022.
4: Wow,
1: iya.
4: Banget.
1: 2022.
3: Fashion show ya?
1: Fashion show.
3: Kalau siapa? Siapa? Itu tadi pertanyaan sama. Lomba apa itu pertama yang menang itu lomba apa?
1: Yang pertama.
3: Mendongeng. Justru ini storytelling.
4: Iya,
3: betul. Oke. Waktu itu langsung juara satu.
4: Iya, betul.
3: Oke, gimana perasaannya?
4: Terharu, senang.
1: Nangis enggak?
4: Nangis sih.
3: Nangis, gitu. Gitu kalau kalian menang pertama kali, itu perasaan senang itu, kemenangan itu kalian persembahkan buat siapa?
4: Mama sama papa.
3: Oke, kalau Belgit?
4: Ya, sama-sama.
3: Sama ya. Oke, okay. Nah itu lomba yang menang pertama kali. Kalau siapa tadi storytelling ya. Terus kalau Belgin tadi modeling. Oke, okay. Nah kalau saya mau tanya ini, kalau sekarang ini kan kalian kan ini ya modeling juga dan dance talent juga. Terus tadi storytelling. Terus tadi sempat di ini ya ditanyai belajar public speaking dari mana? Itu ternyata les ya.
4: Les.
3: Ah, kalian les itu mulai dari umur berapa? Apa tuh public speaking itu kok bisa canggih seperti sekarang ini?
4: Kayaknya umur 8 tahun sih.
3: Umur 8 tahun. Dan sekarang kan 9 tahun. Berarti baru setahun. Itu Belgin. Kalau siapa? Atau barengan nih kalian lesnya?
1: Beda-beda. Beda ya. Beda-beda guru mereka.
3: Guru.
4: Sama mama.
3: Sama mama. Oh, mama juga ini public speaker yang bagus ya.
4: Iya.
3: Mamanya apa? Apa model juga atau MC atau penyiar radio kondang kah?
4: Enggak.
3: Ini belajar pertama belajar dari sama mama ya, Safa.
4: Betul.
3: Tapi setelah itu khusus atau gimana?
4: Enggak, sama mama seterusnya.
3: Oke. Nah, oke. Kalau ini kan kalian di sama-sama di KS Entertainment ya?
4: Iya, betul.
3: Nah, ini kan komunitas wadah nih. Buat kalian ini seberapa penting sih adanya komunitas ini?
4: Penting banget sih.
3: Karena apa?
4: Pokoknya aku bisa perform gitu, bisa tampil di KS Entertainment.
3: Ya, ngasih-ngasih acara ya KS Entertainment. Halo, siapa?
1: Biar terkenal.
4: Ya, biar.
3: Ya enggak apa-apa.
4: Terkenal.
3: Iya, langsung apa itu jawabannya langsung jujur aja apa itu.
1: Saya
3: terkenal. Kalau ngomong terkenal ini kalian ada role model enggak masing-masing?
1: Siapa yang kamu sukain? Siapa aja misalnya?
3: Role model gini.
1: Mungkin dari penyanyi atau apa, modeling dari apa, siapa aja. Terus kalau nyanyi itu siapa yang sukanya, misalnya Yura Yunitaka atau apa gitu. Kalau dari modeling siapa?
3: Pak Bahlil gitu. Tahu ya Pak Bahlil.
1: Iya kan pasti you know, kan MBG.
3: Oh iya tahu ya. Tapi tolong jangan ya.
1: Iya, langsung di-skip ya.
3: Boleh. Siapa role model kalian atau enggak apa-apa sebutkan apa itu. Ini saya suka Yura Yunita tadi karena apa gitu?
4: K-pop?
3: Boleh. Sanetis, bukan?
4: Bukan. Baby Monster.
3: Baby Monster. Ini spesifik satu grup atau ada satu orang aja?
4: Satu orang.
3: Siapa disebutkan?
4: Ahyeon.
3: Ahyeon. Karena? Kenapa kamu suka Ahyeon?
4: Apa ya? Dia ini?
1: Ganteng.
3: Perempuan.
1: Oh, perempuan. Aku enggak ngikutin K-pop soalnya.
4: Aku ikutin. Aku juga banyak belajar dari dia, dari suara, dari dance lebih power.
3: Oke, okay. Karena itu ya. PD juga dia ya. Dance-nya bagus juga gitu.
4: Bagus banget.
3: Kalau
1: Belkin.
3: Belkin.
1: Idolamu siapa?
4: Kalau nyanyi idolaku itu Leodra. Kalau aku juga suka K-pop
3: sukanya.
4: Yang paling aku suka heart to heart namanya Carmen. Wow.
3: Oh, orang Indonesia sendiri itu.
4: Orang Bali itu.
3: Iya, orang Bali. Ini kenapa? Jadi penyanyi Indonesia siapa? Leodra. Kenapa kok Leodra?
4: Soalnya suaranya bagus banget, aku kepingin kayak dia gitu loh. Suaranya bagus dan juga terkenal.
3: Tapi suaramu bagus juga kok ini. Tapi kamu belum pernah ikut ini lomba nyanyi.
4: Pernah.
3: Nih, cuma kurang beruntung.
1: Iya, betul.
4: Beruntung. Juara 2.
3: Oh, bagus loh juara 2. Kenapa enggak dilanjutin? Apa
4: lomba? Lanjutin tapi masih nyari-nyari lomba gitu.
3: Oh, iya ya. Iya.
1: Lomba yang bagus maksudnya.
3: Lomba yang bagus ya.
1: Kak Dio, pilih-pilih sekarang dia.
3: Ya enggak angger ini ya langsung ada lomba gitu diikuti. Cuma muber sertifikat gitu.
1: Oh, enggak bisa sekarang harus akurasi puspresnas juga Kak Dio. Gitu.
3: Oh, gini.
1: Jadi kalau lomba tuh kadang-kadang belum tentu bisa diakurasi.
3: Oh. Tapi gitu. Di Surabaya sendiri termasuk ramai ya. Ada
1: ramai banget.
3: Untuk khusus terutama untuk modeling ya. Oh, kalau yang setahu saya ini lomba mewarnai aja itu kayaknya setiap minggu ada gitu di Surabaya
1: ada,
3: ya.
1: KS nanti tanggal 24 ada.
3: Ada.
1: Wow. Ada lomba MC Cilik.
3: MC Cilik ada.
1: Ada.
3: Oh, ikut.
4: Ikut.
3: Belkin sama siapa ikut?
1: Tuh kan. Dia antusias itu loh Kak Dio gitu.
3: Ini tanggal berapa lombanya?
1: Tanggal 24.
3: Tanggal 24 bulan ini.
1: Bulan ini. Terus sama ini lomba modeling.
3: Modeling juga. Ini tanggal
1: 24 yang di hari yang sama.
3: Di hari yang sama.
1: Jam berbeda.
4: Ikut.
3: Kalian ikut dua lomba atau ada lagi nih lomba selain dua itu?
4: Aku mau ikut MC.
3: MC.
4: Enggak sempat modeling.
3: Oke. Okay. Oh gitu saya tanya, ini persiapannya kalian biasanya kalau sebelum ikut lomba ini ngapain? Apa pemanasannya apa kayak gitu?
4: Latihan.
3: Latihannya kayak gimana?
4: Jalan kalau fashion itu latihan pose-posenya, jalannya, terus pemanasan dulu. Terus kalau modeling biasanya aku dipanggil guru privat, terus aku les sama guru itu.
3: Oke, kalau Safa?
4: Dance, latihan di rumah.
3: Latihan di rumah. Oke. Kalau di rumah biasanya nge-spare waktu berapa lama kalau mau latihan dance? Satu jam mungkin cukup ya? Atau setengah jam kayaknya?
4: Setengah jam, satu jam lah, gak tahu jam, saya satu juga.
3: Gak tahu ya, pokoknya sapa geli ya.
1: Sapa geli.
3: Kaya wis keram, kayak mandek aku wis ngene. Saya bubuk-bubuk. Saya lupa ternyata ada yang terhubung sebelum gak saya sapa dari tadi.
1: Oh iya.
3: Semoga masih terhubung ya. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Dio.
3: Oh, Budian lagi?
2: Iya, penasaran.
3: Penasaran.
1: Oh, penasaran.
3: Nyanyi dulu dong, sungguh mati gitu.
2: Ini siapa? Apa itu? Mati.
1: Belkin. Belkin. Belkin sama Safa, Safa Budian.
2: Enggak, Belkin aja. Tetapi kali Safa coba MC dong, pengen tahu aku.
3: Siapa ini yang disuruh MC siapa?
4: Safa.
3: Safa. Oke. Okay. Ini misalnya ini situasinya apa ini? Lomba apa? Mancing atau gimana, Bu? Ibu yang jelas.
4: Lomba dance.
3: Spesifik. Ya, kan?
2: Boleh acara ulang tahun atau apa?
3: Acara ulang tahun aja yang gampang ya. Boleh ya?
4: Boleh.
3: Ini
2: Belkin nyanyi dong.
1: Oh, Belkin suruh nyanyi. Kalau kalau Safa disuruh MC.
3: Ya, ini.
2: Ada ngedit lewat radio ya.
3: Boleh, ini nama anak yang ulang tahun siapa? Harus spesifik, gak mau harus spesifik siapa?
4: Siapa? Terserah lah. Yang ulang tahunnya?
2: Iya, nama.
4: Iya,
2: terserah lah.
4: Siapa ya?
2: Ya, minta dengerin waktu lagi ya. Makasih.
3: Terima kasih Udian. Ini namanya, ini adiknya ini siapa gitu.
1: Terserah, terserah.
3: Terserah deh kamu.
1: Terserah, namanya siapa aja terserah deh.
3: Ini ceritanya dia ulang tahun umur kelima gitu. Ini di mana ya?
1: Terus nanti bintang tamunya ini?
3: Ya.
1: Nanti nyambung.
3: Atau persiapan dulu ini.
4: Hai semua. Selamat datang di acara ulang tahun.
1: Adik
4: Belkin.
3: Boleh.
4: Ulang tahun kelima tahun.
1: Belkinnya udah gede. Yang lain, yang lain, yang lain.
4: Umurnya, umur 8 tahun kayaknya. Ke 9 tahun.
1: Okay. Ya, terus diulang lagi.
4: Hai semuanya, selamat datang di acara ulang tahun Belgin yang ke 9 tahun.
1: Wow. Terus? Terus, habis itu?
4: Tidak lagi.
3: Yeah.
1: Selanjutnya.
3: Ceritanya nanti ada lomba-lomba nih, gitu. Oh. Jangan kemana-mana, ikut yuk, gitu ya.
1: Selanjutnya, jangan kemana-mana.
4: Selanjutnya, jangan kemana-mana.
1: Tetap. Ikutin
4: acara ulang tahun Belgin yang ke 9 tahun.
3: Oke. Okay. Gitu. Sekarang nih penyanyinya nih Belgin. Mau nyanyi apa dulu saya tanya. Ini tadi kan Leodra, siapa tahu mau nyanyi Leodra atau mau nyanyi yang lain?
1: Pesan terakhir.
3: Leodra itu susah loh suaranya,
1: susah.
4: Nyanyi lagu
1: Over
4: I'll Go from Moana.
1: Hah? Hah? Over aku. Okay.
3: Oh, itu Moana.
1: Okay. Moana.
3: Boleh, sikat.
1: Boleh, ayo.
3: Sampai ref pertama aja boleh ya?
1: Iya, ref di refnya aja.
4: I'd be sad and fight if I play along, but the voice inside

0: Belkin kamu mirip Moana loh kamu tuh. Tahu kan Moana?
1: Iya. Iya. Memang kan Moana kan rambutnya kriwil-kriwil.
0: Iya, kriwil-kriwil gitu.
1: Ya
0: gitu
1: ini
0: kan.
1: Moana ya. Versi Surabaya.
0: Moana lokal ya.
1: Moana lokal.
0: Siapa tahu nanti mau coba cosplay ya, cosplay Moana.
1: Moana, betul.
0: Yang jadi apa? Yang apa tuh yang The Rock-nya itu yang gede itu namanya siapa?
2: Maui.
0: Maui nanti. Nanti papanya.
1: Kak Dio.
0: Saya kerja. Boleh, kapan-kapan kalau diundang ya. Oke, ini tadi udah ini ya beberapa penelpon ya. Ini saya balik ini saya mau tanya lagi sama Belkin dan juga
2: Safa
0: ya. Ini tadi, kalian kan udah banyak ikut lomba ya. Macam-macam menang lomba macam-macam. Tapi ada enggak satu yang paling berkesan buat kalian lomba apa? Mungkin dari prosesnya ini kayak susah banget sampai akhirnya kalian menang itu kerasa effortnya atau mungkin berkesan karena ini kayaknya terlalu gampang deh atau gimana? Ini boleh pilih salah satu yang paling berkesan waktu kalian menang lomba. Safa dulu boleh.
2: Bercerita sih Amam dong.
0: Cinta.
2: Itu karena saya waktu kecil itu apa ya, kayak gagu.
0: Gagu, oh apa pernah, tuh ngomongnya gak lancar.
2: Iya, kayak pernah sampai di ejek sama teman-teman.
0: Oh
2: pernah.
0: Gitu ta.
2: Makanya kayak waktu belajar itu harus effort gitu loh.
0: Ngomongnya.
2: Waktu tampil itu aku udah deg-degan banget. Takut tiba-tiba gak bisa ngomong.
1: Tapi bisa akhirnya.
2: Bisa, akhirnya bisa sampai akhir dan akhirnya juara satu.
0: Waktu kamu ingat ini waktu itu cerita apa?
2: Kelinci dan kura-kura.
0: Kelinci dan kura-kura. Oh, yang balapan itu ya?
2: Ya betul betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu hafal kan dia?
0: Iya itu cerita ini ya. Kayak semua anak kecil tahu ya.
2: Pasti ada.
0: Tahu ya. Iya. Itu kamu juara yang waktu itu.
2: Iya,
0: juara satu. Oke, lu langsung kasih tunjuk ke teman-temanmu yang ngejek kamu. Noh, lo. Aku menang lo juara satu. Kalau Belkin nanti.
2: Oke. Lomba yang paling tersulit itu My Baby Kids Versity. Itu jadi video kayak unjuk bakatnya, terserah mau bakat apa, bisa fashion dan storytelling dan masih banyak lagi. Kalau aku fashion dan storytelling, nah itu di videoin sama mamaku. Nah terus habis gitu nanti dipilih berapa orang gitu, terus nanti 10 orang, terus nanti dikirim ke Jakarta, terus lomba lagi dan alhamdulillah aku juara satu.
0: Juara satu luar biasa ini ya, ini yang paling berkesan ya buat kalian ya. Nah. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih? Ini kan saya tahu ya, kelihatan kalian itu sangat pede sekali di apapun kondisinya. Tapi pernah nggak sih kalau di satu momen waktu lomba itu ada rasa takut gitu? Pernah nggak sekali gitu?
2: Pernah.
0: Grogi gitu pasti ya. Oh. Nah, terus ngatasinya gimana, cara ngatasi rasa takutnya ini? Biasanya kalian ngapain? Ritualnya apa gitu?
2: Ritual.
0: Lari 100 kilo atau
2: enggak,
0: gimana?
2: Enggak
0: ya?
2: Enggak
0: ya?
2: Enggak.
0: Atau salto? Enggak ya?
2: Enggak,
0: jangan
2: enggak,
0: ya.
2: Enggak.
0: Monggo silakan apa?
2: Main
0: apa?
2: Main game.
0: Main game. Mau main HP.
2: Main HP. Pencet squishy.
0: Pencet squishy, bawa squishy.
1: Ini tadi di sini bawa squishy. Enggak tahu buatan dia atau apa, enggak tahu itu.
2: Buatan.
1: Kan?
2: Dia tahu.
0: Oh, custom sendiri.
1: Squishy. Iya, dia bikin-bikin sendiri.
0: Buat.
2: Dari Dacron. Di sini Dacron.
0: Heeh.
1: Terus nanti dipegang-pegang gitu
2: kayak
1: Kadrio.
2: Slow rising.
1: Slow entahlah rising. Apalah istilahnya anak-anak itu apa.
0: Iya, saya baru dengar itu istilah apa itu. Kalau squishy tahu, tapi apa itu? Dragon.
2: Paper squishy. Nah, kalau paper squishy itu buatan sendiri, bukan beli.
1: Iya. Gitu.
2: Namanya paper squishy.
1: Dia bawa Kadrio tadi.
0: Oh, tapi dibawa ini kan bukan karena grogi kan? Emang emang ini dibawa aja setiap hari ya.
1: Iya,
0: kemanapun dibawa itu.
1: Dibawa. Sampai lecek.
2: Bosan gitu ya. Terus pencet aja itu. Betul. Bosan gitu ambil.
0: Bentuknya kayak apa emang?
2: Kayak apapun, kayak kacang, kayak banyak. Ada ya, kotak.
1: Tadi itu lonjong tadi itu.
2: Ada dumpling. Tahu dumpling kan?
0: Keju. Dumpling kayak tahu,
2: keju. Sama terus, sabun. Oh, sabun. Banyak lah. Ada butter.
3: Butter.
0: Segitiga. Butter ini segi, margarin.
2: Segi panjang.
0: Butter margarin itu. Oh,
2: benar. Ya butter, benar. Tapi dijadikan squishy.
0: Ya. Oh, bentuknya aja kayak margarin.
2: Foam gitu loh, dari foam squishy.
0: Oke. Okay. Dari dakron. Oke, okay, nah lanjut ini kita bicara masa depan ya, ngelihat ke depan nih Gina, kalian kan udah bakat ini luar biasa ini, tapi kalau saya tanya ini cita-cita yang nggak apa-apa, yang kalau di umur sekarang cita-citanya nggak spesifik nggak apa-apa, nanti timbaling ya remaja nanti ganti. Tapi nggak apa kalau bisa fokus satu cita-cita itu lebih baik ya. Kalau saya tanya sekarang cita-cita kalian apa, siapa dulu?
3: Idol.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Mau artis berarti.
3: Iya.
0: Idol ini spesifik mau apa? Mau nyanyi sama dance atau nyanyi aja atau
3: nyanyi sama dance?
0: Yes. Oke. Okay. Berarti kayak ini ya. Tadi apa, Baby Monster tadi.
3: Betul. Oke.
0: Okay. Internasional atau Indonesia aja? Maksudnya go internasional atau ini Surabaya aja gitu.
1: Maksudnya mau jadi artis yang di artis lokal atau sampai nasional? Cita-citanya mau jadi sampai nasional.
0: Lokal sama nasional kan sama.
1: Beda, lokalnya kan Surabaya.
0: Kalau enggak, maksud saya internasional, sampai internasional enggak mimpinya itu, gitu loh.
1: Sampai internasional.
0: Sampai mau sampai keluar negeri enggak gitu. Gak apa-apa, mimpi setinggi langit ya. Mau sampai nyanyi sampai luar negeri mau.
1: Kayak Naura.
0: Mau, yakin. Pokoknya yakin aku mau nyanyi di Amerika gitu. Amin gitu.
2: Atau New Jersey.
3: Idol itu di Korea, di Jepang.
0: Ya Jepang, apa ini apa namanya, Tokyo Dome ya?
3: Ya betul.
0: Oke, amin kita doakan sama. Enggak semua, enggak sembarang artis ya bisa nyanyi di Tokyo Dome. Tapi semoga Safa bisa sampai ya ke Tokyo Dome ya.
3: Amin.
0: Nah, kalau Belgin, boleh.
2: Aku
0: mimpinya apa?
2: Food vlogger, influencer, terus fashion designer.
0: Influencer banget ini ya. Berarti ini ya main sosmed. Suka, kamu suka bikin video berarti ya?
2: Heeh.
0: Suka ya. Di yang nge-shooting biasanya siapa?
2: Mama.
0: Mama yang edit juga mama.
2: Iya.
0: Oh. Bukan. Ada karyawan ya berarti. Oke, berarti ya, pengen jadi influencer. Oke. Okay. Kenapa? Kamu ini terinfluence dari siapa ini? Kok pengen jadi influencer?
2: Aku selalu lihat Instagram, terus ada orang yang kayak video-video gitu. Terus aku jadi kepingin lah, terus akhirnya jadi influencer.
0: Iya, pengen jadi content creator ya.
2: Jadi kepingin gitu loh.
0: Iya, pengen di endorse juga.
2: Aku udah lumayan banyak dapat endorse.
0: Oh, sudah dapat ya? Oh,
1: okay. Sudah.
0: Ya. Tidak mungkin saya tanya rate card-nya di sini ya.
1: Nanti saja
0: off air ya. Tapi kalau misalnya ada tertarik ya, pengen ini mengendorse Belgin dan juga Safa, nanti boleh ya, nanti di reach out sendiri ya, nanti lewat itu Kak Bulan bisa ya.
1: Boleh.
0: Ya. Oke. Nah, sudah 5-6 sudah mau selesai.
1: Iya, sudah mau selesai kayaknya. Tadi kan banyak yang telepon tadi.
0: Iya, semangat sekali pendengar
1: ini. Semangat denger langsung suaranya anak-anak ini. Terus membayangkan mukanya kayak gimana anak-anak.
2: Iya.
0: Oh gitu, saya ucapkan ini sukses kedepannya buat kalian berdua ya. Semoga cita-cita yang tadi kalian sebutkan ya bisa tercapai ya. Pokoknya semangat terus, PD terus kedepannya ya. Oke, okay. Jangan lupa hormati orang tua juga ya, tetap ya. Oke, okay, pelajarannya juga, sekolahnya juga ya. Oke, okay, terima kasih waktunya Belgin dan juga Safa, Kak Bulan juga.
1: Iya. Sudah. Oh iya, aku mau iklan sebentar.
0: Boleh. Waktu Anda 4 menit.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Banyak itu.
1: Kalau mau join gabung di KS Entertainment itu membernya cuma 100.000, Kak Dio.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau mau pengen tanya-tanya itu bisa ada di Instagram kita itu di @ksentertainment. Kalau di nomor hotline-nya di 085135555545417. Atau misalnya kepo dengan ini apa di Instagram aja di KS Entertainment itu udah gitu.
0: 100.000 ini di awal aja ya.
1: Iya, sudah itu aja. Dan itu kita semua free kok nanti perform itu. Enggak berbayar. Gitu.
0: Oke, kalau misalnya tanya nih, Minimal umur berapa baru bisa masuk?
1: 4 tahun 5 tahun aja udah ada kok.
0: Oh, enggak, siapa tahu ada yang punya bayi 6 bulan ini mau dimasukin. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya, jangan ya. Itu masih harus empasi itu, tolong ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kasihan nanti.
0: Baik, terima kasih sekali lagi okay, waktunya sudah hadir di Pro 1 Surabaya. Ya, habis gini boleh pulang ya. Semoga sampai di rumah selamat.
1: Yeah.
0: Sampai kamar ya, lebih spesifik ya. Dengan selamat ya. Terima kasih sekali lagi pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Ngobras edisi hari ini. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Terima kasih.

0: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lanjut kita ya, sekarang sudah masuk di Ruang Rindu edisi Indomanca ya. Jadi lagu ini bebas pol, sumpah bebas iki. Jadi Indonesia boleh, manca boleh, dengan bahasa apapun, pokoknya ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya, ini siapin backupnya ya. Jadi disiapin dua, kalau misalnya nggak ketemu, jadi ada pilihan satunya ya. Saya langsung sapa yang di line telepon, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Monggo Bu Is.
2: Mas, kemarin sudah tanya Mbak Dini, ta.
1: Kenapa?
2: Lagunya itu.
1: Oh, kemarin ini enggak ketemu Mbak Dini saya, Bu.
2: Enggak ketemu. Ya Allah. Saya mau bilang ke Oma Yanti dulu sebentar ya, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Oma Yanti, maaf. Tadi Ibu dapat arisan RT. Ibu belanja ke pasar. HP-nya enggak dibawa. Makanya... Mm-hmm. Maafkan saya, Oma Yanti. Lagunya apa ya? Titik Sandora aja.
1: Lagunya apa? Titik Sandora.
2: Ya, ya.
1: Judulnya
2: Cintaku Tak Bertepi.
1: Cintaku tak bertepi, ya. Bentar. Cintaku tak bertepi. Oh, sama ini ya, Musin Alatas ya?
2: Iya, ambek bojone.
1: Ambek bojone. Monggo salam-salamnya, Ibu.
2: Salamnya buat Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Mas Asa, Pak Awi, Pak Tua, Bang Kobar, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Bu Ati Rameli, Mas Bandi, Mas Andi, terus Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Freddy di Merauke, sama Bu Utri, terus Oponeh, Mas Mama Yu, Bu Siti Rumiah, Bunda Ibu lo, aku mesti lali sopo Ibu yo, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, sopo Mas, kafe Mas, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Lagunya ketemu, Mas.
1: Ketemu.
2: Jelas, dong. Buat Mas ya, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Iya, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Kobar, Mas.
1: Bang Kobar.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Siti. Bu Siti, Bu Isti. Oke, kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Dio.
1: Waalaikumsalam kemudian. Monggo.
3: Iya. Lagunya bebas ya entang.
1: Bebas.
3: Aku minta lagunya ini aja deh. Nika Ardila.
1: Nika Ardila.
3: Ya.
1: Yang
3: Deru Debu.
1: Deru Debu.
3: Iya.
1: Deru Debu. Oke, bentar. Oke, ketemu. Boleh salam-salamnya. Oke. Kemudian.
3: Salamnya buat Pak Tua, Pak Awi, terus Mas Ali, Mas Fakti, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Mulyono, Oma Yanti Queen, Mas Sandi, Mas Faris, Bu Nana, Bu Wila, Bu Ardini, Bu Mutia Dewi Bowo, Bu Citi Ramli, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan, buat semuanya chat mengatur satu, buat Abang Dio Pratama.
1: Yep.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari banyak musibah, selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Taala, bisa ke Mekah Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji dan umur.
1: Amin.
3: Panggil. Aku lho, gemes banget sama Dadi tadi.
1: Iya. Sama, nah, saya ngelihat langsung aja gemes.
3: Ya? Tampil gitu lho. Jarang loh anak yang bisa seperti itu.
1: Oh, kalau memang sekarang
3: kan masih malu-malu kan.
1: Iya.
3: Tapi ini udah, kalau diajak komunikasi juga enak gitu. Jadinya gemes, aku suka apa gitu. Ya Allah, betapa senangnya orang tua mereka punya anaknya seperti itu.
1: Iya lagi.
3: Ya wes oke gitu, terima kasih. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dian. Terima kasih ya. Kita sapa yang di WhatsApp, ada Kakak Jebet ya. Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Dio Jebet PP Sedati. Request Tipeku by Fani Rahmansyah. Salamnya buat Nana dan Bu Nana, Pak D. Budi Kartara ya. Makasih Mas Dio, sama-sama. Kakak Jebet, sehat selalu ya. Sehat selalu Budian tadi, Bu Isti juga ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama di Ruang Rindu, Cinta Tak Bertepi, Titik Sandora, featuring Musin Alatas.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp dari Pak Mariono di Tulungagung, request lagu Manca, Where Do Broken Hearts Go, dari Whitney Houston, salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Udian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya, bersama Kak Dio Pratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih. Pak Mariono sehat selalu, lancar rezekinya juga. Kita sapa yang di lantai telepon. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Isu, isu pun Pak Idris. Jam segini Manca. Udah keluar.
1: Lagu Manca judulnya Honey.
0: Honey, yang nyanyi?
1: Bobby Goldsboro.
0: Honey, Bobby.
1: Dari Bobby Goldsboro.
0: Goldsboro, oke. Salam-salamnya.
1: Yang pertama kali saya mengucapkan sekeluarga ikut berbelasungkawa atas kepergian adik Umi Yanti memenuhi panggilan ilahi. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima. Juga semua kesalahan kekeliruannya mendapatkan maafiroh. Semua keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.
0: Amin.
1: Ya, yang terbaik lah.
0: Amin, amin.
1: Terus yang lain tuh tadi Bu Siharo. Terus ada tak lupa juga ini Bu Siti, Bu Dewi, oh my, siapa lagi? Di depan itu Bu Siti, Mak Suti, Martu, siapa?
0: Siti Rumia, Ibu Siti Rumia.
1: Iya, Pak Bambang, Mas Bandi, Bung Freddy, Bang Obat, Pak Tua, Pak Budi Kaltara, Budi Kacena, Pak Bununung, Bunana, Bunur Wadila, semuanya, sobat-sobat kendaraan, kota kecuali mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, umur, terutama yang lagi tugas malam ini ya. Kasih aktivitas, rezekinya pun melimpah berkah. Oke, Mas Dio.
0: Amin, terima kasih, Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak Idris. Lancar rezekinya juga ya. Kita sapain di lantai telepon HP.
2: Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi.
2: Ruang rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu. Saya lagunya Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra.
2: Maui.
0: Maui. Oke. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Maaf Umi. Mama Agustina. Bu Sophia Saat. Bu Wati Ramli. Bu Nani Dimanyar. Juga Bu Siti, Bu Rumiah, Ibu Fitri di Pasuruan, juga Ibu Wati Ramli, Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Toto, Bu Toto, juga Bu Artini, Bu Dewi, Bu Dian, Mama Yu. Terima kasih, Mas Dio. Paringi sehat selalu. Salam buat istri di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu juga ya. Sekeluarga Bu Titi. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kita sapa di WhatsApp dulu, tadi sampai mana sih? Oh, dari Bu Rika Herlin ya, saya coba putarkan namanya voice note-nya ya.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Warga Kenjeran malam ini pengen dengerin lagunya Last Friday Night dari Katy Perry. Salamnya buat Bu Nana, Umi Siti Pasuruan, Bu Istikaro, juga Mas Dio Pratama. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Rikalin. Ditunggu lagunya ya, Katy Perry Last Friday Night ya. Kita sapa yang di line telepon Ruang Rindu.
2: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Semangat malam Pak Tua.
2: Karena memori lewat lagu kemarin, lewat Mas DP, saya kan lagu yang saya live di tahun 78. Nah sekarang ada dua pilihan yang mau saya tampilkan, yang live yang 89 di Malang, apa lagu Ngerpek.
0: Lagu Ngerpek boleh teh.
2: Lagu Ngerpek ya. Oke, kalau lagu Ngerpek saya adalah, ini true story saya, Mawar Merah dari Sleng. Salam balik dulu, karena saya tidak bisa kirim salam. Salam balik dulu, yang pertama buat Wong Gesik, Mbak Dian, buat Mbak Isti, Wong Cemenggalang, dan yang ketiga buat Pak Ustadz Idris, buat Mas DP. May good use of your time.
0: Thank you so much. Sehat selalu Pak Tua ya, ditunggu lagunya ya. Oke, lancar rezeki juga buat Pak Tua. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
3: Oh Mas Jo saya.
0: Mas Jo, aku Mas Jo, duduk. Aku Mas Jo pokoknya.
3: Saya mau turut berduka cita atas peninggalnya saudaranya Umi yang di Queen.
0: Iya.
3: Mari operasi katanya. Terus saya mau lagu itu loh, Kalau Bulan Bisa Ngomong itu loh.
0: Itu judulnya apa?
3: Nah itu enggak tahu sih.
0: Kalau Bulan.
3: Coba saya enggak tahu judulnya apa.
0: Oh ini Dul Sumbang.
3: Oh,
0: judulnya iya. Dul Sumbang.
3: Apa? Dul Sumbang. Ya wes itu aja.
0: Dul Sumbang judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
3: Iya.
0: Salam-salamnya. Boleh.
3: Salamnya buat Pak Idris, Bu Dewi, Umi Anti Queen, Umi Setia Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Dio, Mas Ali, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Atik Rameli, Bu Artini, Yani Jaya, Bu Ani Esther, Mama Yu, Oh Bu Musjati Bowo, Bu Siti Rumia, Mbak Rika Herlin, dan
0: semuanya.
3: Terima kasih banyak Mas Dio. Iya Mas Dio. Selamat malam, sehat selalu. Panjang umur sampai 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 100 tahun ya Bu Siti. Terima kasih. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya, Katy Perry Last Friday Night.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu ya. Kita baca WhatsApp lagi ya. Tadi sampai mana saya? Oh, Ibu Siti Rumia tadi saya buka WhatsAppnya. Mana-mana tadi? Ah, ini dia. Oh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio, request lagunya Richard Max. Judulnya Angelia. Salamnya buat Bu Istikaro, Bu Artini, Bu Wira, Bang Kobar, Mas Ali, Bu Dewi, terus Bu Dia. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu. Sehat selalu Bu Siti Rumia, ditunggu lagunya ya, Richard Max Angelia. Kita sapain di line telepon Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Bu Dewi, silakan.
1: Ya, selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam.
1: Aku puterin lagu Percaya, Harapan, dan Cinta.
0: Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora.
1: Ya,
0: salam. Oke, mungkin. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Oh iya, kami atas nama sekeluarga ikut bela sungkawa atas wafatnya adik tercinta. Semoga arwahnya di sisi diterima di sisi Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, amin, amin. Amin.
1: Buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Hendin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakena. Buat Bang Dio, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dewi. Terima kasih, sehat selalu, Dewi. Kita sapa yang di line telepon HP. Bang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Turut berduka cita ya, Oma.
2: Terima kasih atas atensi dan doa-doanya ya. Mohon waktu, saya mau menghaturkan terima kasih, boleh?
0: Boleh, Oma, silakan.
2: Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tiada kata yang indah yang dapat kami haturkan selain ucapan terima kasih atas keikhlasan dan atensinya dari Bunda Titi, Dewi Longkape berserta Bro Idris, lalu Bunda Siti, lalu siapa lagi ya tadi ya, aduh saya sampai blank, mohon diampuni dan segala dosa-dosanya. Semoga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, almarhum Husnul Khotimah. Tadi sore meninggalnya, saya sudah menunggu di rumah sakit ya, hampir beberapa hari beliau. Karena saya ceritakan sih, karena ada pendarahan dan penyumbatan di otak. Lalu saya juga ingin menghaturkan terima kasih buat keluarga besar dari Bapak Muhammad Nur, Raden Muhammad Nur, yang dulu pernah apa purna tugas menjadi Gubernur Jawa Timur yang ketujuh dan menjadi duta besar di Prancis tahun berapa, lalu digantikan oleh adik beserta adik ipar saya ya tahun 83. Terima kasih sekali lagi semuanya atas atensinya. Nama apa namanya, saya tidak request lagu, Kak De, cuman saya ingin menyampaikan Bu Istikharah itu, dia request lagu itu adalah Sonja, tulisannya J-A, S-O-N-J-A, jadi dibacanya Sonja, bahasa Belanda.
0: Yeah.
2: Sonja, Live Sonja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari band The Fortak.
0: Oke.
2: Okay. Bahasa Belanda, itu yang diinginkan Bu Istikharah yang kapan hari minta sama kakak De Pratama. Ya, itu lagunya, bukan... Jadi S-O-N-G, J ya, D-A-L-I-A-F-A. Terus lagi S-O-N-J-A. Banyak The Fortak gitu. Boleh diputer yang terakhir buat kesian. Ya itu saja, salam buat semuanya. Terima kasih, mungkin beberapa hari saya istirahat dulu ya. Karena besok pemakamannya namanya Bu Min Barli. Pernah di BPL, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 73-78. Terima kasih Kak De Pratama ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Boleh, sehat selalu ya Oma ya. Oke, kita tadi ini ya, saya sapa lagi satu lagi deh. Dari Bu Wira, ini voice note-nya ya, saya putar ya. Bentar, unmute dulu.
3: Luang rindu, luang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Gio Pratama dari Bu Wira Pomer, Citra Gensi Sidoarjo. Saya request lagu YOLO dari Kota. Lagu ini sepas lagu Mas Andi, Mas Bandi, Mas Asa, Papa, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Awi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Isikaro, Bu Nana, Bu Wati, Bu Nani, Pak Rika Elin, Bu Dorvita, Pak Dian Digresi, Bu Artini, Bu Siati. Untuk Pak Freddy juga, Mas Faris juga, Pak Kennedy, dan semuanya saja karena banyak banget. Untuk Mas Gio Pertama, semoga saya selalu naik jabatan, naik gaji, selalu rekan yang penuh, semoga kaya makmur lahir batin, amin. And bagi masa rumah tangga, pulang siaran jangan lupa baca doa, semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dapur, buka kulkas, ambil minuman dingin, menyegarkan tenggorokan karena siarannya sudah dari sore. Semoga sukses ya selalu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira ya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, Richard Marx dengan Angelia.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu ya, edisi hari ini ya. Kita lanjut ya, saya baca WhatsApp sampai mana tadi? Bentar. Sampai endi mau? Toto endi mau? Kamu gak sendirian, tadi siapa yang gini kalau kamu gak sendirian? Mamayu, bukan? Tadi siap, sampai mana sih? Benar saya sampai di lantai pun dulu aja deh. Halo.
1: Suara apa, Mas?
0: Itu WA. Sih, tak
1: pada di sini. Ya, terima kasih. Sudah turun. Apa?
0: Wah,
1: cara sampai lali.
0: Nyari menengah
1: aku
0: yuk.
1: Lali aku.
0: Apa lo? Pak Mul.
1: Apa ya? Oh, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Farid Harja ini rindu.
0: Farid Harja ini rindu. Nyanyi titik oleh lah.
1: Oh, oleh lah.
0: Oleh. Langsung tekan burung. Burung langsung lengkap.
1: Oh iya.
2: Apapun.
1: Tuh, apa mas?
0: Monggo.
1: Pemburu nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu.
0: Asik, ya.
1: Sebelum aku tahu apa arti hidupku, ku terlena. Terus jauh.
0: Monggo salam-salamnya.
1: Ya salamnya aja mas ya. Terima kasih lagunya tak putus. Salam untuk Bapak Idris, Bu Dewi, sama Bu Siti, Bu Wira, Pak Heri, Bu Istikharo. Tidak ketinggalan Bapak Mariono, Pak Tua, sama Bu Dian dan Bu Yani Jaya. Untuk Aba Awi, Pak Bandi, Mas Toto, sampai jumpa. Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titik Damianti, dan Bu Wati Ramli. Tadi kok ada yang dipanggil oleh Allah itu siapa ya, Mas Diu?
0: Niki apa saudaranya Oma Yanti Queen?
1: Ya, kami Bapak Mulyono pribadi turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya saudara ya. Saudara dari Oma Yanti Queen, mudah-mudahan diterima amal baiknya, dijauhkan dari siksa api neraka, diberi tempat yang ada di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Itu aja.
0: Siap.
1: Saya tidak bisa apa-apa, cuma turut mengucapkan langsung kawan ya. Untuk Mama Oma dan The Queen, saya doakan tetap sabar dan tawakal. Banyak-banyak berdoa untuk almarhumah ya mas.
0: Almarhumah.
1: Ya yuk, bro. Pohon-pohon tak lagi. Kalau laki itu almarhum, kalau perempuan itu almarhumah. Ya gitu aja lah, hanya sekedar menyapa dan turut berduka cita untuk Pak RT. Ya benar ya, yang jual Pak RT ini.
0: Gih.
1: Yo, sugeng dalu Pak RT.
0: Gih.
1: Mungkin-mungkin kosong akan sehat walafiat. Kata rezeki ini pun, Kang Sarlantar asal ini pun patut rezeki. Kosong akan buat-buatan alangan setunggal menopong-menopong, gih Mas Dio.
0: Gih.
1: Semua pun, setelah yang dikuau, singkulau ucapakan.
0: Oh, mboten-mboten.
1: Tapi ini ngerti, diantarun ganggit doa, ya Allah.
0: Lah kan menghormati, nggih.
1: Ya, saya doakan diantarkan segini, ya Allah. Bekerja di mana saja, saya doakan selamat, nggak ada langan apa-apa. Kalau pulang, saya doakan selamat, nyampe rumah. Dan keadaan selamat bisa ketemu keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Kagem Pak Mul. Mugo-mugo sehat, diparingi sehat nggih. Kita, oh tadi itu yang saya lupa, itu WhatsApp dari Bumus ya. Bumus ini requestnya, tip X, kamu nggak sendirian, salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Wira, Bu Wati, Om Mayanti, semua pendengar Persatu Surabaya, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, Bumus. Kita lanjut menyapa yang di line telepon WhatsApp ada Pak Bandi.
2: Malam Mas Dio.
0: Malam Pak Bandi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Turut berduka cita atas meninggalnya saudara, saudaranya Mas Dio.
0: Nggih, saudaranya.
2: Om Mayanti, semoga husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya. Dan untuk Om Mayanti, semoga tafa. Itu aja Mas Dio. Lagunya Putus Cinta di Batas Kota.
0: Putus Cinta di Batas
2: Teti Kadi Kota.
0: Ya. Hah? Teti Kadi. Oh.
2: Teti Kadi apa Titi Sandora? Teti Kadi aja.
0: Dua-duanya keluar sih. Eh, Teti Kadi Sandora. Aja. Eh, Teti Kadi ada-ada, tapi yang yeah. Ini sama Eri Kusmiran ya. Eh kok Eri Kusmiran sama Ari Kusmiran.
2: Teti Kadi Mas Dio.
0: Oh, Teti Kadi, Teti Kadi. Iya, yeah. Ya, ada-ada. Oke, okay, oke. Okay. Salam-salamnya yeah,
2: Pak. Salamnya buat Pak Mul ya, minta malam-malam minta oh burung. Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Abah Awi, Bu Siti, Om Mayanti, Mama Yu, Mbak Ina. Gitu aja Mas Yu. Terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Bandi, terima kasih, sehat selalu Pak Bandi. Kita langsung hadirkan, masih kurang setengah jam ya kita. Iya gak sih, setengah jam ya. Setengah jam masih ada waktu lagi ya. Kita hadirkan lagu dulu. Tip X, kamu gak sendirian.

0: Kita masuk ke menit-menit terakhir ya di ruang rindu ya. Kayaknya ini saya habiskan saja ya semuanya. Nah, ini ada dari Bu Artini. Selamat malam Mas Dwi Pratama, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Brian White, God Gave Me You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Titi, Bu Is, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Dian, buat Mas Dwi Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini, sehat selalu, ditunggu lagunya ya sekeluarga. Kita sampaikan di line telepon. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dwi.
0: Malam Abawi.
1: Mas, tolong carikan lagunya Komblo.
0: Komblo yang?
1: Gadisku.
0: Komblo, Komblo gadisku.
1: Akhirnya gini, sejakku berjumpa denganmu.
0: Oh, bukan ini tah? Apa tuh duka seorang gadis tah?
1: Dipikirin dulu.
0: Kenapa?
1: Iya, lagu bukan duka seorang gadis.
0: Bukan, atau ini Le Pen?
1: Bukan Le Pen,
0: gadisku. Iya, ini enggak keluar ini. Liriknya gimana, Abawi?
1: Sejak ku berjumpa denganmu,
0: duka meten.
1: Kamu menggoda tidurku.
0: Sejak ku berjumpa denganmu, ya. Terus?
1: Cintamu menggoda.
0: Tingkahmu menggoda diriku. Oke, bentar, bismillah ya. Keluar ini apa?
1: Lagunya.
0: Sejak ku berjumpa denganmu, tingkahmu menggoda diriku.
1: Tidurku,
0: bentar.
1: Kalau nggak keluar ya nggak masalah.
0: Iya, nggak keluar ini, Abawi.
1: Ya, waktunya agar mepet, bukan si Iwan Fales.
0: Iwan Fales yang mana? Mohon maaf ya, Abawi.
1: Perahu Rengat.
0: Perahu Retak.
1: Iya, Rengat kan sama.
0: Oh, lain. Ya, takutnya emang yang judulnya Rengat ini.
1: Iya, retak aja.
0: Lo bukan ini tah, Frankie Sahila tua tah.
1: Oh iya, Frankie kok.
0: Oh, nah. Hampir saja ini. Salam-salamnya apa, Mi?
1: Pak Bambang, Pak Lutiawan, Ula Gobar, Mas Bandi, Abah Ali. Turut bersuka cita atas berpulangnya kakek dari Oma Yanti. Semoga amal ibadahnya diterima di Allah Tuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, beri kekuatan, kesabaran, dan ketabahan.
0: Amin.
1: Kagem Pak RT, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Abawi. Sehat selalu ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi di line telepon. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam, Bang Jok.
0: Malam, Bang Bolga.
2: Nah, Bang Bolga ingin mendengarkan lagu Saribu Roha, Bang.
0: Saribu Roha. Salam-salam ya.
2: Turut berduka kita ya, untuk bela sungkawa untuk Inang Opungi Antikuwi. Dua, salamnya no Bang Abawi sama Mas Pati sama Pak Idris. Sama Deng Siti keduanya. Numpang itu aja sama.
0: Siap.
2: Itulah salam saya. Bang Dio Pratama, kalau pulang hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
0: Siap.
2: Matur nuwun. Thank you so much.
0: Thank you so much, Bang Bolga. Sehat selalu. Ditunggu lagunya Saribu Rohanya. Kita sapa sekarang yang di WhatsApp ada Bu Meiske Sadia. Requestnya Right Here Waiting dari Richard Max ya. Richard Max lagi, gak apa-apa. Oke, terus di line telepon lagi. Boleh dihabisin aja. Orang rindu.
3: Malam.
0: Malam akhirnya. Pak Bambang, monggo. Oke, okay. Emang jam Pak Bambang metu kok jam ini. Pasti metu kok Pak Bambang. Ayo monggo.
3: Tiga Bisono Melati Suci.
0: Tiga Bisono
3: Melati Suci.
0: Melati Suci. Oke, okay, salam-salamnya.
3: Dari Pak Awi, kemudian Mas Bandi, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, kemudian dan semuanya ada.
0: Siap.
3: Sun.
0: Matur sun, Pak Bambang. Terima kasih. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Sekarang Pak Bambang WhatsApp request lagunya Geronimo 8 Merpati Terbang Tinggi. Oke, terus terakhir ada Bu Nana, ada voice note, saya puterin dulu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Mas D. Pratama, saya request 7 bintang, jalan masih panjang. Saya ucapkan, haturkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Oma Yanti atas berpulangnya adik tercinta. Semoga beliau husnul khotimah. Dan buat Oma, jaga kesehatan ya. Insya Allah, semua keluarga diberi ketabahan. Salam sehat, semangat. Buat Ibu Yani Jaya, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan. Bu Rika, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wira. Terus Bu Dewi, Mama Yu, Bu Nur Fadila. Sama Mbak Kak Ine yang ada di Makassar, Ibu Sofia Saat juga. Terus Mas Jebet Pepe, Ibu Yuni Salatiga, Mas Bandi, Mas Asaba Awi, Pak Khairul Huda, terus Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy dan Bu Utri, Mas Andi Saksofon, Bang Andi Prabu, dan semuanya. Pak Kennedy, Pak Toto, sampai jumpa dan semuanya. Terima kasih ya Mas Deo Pratama. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana ya. Terima kasih semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah hadir di ruang rindu malam ini ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Kita nanti lanjutkan Surabaya malam ini dengan lagu-lagu yang belum terputar ya, ada banyak ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya, Brian White, God Gave Me You.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah renungan malam edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Setiap manusia memiliki lini masa dan rute perjalanannya masing-masing. Membandingkan pencapaian diri dengan orang lain hanya akan merenggut kedamaian hati. Fokuslah pada pertumbuhan personal yang jauh lebih berharga.

Dan dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Dio Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keadilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada siaran hari ini 3 Oktober 2026, bersama saya Witra Adila yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Memasuki program Mutiara Pagi, kami sajikan kajian musyawarah tentang rahasia salat lima waktu disampaikan oleh Ustadz Ali Hidayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan, sehingga semua bukan hanya berjalan lancar tapi juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri aktivitas yang berkah itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas, bagaimana lisan yang disukai oleh Allah, maka kata-katanya melahirkan manfaat, kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah, itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun, Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat, tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia. Justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dengan tenaga sebaik-baiknya, mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya, dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi, setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus, karena beliau passionnya memang menggunakan suara, bukan menggunakan yang lainnya. Baik, saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini, karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda, mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu, bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan, sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah, kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya, apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar PowerPoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, di dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa sholat khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga, di sidratil muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan sholat. Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor satu, kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor satu, subtopiknya nomor 74, Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-salawat wa fadhli as-salat. Pembahasan tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh, Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah menerima dari Thabit Al-Bunani, Thabit Al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar salatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar salatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis, jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali, kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari salat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, kalau salatnya enggak bagus pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan. Sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya sholat. Kan? Ibadah pokoknya sholat lah. Sampai Nabi mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Spesial untuk Ramadan, orang yang sholatnya benar, khusus di Ramadan, di malam harinya, yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar sholatnya, dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Nah, itu gak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya? Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga, kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa enggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, sholat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya, dengan kata wassalah. Usul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat. Sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam, sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul, menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan dan support pada kebaikan, itulah silah namanya. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan, adanya konektivitas dengan Allah. Sampai dia koneksinya ke Allah. Karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat dalilnya. An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. Fa'idha qadhaytumus sholata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Maka cirinya, dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan gak? Pernah gak begini? Sebelum sholat mau fokus nih. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah, tapi yang akbar di pikiran, proyek. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana, jemulan belum diangkat, ya kan? Ya, pernah enggak suasana itu hadir? Nah, kan? Nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir. Sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah, nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan, sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Ya Allah, salah. Bukan punya saya. Yang sayang itu rupanya dia pakai, padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke, okay? Balik ke sini. Maka kalau dia berjalan, jalannya baik. Kalau dia duduk, bekerjanya baik. Gak mungkin maksiat. Gak mungkin menyentuh yang salah. Karena saat dia menyentuh, dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu. Aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin. Bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama. Bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja. Selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu. Bisa baca dulu. Bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah sholat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan sholat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan. Lima kan? Nomor koneksi dengan Allah. Masih ingat nomornya? 24434 klik. Naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? Lima waktu kan? Kenapa lima waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar sholatnya sesuai yang dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan lima kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Lima ini, itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. Lima ini. Yuk kita mulai. Satu. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang lima ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja sujud, udah asar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Nah, ayo isya. Tadi kan udah mau maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. Satu, kita cepat. Quran surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. Satu paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar gak bisa didebat. Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah, ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba ngumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan. Saya kumpulkan. Gak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid. Sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri. Untuk mengoneksikan dirimu denganku. Satu, sholat adalah pembuktian sebagai hamba. Pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi sholat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri, engkau itu hamba-Ku, sembah-Ku lewat sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi dia gak mau sholat. Itu kata Nabi, belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farku bainal mu'min wal kafir, farku sholat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman, dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah. Kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat 143. Lihat di pertengahan. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku gak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, jamaknya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat, sampai menundukkan awan, ya, Sebelum Songgoku, Songgohan punya Awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuki Watanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihi salam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal jadi pemimpin besar. Begitu diangkat yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah khalik, kita makhluk. Laisa kamitsli syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan? Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah. Dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman. Tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai. 200 ayat. Dikira ternyata setelah La'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku. Nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya, alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar. Kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal, kaya. Sodakoh, kaya. Sholat, kaya. Kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, alam takun ma'asuma. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan ma'asum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya enggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tayna kal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda, Anda minta Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat?
3: Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah gak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya. Ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah rendahnya. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini, kalau tanya, mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah atau sejak Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong.

rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas? Halo, jelas? Alhamdulillah. Dua, masih di sini. Dua. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk mengingatku. Apa manfaat zikir? Apa manfaat zikir? Kembali ke Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakin ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi menginformasikan dan menegaskan. Kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Semakin banyak engkau berzikir, dampaknya semakin tenang hatimu. Jadi kalau sedang gelisah, zikir bukan update status. Ingat ya? Karena mengupdate status, mencurahkan pada media sosial, tidak menghilangkan kegelisahan. Dan tidak menyelesaikan masalah. Bintaro macet ya. Apa dengan dibuat macet selesai? Tidak. Gak nyangka ya dia seperti itu. Nyangka. Ketika ada orang mengatakan gak nyangka, sedang nyangka dia tuh. Dan tidak selesai masalahnya. Apa kata Quran? Jika Anda sedang gelisah, optimalkan zikir. Apa itu zikir? Semua jenis kegiatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Misal, doa. Doa itu di Quran disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau Anda sedang gelisah banyak persoalan, alih-alih mengeluh, angkat tanganmu minta kepadaku. Bukankah saat berdoa menjadi semakin tenang? Solusi belum datang, tapi hati lebih tenang kan? Dan jiwa yang tenang itu melahirkan pemikiran yang gemilang. Hasil yang cemerlang. Jadi begitu kita lebih tenang, lebih mudah menanti solusi. Anak belum pulang, doa. Besok ada ujian, doa. Ada proyek mau dilakukan, kita gelisah, doa. Itu fitrah. Quran. Quran itu disebut zikir. Quran surah ke-15, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau sedang gelisah, masalahnya kompleks, ambil wudhu, ambil mushaf, buka. Itu baru pegang mushaf, baru buka. Dampaknya ke hati itu kuat. Begitu Anda baca dengan suasana yang tenang, nyaman ke jiwa. Yang paling dahsyat kadang-kadang dibuka mushafnya acak keluar ayatnya sesuai dengan masalah kita. Tuh. Itu Quran. Ya? Apalagi kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masyaallah, astagfirullah. Itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Makanya ketika Anda mendapatkan nikmat, alhamdulillah, hati lebih tenang. Tidak menggunakan nikmat dengan hal-hal yang tidak positif. Ada sesuatu, astagfirullah. Ada keluhan, ya Allah. Lebih tenang. Akumulasi semua bentuk zikir itu ada dalam salat. Di salat ada subhanallah? Ada. Ya. Di salat ada alhamdulillah? Ada. Di salat ada Allahu Akbar? Dibuka dengan takbir. Di salat ada Quran? Ada. Al-Fatihah, Quran. Kita salat baca Quran. Apa lagi? Apakah di salat kita kemudian membaca kalimat thayyibah? Baca. Berdoa? Iya, isinya semua doa. Maka ketika semua jenis zikir dikumpulkan, itu berubah menjadi salat. Dan kalau satu zikir saja membuat tenang, apalagi sholat. Makanya sholat itu, jangankan ibadahnya, tempatnya saja bikin tenang. Coba teman-teman, ikhwan ya. Anda ada masalah nih di kantor, mampir ke masjid. Itu buka pintu masjid baru masuk, udah tenang. Enak. Makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan. Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah. Mampir ke masjid dulu. Yang terdekat ya dengan rumah. Yang terdekat. Mampir ke masjid, sholat dua rakaat. Di situ sampaikan, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Dan aku bertawakal akan rezeki yang telah engkau tetapkan. Itu begitu Anda selesai berdoa pulang, yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor. Dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna. Jadi nerima antum itu terima dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan. Jadi ketika menyambut anak, ayah, papa, papi, buya, antumnya tuh udah enak nerimanya. Coba kalau gak percaya, rasakan itu. Ke masjid tuh beda dibanding rumah.

0: sendiri, rumah Allah lebih tenang kan? Itu baru tempatnya. Dan puncaknya Ka'bah. Yang menjadi kiblat. Itu ada di Quran, surah kedua, ayat 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Dan pelajari, pahami, renungi. Ketika aku tetapkan dengan keagunganku, Ka'bah pusat ibadah yang menenangkan. Sebanyak apapun Anda punya kesulitan, depan Ka'bah itu ngalir air mata, tenang aja. Gitu. Pancarannya masjid. Ya. Masya Allah ya. Nah, amalannya sholat. Jadi ambil suasana itu, bawa ke dalam diri kita untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di intinya kalau sedang tidak tenang, gelisah, ada persoalan, atau bahkan ya, untuk menentukan satu urusan. Kalau Anda bingung, merasa ada saingan yang tidak sehat, merasa ada orang-orang yang mungkin mengganggu, lakukan sholat sebelum berangkat. Tahu Imam Al-Bukhari ya? Beliau menulis Sahih Al-Bukhari kan? Itu sebelum menulis setiap satu hadis, sholat dua rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, beliau sholat kembali. Ditulis di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Itulah sholat. Makanya semua nabi yang pernah bertugas di bumi, itu sholat. Dan kita yang paling sempurna caranya. Nabi Isa, Yesus, sholat. Quran surah 19, ayat 31. Sampai 33-nya. Wa ausani bis sholah. Allah mewasiatkan padaku untuk sholat. Nabi Zakaria, sholat. Quran surah ketiga, ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sholat. Nabi Ismail, kakek Nabi ke-29, bahkan meminta keluarganya disiplin sholat. Quran surah 19, Maryam, ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita urutkan dari awal sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita tarik mundur dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam alaihi salam, tidak ada satupun nabi yang bertugas di bumi kecuali mereka salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihi salam bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Semua tersambung. Ayo ulangi. Semua salat. Oke. Tiga. Quran surah 29 ayat 45. Salat bila dikerjakan dengan benar akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Secara singkatnya, salat mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Nah, sumber keburukan itu yang menjadi lawan dari baik itu ada dua. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, anak yang kurang baik, ayah yang kurang baik, ibu yang kurang baik, itu artinya ada satu dari dua ini yang melekat pada dirinya. Satu, disebut dengan fahsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, pornoaksi, dan semisalnya. Itu fahsya. Jadi gak mungkin orang sholat kata-katanya jorok. Perilakunya menyimpang. Gak mungkin. Karena sholat mencegah itu. Atau mungkar. Maaf, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri. Korupsi. Mencela. Berdusta. Membunuh. Merampok. Menyakiti. Dan semisalnya. Itu mungkar. Makanya ketika seseorang berbuat itu, hatinya mengingkari. Itu disebut mungkar. Hatinya mengingkari. Maka orang sholat, pasti bila sholatnya benar, karena dia tersambung dengan Allah, fahsya dan mungkarnya tertekan. Yang muncul jiwa baiknya, jiwa takwanya. Ketika yang muncul kebaikannya, yang buruknya ditekan, maka yang keluar dari semua bagian tubuhnya, semuanya perilaku baik. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini, disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mengujinya gampang. Kita uji dengan sejarah pendekatannya. Semua masyarakat di era Nabi, itu kan sebelum masuk Islam perilakunya itu sangat menyimpang. Tidak kenal kebaikan. Tak kenal kebaikan itu jahlun namanya. Orangnya jahil. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Gak kenal kebaikan. Ya, maaf, yang mencuri banyak. Zina, khatam. Ya, perilaku menyimpang banyak. Disebutnya jahiliyah. Tapi ketika datang risalah Islam, yang diajarkan pertama sholat. Sholat merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau ada yang paling jujur, itu. Yang paling dermawan, itu. Yang paling baik, itu. Paling disiplin, itu. Kok bisa sholat ditunaikan bisa merubah seseorang jadi lebih baik? Ada sesuatu dalam sholatnya. Itu yang nanti kita akan pelajari. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari kecil usia 7 tahun khususnya yang diajarkan sholat. Masih ingat hadisnya? Ya, saat anak berusia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun dia masih malas beri pelajaran yang membuat dia mengerti. Bukan berarti harus memukul ya. Kalau di Arab adatnya begitu, itu biasa. Doroba itu memberi pelajaran maksudnya. Kurangi uang jajannya, berikan pelajaran yang baik kepada dia supaya mengerti kenapa mesti sholat. Kenapa dari usia 7 tahun? Supaya anak itu tumbuh jadi baik. Itu maksudnya. Cuma anak sekarang advance. Gen Z yang sekarang itu sebelum sholatnya sempurna, TK sudah manasik ya. Gak apa-apa sih, cuma ini maksimal kali yang kedua ya. Oke, 4, saya cepat karena waktu kita terbatas. 4. Sholat, bila dikabulkan, bila dilakukan dengan benar. Saya ulangi, sholat bila dilakukan dengan benar. Sesuai isyarat petunjuk Al-Quran dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Oke? Mempercepat terkabulnya doa. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat, itu gak ada sekat, menggoncang aras, langsung dikabulkan. Dan gak ada jeda. Oke, Quran langsung, surah ketiga, ayat 38-39. Surah 3 Ali Imran, ayat 38-39. Kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh kecil sekali. Secara singkat sudah berumah tangga, sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih, itu dilukiskan di surah Maryam nanti, ayat 1-9 kita dapati. Istri divonis secara medis, gak mungkin punya keturunan. Secara medis loh, sudah menopause dan maaf, mandul. Secara medis gak mungkin, secara klinis gak mungkin. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia, catat ini baik-baik ya, jika manusia sudah menyimpulkan gak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung, bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jadi jangan ada bahasa begini, ya gak mungkin, ya gak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan gak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Beliau kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Ini saya sedikit bahas tentang mihrab, sedikit saja. Quran surah 3 dulu, di ayat 37. Di paling kiri sebelah bawah, pojok di Mushaf Standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah gak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah, keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus, bukan imam biasa. Baik. Kemudian, tidak harus di masjid, di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah di situ, apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariyyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, itu sudah ada. Dan ingat, status Nabi Zakaria itu Nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah. Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Sholat. Dalam sholatnya minta. Perhatikan cara mintanya. Satu, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya razak. Anda butuh ilmu, sebut ya alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya sabar. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qulidullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah, minta berdoa. Sebut ya Allah yang standar atau ya Rahman naik sedikit atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua disebut, takutnya enggak butuh dikasih. Ya Allah, ya sabar, enggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, enggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Wahhab, pemberi tanpa batas. Kalau dialihkan jadi bentuk permintaan, fi'lil amri litolab. Bukan perintah di sini, tapi untuk meminta. Maka rubah kalimat jadi hab. Kalau untuk pribadi, habli. Untuk komunal banyakan, hablana. Karena ini kasusnya pribadi, maka di ayat 38 beliau meminta. Hunalika di mihrabnya Maryam. Da'a Zakaria Rabbah. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Rabbnya. Perhatikan. Qala Rabbi habli. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan, aku gak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon, darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan, aku gak mungkin. Maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon?
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela. Memperingati Hari Batik Nasional, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela yang telah melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Anik Hasanah melaporkan.
2: Sebanyak 647 orang pendonor sukarela 75 kali mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Penghargaan disematkan kepada para sukarelawan di Gedung Negara Gerhadi Surabaya sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Joko Rustrianto menjadi salah satu pendonor muda sukarela yang telah mencapai 75 kali meski usianya kini baru 35 tahun. Ia mengaku senang menjadi salah satu sukarelawan yang secara teratur mendonorkan darah dan semakin bangga telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim.
3: Sangat bangga dan sangat senang sekali ya, terkait saya sudah bisa mendonorkan sampai 75 kali dengan usia saya yang masih tergolong muda ya, dari 35 tahun.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong adanya perluasan para pendonor sukarela melalui Palang Merah Remaja PMR yang berkolaborasi dengan Pramuka. Kedua organisasi ini, lanjut Gubernur Khofifa, merupakan para pegiat kegiatan sosial dan layanan kemanusiaan.
4: Ini skalanya bisa sangat masif, karena pada dasarnya Pramuka di setiap sekolah dari mulai SD mereka sudah masuk di dalam area pembinaan kepramukaan. Jadi mungkin kalau nanti bisa dibangun sinergi keberseiringan antara Pramuka dan PMR.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Timur Imam Utomo menuturkan, kebutuhan darah di Jawa Timur dalam satu tahun mencapai sekitar 900 ribu kantong. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak.
5: Surabaya selama ini memang mendorong betul kebutuhan darah Jawa Timur bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, satu hari di Surabaya itu selalu mengambil darah sekitar 400 orang tiap hari. Satu bulan 12.000 orang untuk diambil.
2: Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan kantor PMI Surabaya 2 sebagai UDD atau unit donor darah sekaligus untuk memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Ermina Jen melaporkan.
6: Memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dengan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Kegiatan ini menggandeng UMKM Binaan KAI sebagai mitra untuk memperkenalkan proses pembuatan batik sekaligus mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Fitri, salah seorang peserta workshop, mengakui sangat senang berkesempatan mengenal lebih dekat proses pembuatan batik, mulai dari memahami penggunaan canting hingga mempraktekkan cara menorehkan malam pada kain untuk membentuk motif.
7: Suasananya seru sekali, ramai, menyenangkan. Belajar pertama hari batik ini sangat bagus sekali untuk memperingati hari batik, karena batik adalah warisan budaya agar tidak punah di Indonesia.
6: Deputi KAI Daop 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi penumpang sekaligus memanfaatkan ruang publik di stasiun untuk mengenalkan budaya Indonesia.
8: Hari batik konteksnya. Jadi memang ini menjadi concern kami untuk menghargai warisan leluhur, sehingga saat ini kita melakukan kegiatan mencanting. Kita berikan kesempatan 50 pelanggan ya untuk bisa mencanting, merasakan bagaimana sih mencanting itu, apa sih yang bisa diambil manfaat dari sisi batik dan sebagai warisan leluhur di Indonesia.
6: Melalui kegiatan ini, KAI Daop 8 Surabaya berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal batik tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses, nilai, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Duta Generasi berencana menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan 3 misi penting, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas. Farin Regi melaporkan.
9: Jadi ruang bagi generasi muda Lamongan untuk tampil sebagai pelopor, sekaligus menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja dari berbagai persoalan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menggelar puncak Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Lamongan di Benepolo Katantra. Bunda Kindri Lamongan, Anies Kartikawati Yorodar Effendi, mengatakan dari proses seleksi yang dilakukan, terpilih 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan yang nantinya menjadi Duta Kindri Kabupaten Lamongan. Para pemenang akan mengemban 3 misi utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas di kalangan remaja.
10: Tugasnya sih mempunyai 3 misi. Yang utama, yang pertama memang untuk pencegahan perkawinan anak, kemudian pencegahan narkoba dan seks bebas. Tentunya itu nanti kan bisa dijabarkan sedemikian rupa. Jadi nanti mereka itu bisa melaksanakan, bisa mensosialisasikan menjadi tolak ukur atau contoh untuk generasi di masanya. Jadi bagaimana remaja itu tidak sampai terjerumus kepada 3 hal itu.
9: Kepala DP3 AKP Kabupaten Lamongan, Aini Masida, mengatakan para peserta Duta Kindri juga akan diimpun dalam sebuah komunitas, sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidaknya diberikan kepada Duta Kindri.
11: Jadi pasca ini biasanya memang kita bentuk komunitas. Jadi bukan hanya yang 5 ini saja, jadi mulai seleksi awal kan ada 50 sekian, itu kita sudah buatkan grup. Nanti informasi-informasi akan kami sampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan kita libatkan, seperti kemarin mungkin yang terakhir ada lomba singer, itu kita libatkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pelatihan atau ada seminar, biasanya kita ajak juga.
9: Melalui pola pembinaan tersebut, DP3 AKP Lamongan ingin membangun jejaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan, serta mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta pagi ini tersampaikan, disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, warga Kediri menilai bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
12: Peringatan Hari Kesatuan Pancasila, warga Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti diungkapkan oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia.
13: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
12: Terpisah, Diah Ayu seorang mahasiswi di Kediri mengatakan pula momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
14: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
12: Ke depan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya dalam Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer karena kecerdasan buatan merupakan software yang tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Farida Kusnia melapor.
15: Solution Arsitek Alibaba Cloud Indonesia, Rizky Andriawan menilai kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer, karena menurutnya kecerdasan buatan seperti software. Rizky Andriawan mengatakan manusia tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan software tersebut.
16: Kenapa AI itu penting di zaman sekarang? Saya dibilang penting nggak juga, tapi AI itu bisa menggantikan sesuatu. Dari semua slide saya yang paling penting tuh ini sebenarnya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Kalau misalkan sebelum ada AI, ya, semua software itu butuh human. Anda bikin software apapun yang ada di laptop Anda, lu mulai dari browser, mulai dari Zoom meeting, mulai di handphone ada aplikasi Gojek, Grab, segala macam. Semua itu butuh human untuk bisa beroperasi. Kita sebut satu aplikasi lah, Instagram gitu misalnya. Instagram tuh bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Tapi semua tuh tergantung humannya mau ngapain kan. Kita lihat screen kita ada apa sekarang, oh ada story, oh ada tombol search, ada tombol FYP, ada apa gitu kan. Kita observe, kita decide, kita do something kan. Kita bisa scroll, kita bisa pencet sebuah tombol, kita bisa ngapain, and so on. Kemudian software melakukan eksekusi. Contohnya apa? Dia pindah dari layar home jadi layar FYP misalnya. Apa yang terjadi? Itu kan ada software di situ. Oke, pindah ganti model layarnya, ambil data dari API berbeda, kita render lagi semuanya. Itu kerjaan software. Tapi semua yang ngedrive tuh manusia.
15: Sementara itu, AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengatakan kecerdasan buatan sudah ada sejak tahun 1990-an.
17: Sebenarnya udah ada AI, cuma belum booming. Karena dulu tuh AI itu kebanyakan mainnya di reinforcement learning, di mana dia memang membutuhkan resource yang besar gitu ya. Dan implementasinya juga masih di teman-teman yang emang teknikal banget gitu ya. Terus di tahun 2017 sampai sekarang, AI ini berkembang dengan mengeluarkan model-model yang emang lebih seamless lah untuk dipakai sama teman-teman yang non-teknikal gitu ya. Di sini perkembangannya juga cukup banyak teman-teman, mulai dari Meta, kemudian ada DeepSeek, ada Mistral, ada Qwen, kemudian ada GPT, ada Gemini, Claude, dan lain sebagainya.
15: AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengungkapkan, kecerdasan buatan memiliki beberapa model, seperti language model, contohnya ChatGPT, hingga vision language model. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, BMKG dan RRI Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
18: Informasi cuaca, iklim, serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRI SP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
19: BMKG Dohu Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi-informasi informasi kecuacaan, iklim, itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
18: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
20: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
18: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anugo Suma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Meski tim sepak bola nasional Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026, pengamat sepak bola meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi, terutama sektor pertahanan di lini belakang. Oni Arianto melaporkan.
21: Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Kemenangan tersebut diwarnai 5 gol Mitchell Bakker serta gol dari Rizky Rido, Justin Hapner, Luke Vickery, dan Kevin Dix. Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar Jumat siang mengapresiasi kemenangan besar yang diraih oleh Timnas Indonesia. Namun ia meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi skuad Garuda. Menurut Alif, sektor pertahanan menjadi bagian utama yang perlu mendapatkan perhatian. Ia menilai lini belakang Indonesia masih memberikan ruang gerak yang bebas bagi pemain Bangladesh untuk membangun serangan.
22: Kita senang, pasti bangga, apalagi pasti bangga. Tapi kemenangan ini melawan tim Gurem, ya kan, dengan skuad yang begitu mewah. Jadi kita tetap harus introspeksi, harus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini apa evaluasinya? Kalau menurut saya yang paling utama adalah sektor belakang gitu. Kenapa sektor belakang? Bangladesh bisa membuat dua gol dengan enak. Kemudian Bangladesh bisa melakukan serangan tusukan sampai masuk ke kotak penalti Indonesia. Luasa ini apa tim dengan peringkat FIFA bawah bisa masuk menerobos, bisa leluasa seperti itu.
21: Kemenangan 9-2 tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia dalam persaingan final FIFA Asian Cup 2026. Namun evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk meningkatkan konsistensi pemain skuad Garuda. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Persebaya mematangkan persiapan jelang lawan Aisen Mulang Kalteng FC. Pertandingan tersebut dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung akibat kabut asap. Berikut laporan Agustin Irdiani.
23: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang menghadapi laga berikutnya melawan Isen Mulang Kalteng FC yang akan berlangsung pada 9 Oktober mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih memprioritaskan pemeriksaan kesehatan dan juga peningkatan kondisi fisik pemain karena masih terdapat sejumlah anak asuhnya yang belum mencapai kondisi 100%. Tavares mengatakan sesi latihan kali ini tidak sepenuhnya difokuskan pada latihan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih terlebih dahulu memantau kondisi pemain agar seluruh skuad berada dalam kondisi lebih baik sebelum pertandingan. Menurutnya beberapa pemain masih membutuhkan penanganan dan peningkatan kondisi. Karena itu pekerjaan tim pada sesi latihan diarahkan untuk memastikan pemain semakin siap secara fisik menghadapi pertandingan berikutnya. Sekarang kami mencoba memeriksa kondisi pemain karena ada beberapa pemain yang belum dalam keadaan 100%. Target kami adalah meningkatkan kondisi mereka sehingga kami bisa memiliki lebih dari banyak pemain yang kondisinya lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Di sisi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan Kesehatan dan Lahan atau Karhutla memaksa pertandingan Isen Mulang Kalteng FC versus Persebaya digelar di luar Palangkaraya. Venue kemudian dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Manajemen Isen Mulang Kalteng FC mengumumkan perubahan venue melalui akun Instagramnya yang mengacu pada sirkular ke-10 yang diterbitkan I-League selaku operator kompetisi. Bukan hanya venue yang berubah, pertandingan kontra Persebaya juga dipastikan berlangsung tanpa penonton. Manajemen klub meminta supporter kedua tim tidak datang ke stadion. Kebijakan tersebut seiring dengan perubahan lokasi pertandingan. Meski mengalami perubahan lokasi dan tanpa penonton, jadwal pertandingan dipastikan tidak akan berubah. Pertandingan Isen Mulang Kalteng FC versus Persebaya dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar informasi yang terakhir, hasil pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 antara Direct FC melawan Persipura Jayapura di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam, selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
2: Persipura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
3: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
2: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
4: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu loh.
2: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kamu nih. Kalau dari aku dan tim, lebih condong ke Seno ya. Portofolionya bagus deh, dan kalernya kamu banget.
1: Oke, nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
0: Oke, thanks Shafin.
1: Siap, thank you.

Informasi pertama yang akan menemani Anda untuk aktivitas hari ini, pendengar, ada dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban yang terpaksa menyegel Tower Base Transceiver Station atau BTS milik dari PT Penata Karya Perdana yang ada di Desa Sumurgong, Kecamatan Palang. Tindakan tegas ini diambil lantaran struktur bangunan sinyal tersebut yang nekat berdiri dan beroperasi tanpa mengantongi izin resmi pemerintah setempat. Penyegelan dilakukan oleh petugas setelah bangunan setinggi belasan meter itu beroperasi secara ilegal selama 1 hingga 2 bulan terakhir. Pengoperasian menara tanpa izin ini dinilai langsung merugikan daerah karena potensi penyetoran pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pengendalian menara ini tidak dapat tersalurkan. PLT Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Saifuddin, mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bentuk penegakan peraturan daerah. Pihaknya akan terus memastikan agar penindakan tidak berhenti di lokasi tersebut saja. Dan sebelum melakukan penyegelan, Satpol PP juga sebenarnya telah melayangkan surat peringatan resmi kepada manajemen PT tersebut. Namun memang teguran tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti sehingga petugas mengambil tindakan untuk penyegelan paksa. Pemasangan garis dan stiker penyegelan menghentikan seluruh aktivitas operasional menara secara total. Segel tersebut hanya dapat dibuka kembali setelah pihak pengembang bisa menyelesaikan seluruh dokumen perizinan di dinas terkait. Dan Saifuddin menegaskan agar pihak pemilik menara juga tidak merusak atau melepas segel secara sepihak. Tindakan melanggar hukum ini cukup beresiko untuk membawa pelaku ke proses pidana. Sementara petugas juga memperingatkan agar pemilik menara ini mengingatkan begitu ya terkait dengan adanya ketentuan pasal 232 ayat 1 KUHP tentang ancaman pidana bagi pihak yang merusak atau melepaskan segel resmi yang telah dipasang oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban. Ia menambahkan tindakan penertiban ini bukan untuk menghambat investasi di Kabupaten Tuban, namun untuk memastikan agar kepatuhan hukum dan pelindungan terhadap potensi penerimaan kas ke daerah ini tetap lancar dan sesuai dengan peruntukannya. Dan dihimbau kepada seluruh pemilik usaha dan pengembang menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tuban untuk mengurus seluruh dokumen perizinan sebelum melakukan konstruksi fisik di lapangan. Dan pemerintah Kabupaten Tuban juga tidak segan untuk membuka akses pendampingan bagi para pelaku usaha yang mungkin mengalami kendala teknis maupun administratif dalam proses pengurusan perizinan.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lamongan. Memasuki 2 tahun pelaksanaan Astacita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penopang ketersediaan protein hewani. Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan populasi ternak saja, tetapi juga menjaga kesehatan, produktivitas, hingga pengembangan genetik ternak lokal. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofiah Nurhayati mengatakan, arah pemerintah pusat terkait dengan pemantapan protein hewani harus dilakukan melalui beberapa langkah konkret di daerah. Salah satunya dengan memastikan populasi sapi, ayam, kambing, dan domba terus berkembang. Menurutnya, sapi potong menjadi salah satu fokus utama karena kondisi wilayah Lamongan yang memang masih belum memungkinkan untuk mengembangkan sapi perah skala besar. Saat ini memang ada beberapa sapi perah di Lamongan, namun populasinya juga masih sangat terbatas dan produksi susunya juga masih belum optimal. Oleh karena itu, meningkatkan populasi sapi potong dilakukan bersamaan dengan penguatan kesehatan dan reproduksi ternak. Salah satu langkah yang ditempuh melalui inseminasi buatan atau IB, sehingga produktivitas dan keberlanjutan populasi ternak ini dapat terus dijaga. Sementara data Pemkab Lamongan pendengar juga menunjukkan populasi sapi pada 2026 mencapai sekitar 108.792 ekor. Selain sapi, penguatan protein hewani juga dilakukan melalui pengembangan ayam boiler dan juga ayam petelur loh. Nah, jadi program klunting disebut juga turut membantu meningkatkan ketersediaan sumber protein berupa daging ayam dan telur. Jadi ada program khusus begitu ya untuk mengembangkan ayam boiler di Kabupaten Lamongan, dan untuk program tersebut dinamakan program klunting, seperti itu pendengar. Sementara kambing dan juga domba juga menjadi bagian dari komoditas ternak yang memang harus terus dikembangkan. Sofia menyebutkan bahwa penguatan sektor peternakan ke depan tidak berhenti pada peningkatan populasi saja, karena pemerintah Lamongan bersama dengan Universitas Erlangga Surabaya juga sudah mulai menyiapkan konsep peternakan terintegrasi atau terpadu yang menghubungkan sektor peternakan dengan pertanian maupun perikanan. Konsep ini nantinya dikembangkan dalam bentuk kawasan. Limbah pertanian akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara limbah peternakan diolah menjadi pupuk untuk kembali mendukung sektor pertanian. Integrasi ini juga diarahkan dapat mendukung kebutuhan pakan ikan sehingga tercipta sebuah ekosistem produksi yang saling terhubung. Dan dari kawasan tersebut mendengar, Kabupaten Lamongan terus mendapatkan dorongan ya untuk memiliki sumber daya genetik ternak yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu yang dikaji saat ini adalah sapi peternakan Onggole atau PO yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan menjadi jenis atau populasi sapi dengan karakteristik khusus atau ciri khas dari Kabupaten Lamongan. Nah, ini cukup menarik ya pendengar, bahwasannya terkait dengan swasembada pangan ini menjadi salah satu fokus penting di seluruh daerah, bukan hanya di Kabupaten Lamongan tetapi juga di seluruh daerah yang ada di Jawa Timur. Terlebih memang dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kan juga salah satu programnya adalah Astacita, di mana Astacita itu juga menjadi salah satu, atau dari dalam Astacita itu juga tercetus ada program ketahanan pangan.
0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi dari Kabupaten Lamongan tadi menutup perjumpaan kita dalam program Tuban pagi ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan program selanjutnya, Warta Berita Relay dari Pro 3 RRI Jakarta.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan